jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sana perempat, hari sudah semakin siang tentunya Surabaya Benua. Kita bertemu kembali di segmen kedua tentunya dari jam 8 sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Masih dengan informasi yang sama, yaitu seputar tradisi upacara adat yang ada di Indonesia. Kali ini sambil dikawani dengan musik-musik Banjar dan sana perempat ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Propat FM, Suara Budaya Banjar.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

Kita lanjut lagi Dang Sana Prompat untuk membahas tentunya di segmen kedua ini tradisi yang ada di Indonesia tentunya. Tradisi upacara adat ya tentunya Dang Sana Prompat. Tadi ada Serentahun, ada Tabui, kemudian yang berikutnya Dang Sana Prompat dari Sumba Nusa Tenggara Timur ada yang ngarannya Pasola ya. Jadi Dang Sanak bisa dijumpai di tengah-tengah masyarakat Sumba. Pasola ini adalah tradisi perang adat menggunakan kuda dan tombak tumpul ya. Jadi ritual ini adalah bagian dari perayaan musim panen dan berisi unsur spiritual. Sekira hasil panennya itu bisa melimpah. Nah, selain itu upacara adat dari Indonesia ini juga menjadi ajang gasan keberanian dan keterampilan berkuda gasan para pemuda Sumba. Kemudian yang berikutnya ada Mak Nene dari Toraja Sulawesi Selatan. Mak Nene ini adalah ritual unik di mana masyarakat Toraja menggali dan membersihkan jasad leluhur Bubuan Sidinang sudah diawetkan. Jadi ritual ini adalah bentuk penghormatan kepada para leluhur dan juga pengingat akan ikatan keluarga Nang Kuat. Dan upacara adat Indonesia yang satu ini tuh rancak benar menarik perhatian wisatawan Dang Sana. Kenapa? Karena memang keunikan dan nilai daripada sejarahnya yang cukup kuat.

menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp.

Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan Rumah Banjar atau Rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.

tradisi dan upacara adat yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan kembali, kita sekarang beralih ke Semarang, Jawa Tengah. Ada yang ngarannya Dukderan ya. Dukderan ini merupakan upacara tradisional khas Semarang yang menandai datangnya bulan Ramadan dan Sanak. Dan upacara adat di Indonesia ini diisi dengan arak-arakan warak ngendok, pertunjukan seni, dan juga ada pesta rakyat ya. Festival ini menjadi daya tarik tersendiri kesan wisatawan yang hendak melihat nangkaya pegerang budaya dan agama berpadu dalam tradisi masyarakat Semarang ya. Jadi bila Bu Bonpian hendak melihat sebuah upacara adat, tapi lebih banyaknya diselingi dengan kesenian dan pesta rakyat, maka Dukderan ini adalah jawabannya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah Bau Nyale dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bau Nyale adalah tradisi dan sanak menangkap cacing laut atau nyale yang diyakini sebagai jelmaan Putri Mandalika. Upacara adat di Indonesia yang satu ini melibatkan masyarakat yang berkumpul di pantai sebelum fajar gasan menangkap nyale yang mana dipercaya akan membawa keberuntungan. Nah, Bu Buan Pian bisa menyaksikan langsung keunikan budaya dan keindahan alam Lombok melalui mungkin Bu Buan Pian bisa sambil cari tuh dang sanak perompat travel terpercaya. Kenapa? Karena katanya juga kalau ke Lombok tanpa pakai travel atau ada tour guide-nya itu otomatis Bu Buan Pian akan bingung nantinya dan akan ada sedikit kerugian. Kenapa? Karena dengan harga A maka Bu Buan Pian itu sudah bisa mendapatkan paket perjalanan yang udah bisa dibilang kada rugi lah pokoknya kalau ke Lombok dengan paket perjalanan tersebut. Demikian dang sanak perompat tradisi atau upacara adat yang bisa ulun informasikan kepada Bu Buan Pian seberataan. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan bergabung bersama dalam Panderan Bayi Sukan bersama dengan Ulun Kian. Tetap bersama hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar. Senyum.

0: Tapi kan tangan Edo belum kotor, Bu.
1: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Pernahkah komputer Anda mengalami performa yang lambat? Format data Anda berubah menjadi ekstensi yang aneh? Atau

ransomware sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia yang hanya diketahui

di www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi, dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan, dan

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Sanak Seberatan Polda Kalimantan Selatan menyiagakan Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin Gasan menangani korban KM Virgo Transport 8 yang mana dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa. Sejumlah rumah sakit di Banjarmasin dan sekitarnya ini sudah disiapkan sebagai fasilitas rujukan apabila korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid, ini mengatakan rumah sakit yang sudah disiapkan itu meliputi Rumah Sakit Ansari Saleh, Rumah Sakit Ulin, Rumah Sakit Suaka Insan, dan Rumah Sakit PTT TNI. Fasilitas tersebut akan digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan medis korban. Untuk mendukung proses evakuasi, Polda Kalsel mengerahkan sekitar 1 kompi personel dan personel tersebut terdiri atas unsur Polair, Brimob, Polresta Banjarmasin, Samapta, dan Lalu Lintas. Kamit mengatakan kepolisian juga menyiapkan ambulans dan kantong jenazah, gasan mendukung penanganan korban. Personel lalu lintas turut disiagakan gasan pengamanan dan pengawalan apabila diperlukan. Sementara itu pencarian KM Virgo Transport 8 ini masih dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kapal dengan rute Surabaya Banjarmasin tersebut sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi kondisi cuaca buruk di Laut Jawa. KM Virgo Transport 8 diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan sampai wayahini sebanyak 125 penumpang dilaporkan telah berhasil dievakuasi. Polda Kalsel bersama dengan unsur terkait terus mengumpati perkembangan operasi pencarian dan evakuasi. Penanganan terhadap korban yang berhasil ditemukan akan dilakukan sesuai kondisi masing-masing. Demikian kabar perempat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kadengar, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Padiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Dang Sanak masih bersama dengan Ulun Kian, dan hari ini kita kembali bertemu dalam Panderan Bayi Sukan edisi hari Senin 14 September 2026. Dang Sanak, Panderan Bayi Sukan di setiap hari Senin tentunya Ulun akan dikawani dengan teman-teman mahasiswa dari Universitas Sari Mulia Banjarmasin, yang mana di Panderan Bayi Sukan edisi Bayi Sukan hari ini Ulun akan berpanderan lawan bebuhannya tentang scroll, like, share, dan seberapa cerdas mahasiswa itu menggunakan media sosial. Hari ini Ulun akan dikawani dengan mahasiswa ilmu teknologi daripada Universitas Sari Mulia Banjarmasin, ada Lili Paramita dan juga ada Nadia Azaria. Nah, untuk bubuhan pian yang mungkin ingin bertakun karena dengan bebuhannya dengan mahasiswa-mahasiswa kita ini Dang Sanak ya, maka bubuhan pian Ulun arahkan untuk telepon atau misalkan bisa kirim pesan juga ke WhatsApp kita Dang Sanak ya di 0895 3405 09539, atau di line telepon reguler juga langsung telepon boleh di 0511 3252 602. Langsung aja Dang Sanak kita buka pembahasan kita atau panderan kita di pagi hari ini atau di Bayi Sukan hari ini bersama dengan Lili dan juga Nadia. Assalamualaikum Lili, Nadia.
2: Waalaikumsalam, Kak.
1: Halo, apa kabarnya kalian?
3: Alhamdulillah baik.
1: Kabarnya baik ya. Oke, slow aja slow, jangan tegang kita ya. Oke, Lili dan juga Nadia. Ini tadi dari kampus ya?
3: Dari rumah sih, Kak.
1: Soalnya oh, dari rumah.
3: Masih libur. Belum masuk.
1: Oh, masih belum masuk ya. Kalau untuk ini ya, apa namanya, kelas-kelas belum ada yang aktif gitu ya?
3: Belum.
1: Oke, kapan aktifnya kira-kira?
3: Tanggal 28 September
1: ya. Oke, jadi sambil menunggu kuliahnya aktif lagi. Jadi hari ini siaran ya jadwalnya ya,
4: ya.
1: Udah berapa kali kalau boleh tahu siaran
3: kami
1: sebelumnya?
3: Kami berdua Udah 2 kali.
1: Udah 2 kali ya, ini yang kedua ya, ya. Yang pertama kemarin sama siapa, ingat gak? Udah lupa ya?
4: Iya.
1: Sama ibu atau sama ini?
3: Sama ibu.
1: Oh, sama ibu ya? Oh, oke. Okay. Kalau hari ini jangan panggil bapak, jangan panggil om deh. Panggil aja, kita panggilnya santai aja. Kak aja. Karena kita masih muda juga ya. Oke, okay, hari ini kita hendak berpanderan tentang seberapa cerdas mahasiswa itu memakai media sosial. Sebelumnya, anak tahu dulu Ulun, nah kenapa hari ini temanya kita membahas tentang scroll, like, share, seberapa cerdas gerang mahasiswa ini memakai media sosial, apa latar belakangnya kalau boleh tahu? Mungkin bisa dijawab dulu nih, mau Lili atau mau Nadia?
3: Oke,
1: silakan Nadia.
3: Karena kan sekarang kita sudah di zaman semuanya serba media sosial ya.
1: Yep.
3: Yang dimana media sosial itu sudah jadi tempat buat mencari informasi, berkomunikasi, dan juga buat mencari tempat-tempat, bukan tempat sih, kayak informasi kegiatan kampus gitu. Nah,
1: okay.
3: Jadi menurut saya media sosial ini tuh udah jadi bagian dari kehidupan mahasiswa sendiri gitu. Jadi makanya kami mau bahas ini hari ini.
1: Oke, media sosial tuh memang adalah salah satu, bukan salah satu sih, satu-satunya kebutuhan mahasiswa ya. Terlebih kada cuma mahasiswa aja sebenarnya, tapi lebih ke Gen Z gak sih? Iya kan?
3: Ya.
1: Kalian angkatan 2025.
3: Ya.
1: Berarti kelahiran tahun 2007. 2007 ya?
4: Iya.
1: Wow, udah 2007. 2007 tuh masih Gen Z gak sih?
3: Masih.
1: Oh, masih ya?
3: Sampai 2012 ya kalau gak salah.
1: Ya, 2012. Itu udah masuk ini ya, milenial ya?
3: Alpha.
1: Bukan, milenial kan lebih tua lagi ya. Alpha ya berarti ya? Oke, sama deh berarti kita Gen Z-nya ya. Walaupun ada perbedaan umur di sini ya. Nah, di era yang memang serba cepat ini, scroll, like, dan share ini, menurut kalian sebagai mahasiswa, media sosial ini tuh lebih dominan jadi apa sih? Entah ruang belajar kah, ruang berekspresi kah, atau mungkin sekedar pelarian saat lagi santai mungkin. Nah, dari ketiga itu atau mungkin ada hal lainnya, itu lebih kemana sih untuk kalian? Ini satu-satu ya, tadi udah Nadia yang jawab, sekarang yang untuk Lili nih. Kalau untuk Lili sendiri, sosmed itu jadi apanya Lili sih?
4: Kalau untuk sosmed sih banyak ya.
1: Oke.
4: Okay. Ya, terutama untuk pembelajaran. Ya,
1: oh, pembelajaran. Ya, berarti dipakai untuk ruang belajar.
4: Ya.
1: Masa sih?
4: Ya, soalnya kan di kampus juga sistem ngumpul tugasnya tuh di
1: online.
4: Masyarakat online.
1: Oh, lewat website.
4: Iya, lewat website. Jadi kami nggak ada lagi misalnya yang pakai kertas gitu nganter. Nggak cukup diketik aja di laptop terus dikumpul lewat webnya langsung.
1: Oh, paham. Oh, berarti memang sudah bujur-bujur 100% tanpa kertas nih sekarang?
4: Iya, kalau kami anak IT.
1: Oh iya sih, yang namanya ilmu teknologi kan masa iya kadang mengandalkan dan kadang memanfaatkan teknologi sebaik mungkin ya.
4: Jadi kami jarang gitu nulis, jadi lebih ke media sosial yang digunakan.
1: Media sosial, ngetik mungkin ya, dalam hal soft file ya pengumpulannya.
4: Ya, sama nyari informasi tentang pembelajarannya di media sosial.
1: Media sosial, oke. Berarti tadi ngumpul tugasnya udah online lah ya, full. Jadi kalau untuk Lili sendiri ini untuk ruang belajar. Nah kalau Nadia sendiri, media sosial, ruang belajar pasti masuk. Selain daripada ruang belajar, untuk Nadia sendiri masuknya kemana nih?
3: Yang pasti buat hiburan ya, dan juga buat mencari informasi. Karena kan biasanya kan saya pakai Instagram ya. Nah di situ tuh banyak kayak informasi program-program gitu. Jadi misalkan mau apa, mau ikut program apa, misalkan mencari pengalaman baru gitu, biasanya cari informasinya itu lewat media sosial, di Instagram itu biasanya banyak gitu.
1: Oke, nah kalau untuk Nadia sendiri, di zaman yang serba canggih ini sendiri ya, media sosial tuh ngebantu banar lah.
3: Sangat membantu sih.
1: Apalagi dalam informasi ya?
3: Iya, betul. Apalagi kan kemarin itu saya juga pernah jadi Google Student Ambassador. Nah, jadi itu sangat...
1: Jadi apa tadi, sorry?
3: Google Student Ambassador.
1: Waduh.
3: Ya, jadi semester kemarin alhamdulillah dapat kesempatan itu. Jadi memang menggunakan media sosial untuk membagikan konten untuk edukasi tentang teknologi Google. Dan juga saya dapat tahu program itu juga dari media sosial awalnya. Jadi daftarnya juga lewat, tahunya lewat media sosial gitu. Jadi sangat membantu sih.
1: Oke, jadi Google Student Ambassador ya. Nah, itu kayak apa tuh ceritanya bisa jadi Google Student Ambassador? Apakah memang menggoogling aja gawiannya saban hari atau kayak apa nih?
3: Nah, jadi awalnya itu kan ada sebenarnya sudah banyak orang kayak posting Twibbon jadi kandidat Google Student Ambassador gitu. Nah, awalnya saya juga nggak tahu, tapi karena banyak ada saya lihat di IG, jadi saya coba cari-cari informasinya dan saya coba daftar. Alhamdulillah kemarin juga sempat jadi Google Student Ambassador. Nah, jadi kegiatannya itu kita membagikan konten-konten di media sosial tentang teknologi Google, khususnya tentang AI, Google AI dan juga Gemini. Terus juga membagikan pengetahuan tentang Google-Google lah di teman-teman kampus gitu.
1: Oke, kalau Lili sendiri pernah jadi ambasador apa nih yang berhubungan dengan teknologi informasi? Kalau Nadia kan tadi Google Ambassador, pernah nggak sih jadi ambasador online, ambasador apa gitu?
4: Kebetulan belum pernah, tapi kadang di kampus tuh...
1: Jadi model?
4: Bukan, jadi bikin konten aja.
1: Oh, bikin konten.
4: Ya, bikin konten.
1: Oke.
4: Buat TikTok sama Instagram, biasanya tentang seputaran IT juga. Jadi mengenalkan apa sih IT itu gitu.
1: Oh, program jadi, studinya apa sih gitu ya, yang dipelajari apa aja.
4: Apa aja yang kami pelajari, terus apa aja yang kami dapat.
1: Oh.
3: Gitu. Jadi talent ya Lili. Iya.
1: Jadi talent, jadi ini ya woman behind the gun juga gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya juga kalian tahulah lawan istilah doom scrolling.
3: Scrolling gak ada manfaatnya itu ya?
1: Gak ada manfaat masuk, tapi doom scrolling ini dia lebih ke nyanyap, man scroll.
3: Oh, iya.
1: Nah, biasanya itu kan terjadi kalau misalkan jam-jam siang kah, jam rawan, yang awalnya kita segar, scrolling-scrolling sambil berabah, mungkin entah di musola atau di kelas, tiba-tiba ngantuk bawaannya. Malam, mata sudah mengantuk, dipaksakan untuk scrolling, hilang ngantuknya karena kok guring lagi sampai pagi. Itu pasti pernah kayaknya ya?
3: Pernah.
1: Oke, nah komentarnya dong, doom scrolling itu seberapa ini sih, seberapa apa ya, kecanduannya sih kalian dengan doom scrolling ini? Mungkin ke Lili dulu deh.
4: Kalau ulun biasanya sih kalau lagi libur tuh, nah terutama sekarang libur, nah itu bikin nyanyet lah istilahnya. Apalagi kalau nggak ada kegiatan gitu seharian, itu bisa seharian maksudnya
1: scrolling aja tuh.
4: Iya, kalau nggak ada kegiatan jadi kayak akhir ini kan kayak ngerasa aduh nggak bisa nih, jadi kayak coba nyari kegiatan lain lah, jadi kayak misalnya ikut kepanitiaan di kampus kayak gitu, atau keluarlah bareng teman gitu. Nah,
1: Jadi iya, nongki-nongki ya.
4: Nongki lah, jadi kayak okay. HP gak terlalu kepegang gitu. Kadang juga kalau malas HP ditinggal gitu, biar bisa fokus.
1: Wise. Bisa meninggalkan HP?
4: Bisa, kemarin kebetulan baru aja pergi sama teman terus HP ditinggal.
1: Oh, aman tuh. Kan ini kan pembayaran juga ada kris kalau nongkrong.
4: Iya, aman. Soalnya nyari yang bisa cash.
1: Oh, kenapa jadi meninggalkan HP itu kenapa? Apa karena memang dari Lili mau mengurangi kecanduannya dengan handphone? Atau memang ketinggal aja nih handphonenya nih?
4: Ini kebetulan gara-gara mati lampu kemarin.
1: Oh.
4: Ini kayak
1: baterai low.
4: Ah, enggak, masih ada 60.
1: Oke.
4: Okay. Tapi kayak, aduh malas nih.
1: Oh, udah malas.
4: Ya di rumah kan nge-scroll TikTok, IG, mati lampu lagi.
1: Yeah.
4: Jadi kayak ya udah tinggal aja HP kayak itu. Ngajakin teman keluar kayak gitu. Misalnya jajan terus makan jajanan di taman lah gitu sambil ngobrol gitu. Kan enggak kerasaan tiba-tiba sore nih jam 6. Ya udah pulang udah nyala lampu kayak gitu.
1: Oh, sore keluarnya ya.
4: Siang.
1: Oh, dari siang.
4: Ya, kayak jam 2-an.
1: Udah keluar ya, tanpa terus, handphone tuh ya.
4: Iya.
1: Ya otomatis kalau misalkan ada yang menghubungi itu mau kan mau kan slow respon dulu ya, nih ya
4: dan mana satu.
1: Karena jaringan ini biasanya ya, ngedrop hilang. Juga. Oke. Wih, ternyata masih ada dang sanak perempat. Gensi-gensi yang berani meninggalkan handphonenya di rumah. Oke, kalau Nadia pernah lah meninggalkan handphone di rumah atau mungkin melepas handphonenya sebentar kemudian entah melakukan kegiatan apa gitu yang memang kan berhubungan dengan handphone.
3: Kalau saya paling kalau lagi sama sepupu-sepupu ya itu biasanya kan emang biasanya kegiatannya paling kayak cuma masak-masak. Jadi emang gak kepegang HP gitu. Tapi biasanya sih emang lebih seringnya kepegang sih.
1: Oh, berarti jauh lebih kecanduan daripada Lili lah ya. Oke, okay. Doom scrolling berarti. Nah ini juga apa ya bermasalah ke aku sih sebujurnya ya. Dari yang awalnya misalkan doom scrolling itu mengganggu kalau misalkan kita punya tugas. Ya kan. Jadi kalau misalkan mau ada ngerjain tugas nih atau mungkin mau ngurusin skripsi, itu biasanya lebih prepare scroll dulu. Nah, tapi scrollnya ini tanpa henti nih. Yang akhirnya kan skripsi itu tertunda terus gitu ya. Pernah relate lah ke Bu Hanpian. Misalkan kayak ada tugas tapi memilih untuk scroll dulu karena kebetulan nih laptop sudah di depan mata, apa yang mau dikerjakan sudah lengkap ada di kepala, tapi tiba-tiba pas melihat TikTok, wah rame nih. Melihat deracin pendek kah mungkin. Itu pernah lah jadi apa ya pengganggu di saat ingin mengerjakan sesuatu kayak itu. Nah
3: kalau ulun pernah kayaknya lumayan sering deh.
1: Oke. Okay.
3: Misalkan pas lagi ngerjain tugas ya, terus misalkan lagi ada loading sesuatu lah, jadi kan kalau nunggu kayak males ya, jadi buka HP misalkan ada chat terus tiba-tiba malah kebuka yang lain. Awalnya kan niatnya mau istirahat aja lah sebentar, ujung-ujungnya juga malah jadi kelamaan juga, jadi akhirnya juga ketunda juga sih akhirnya.
1: Berarti emang mengganggu juga ya. Kalau Lili pernah juga?
4: Pernah. Biasanya tuh kalau ada tugas tuh kan lihat dulu tugasnya apa, rumah tugasnya apa. Duh, kayaknya gampang nih.
1: Iya.
4: Tugas jadi kayak nanti aja kayak gitu. Padahal kayak niatnya udah mau ngerjain tugas, tapi karena lihat rumah tugasnya kayak gampang aja nih, kayak berapa ya? Kayak sejam selesai. Jadi kayak jadinya nge-scroll TikTok, IG lah. Jadi kayak nganggap tugas segampang tuh sih biasanya. Tapi kayak akhirnya pas mau ngerjain tiba-tiba kayak bisa tiba-tiba tugasnya jadi susah gitu.
1: Nah itu dia.
4: Nah, itu biasanya.
1: Makanya tadi kan awalnya kan kita kayak wah gampang nih di kepala ternyata. Kita udah ada jawabannya. Tapi ternyata efek daripada doom scrolling ini malah membuat kita tuh bahasa orang Banjar tuh jadinya nganga kayak itu ya.
4: Iya.
1: Oke deh. Kita akan lanjut lagi habis ini obrolannya ya. Kita lebih fokus pada sosial media sesuai dengan judul habis ini, scroll, like, dan share. Karena kan yang namanya dunia sosial media tuh ada yang namanya cyberbullying. Terus juga scroll tadi udah masuk, kita doom scrolling kita akan bahas lagi juga. Terus juga untuk share konten, karena ini kan berpengaruh juga kepada konten yang biasanya tuh tanpa filter di share. Kadang ada konten hoax kayak itu kan, yang memang memakan opini publik banar lah kayak itu. Dan itu kan bahaya juga ya. Jadi kita sebagai mahasiswa juga tentunya harus cerdas lah memfilter nang apa aja yang bisa kita share ke kawanan, apa yang mungkin lebih baik aduh bisa kita share. Dan ada juga tuh fenomena memberikan panggung kepada orang-orang yang problematik. Biasanya sih kepada seleb TikTok atau selebgram ya. Ini kan biasanya relate nih ke kita semuanya. Jadi kita mungkin habisnya akan bahas Dang Sanak Perempat. Jadi untuk Buan Pian jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami hanya di Pandaran Baisukan di pagi hari ini sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Dan sana perompat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya dalam panderan Baisukan bersama dengan mahasiswa Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Ada Lili dan juga ada Nadia Azaria. Scroll, like, share seberapa cerdas mahasiswa menggunakan media sosial. Oke, Lili dan Nadia, tadi kita di segmen pertama sudah bahas tentang doom scrolling ya. Itu adalah salah satu kebiasaan Gen Z dalam menggunakan sosial media tuh biasanya lupa waktu. Atau ada juga tuh yang akhirnya screen time-nya jadinya bertambah. Wah, screen time tuh biasanya harus dilihat tuh supaya kita kawa refleksi juga lah. Kira-kira berapa jam sih kita menghabiskan waktu sekali buka handphone tuh. Ada orang yang sampai 8-10 jam. Lili masuk ke situ deh. Apalagi tadi kan liburan ya. Kira-kira Lili masuk ke sana kada? Screen time yang memang waktunya lama tuh 5-8 jam mungkin sekali buka sosmed.
2: Masuk.
1: Nah, dia juga pasti masuk ya. Oke. Okay. Itu semua masuk. Mengakui itu juga ulun ya. Nah, itu adalah bisa dikatakan sebagai doom scrolling ya. Apalagi kalau misalkan sudah buka TikTok. Itu biasanya entah kenapa TikTok nih kan mulai kita betah kayak itu, nah sampai mata tuh mengantuk. Nah, itu pang dah kehidupan Gen Z biasanya. Berapa bangun guring makan, scroll TikTok, guring lagi siangnya. Nah, sesuai dengan judul, scroll, like, dan share ya. Biasanya kan kalau di TikTok atau di Instagram, apalagi di TikTok tuh istilahnya menjaga api, Jar. Nah, ya lo menjaga api supaya apinya kada padam. Jadi banyak tuh kawan men-share ini tuh apa segala macam gitu ya. Dan sekarang tuh orang tuh mudah banar, nyaman banar menekan tombol share tanpa memikirkan, memfilter yang di-share-nya ini negatif apa positif kayak itu. Nah, menurut Buan Pian sebagai mahasiswa ya, kira-kira anak-anak atau mahasiswa seumuran Buan Pian seberapa kritisnya sih dalam membagikan konten kayak gitu? Contoh misalkan ada konten yang termakan isu-isu hoax kayak itulah. Seberapa kritis sih mahasiswa? Apakah banyak mahasiswa yang juga ikut menyebarkan berita yang kita belum tentu tahu nih kebenarannya gitu? Bisa kita bilang itu hoax gitulah. Nah, itu kayak apa tuh? Mungkin dari Lili dulu deh, silakan Li.
2: Kalau di lingkungan ulun sendiri, terutama kami kan di kelas biasanya mahasiswa tuh, kami jarang sih ya nyebarin ya hoax kayak gitu ke grup. Soalnya kami juga yang termasuk ya kritis lah sama
1: critical
2: sama,
1: thinking lah ya.
2: Bisa lah membedakan ini nih hoax atau benar gitu. Jadi kayak lingkungan kami sendiri mahasiswa tuh jarang sih kalau di kami. Nah, kalau di lain enggak tahu mereka gimana.
1: Oke. Okay. Seharusnya seperti apa sih mahasiswa itu bisa dalam mengontrol atau memfilter konten yang ingin di-share kayak gitu menurut kalian? Silahkan mungkin bisa dijawab Nadia lagi deh.
3: Cara mengontrol ya?
1: Ya, yang paling, sebagai mahasiswa gitu ya.
3: Yang paling penting sih yang pertama kita sebagai mahasiswa jangan langsung percaya ya dengan
1: jangan
3: informasi
1: percaya
3: yang ada di media sosial. Terus kita jangan langsung share juga, kita cek dulu sumbernya apakah memang terpercaya. Lalu kita cek dari sumber lain, jadi kayak di cross check lah ya istilahnya. Karena kan apalagi kalau isunya itu sensitif ya, karena yang langsung buat kita marah itu biasanya kayak langsung ingin nge-share gitu. Nah, sebaiknya ditahan-tahan dulu, dipikir-pikir dulu, dicari dulu informasinya bagaimana. Oh. Yang benar ya.
1: Berarti memang harus di cross-check beberapa kali gitu ya. Atau mungkin boleh tanya-tanya ke temannya, ini bujur kada sih, ini bujur kada sih, kayak gitu ya. Itu kan juga termasuk salah satu cross-check lah ya. Oke. Okay. Nah, kemudian tentang share nih ya. Mahasiswa sekarang tuh kalau pakai sosial media kalian tuh nge-share ke teman tuh tentang apa sih? Apakah mungkin tipe cowok standar TikTok muka gitu atau seperti apa gitu kalau boleh tahu? Yang lebih baik, yang lebih banyaknya apa gitu? Tentang hal-hal apa sih yang berhubungan dengan kehidupan kalian kah atau mungkin wish list kedepannya kah? Mungkin kalau boleh tahu silakan. Bebas, Nadia dulu boleh.
3: Kalau pribadi sebenarnya jarang ya nge-share. Palingan akhir-akhir ini aja sih mau ngidupin api pertama kali.
1: Oh, aduh, ngidupin api pertama kali sama siapa? Sama Lili kah?
3: Bukan, sama teman kami satu lagi, Soraya.
1: Oh, udah berapa apinya?
3: 30 sih. Nah, okay. Palingan cuman nge-share
1: temannya banyak nggak sih jaga api udah banyak. Atau oh banyak api paling tinggi berapa li
2: 450
1: waduh 450 nggak pakai kue li merayakannya li 500 api misalkan tiup lilin
2: nanti rencananya sih mau
1: oh aduh sudah punya rencana ya. Nah biasanya konten yang di share tuh seperti apa sih, apakah sama kayak Nadia yang lucu-lucu entertain atau bahkan mungkin yang wishlist kayak gitu?
2: Tergantung temannya sih kak, biasanya misalnya temannya lagi galau tuh
1: ya. Jadi kayak oh paham,
2: jadi misalnya temannya lagi galau tuh jadi kayak kalau ada di TikTok kata-kata galau gitu,
1: kalimat-kalimat
2: ya, ya. Share gitu ke dia biar okay. Kayak mendukung suasananya lah gitu atau misalnya dia temannya lain misalnya suka kucing kayak gitu
1: ya.
2: Kalau ada video kucing share ke dia kayak gitu, jadi kayak tergantung orangnya gimana.
1: Oh, jadi kalau galau share aja kalimat ya. Yang kamu adalah cewek baik yang tidak tidak berhak mendapatkan laki-laki seperti itu ya, gitu
2: jadi
1: ya.
2: Jadi kayak mendukung kegalauan teman gitu.
1: Oke. Kamu ikut ngerasain galau enggak sih kadang?
2: Enggak sih.
1: Enggak ya?
2: Iya.
1: Oh, kali aja ngirim yang galau jadi tiba-tiba kayak mikir, "Eh, kok relate sama diri sendiri juga ya gitu." Tapi kadang ada juga yang relate sama diri sendiri dan juga relate sama teman kali ya. Oke. Nah, berarti terjawab juga nih. Artinya kan kalau untuk mahasiswa yang di-share itu jarang ya. Untuk hal-hal yang ada hoaxnya atau informasi yang belum pasti itu emang jarang. Lebih banyaknya mungkin kepada hiburan. Terus juga relate-nya kalimat tersebut dengan kita mungkin gitu ya. Kalian ada postingan ulang nggak sih?
2: Banyak.
1: Oke, banyak. Kalau Nadia ada juga?
3: Sedikit aja sih paling.
1: Sedikit ya? Oke. Biasanya postingan ulang tuh hal-hal yang memang relate sama hidup kita sendiri gitu ya.
2: Iya.
1: Oke deh, itu nggak usah di-share ya. Karena kalau misalkan kita bahas postingan ulang, wah banyak itu pasti. Oke, yang berikutnya adalah like. Nah, menurut kalian seberapa penting sih untuk like yang ada di media sosial gitu? Misalkan kalian punya konten gitu ya. Kalian kan tadi, Lili ya? Lili kan tadi bikin konten. Seberapa penting, Li, like itu untuk konten?
2: Lumayan penting sih, soalnya kan kalau like-nya banyak artinya orang suka sama konten kita gitu. Jadi kayak orang yang nonton tuh ngerasa misalnya relate, terhibur atau kayak ih kontennya kok bagus gitu. Atau ih bisa nih jadi inspirasi ide konten kami juga kayak gitu, orang lain lihat. Jadi kalau orang lain nge-like tuh makin banyak like-nya tuh artinya kayak ibaratnya makin bagus lah konten
1: makin
2: kita.
1: Makin bagus kontennya. Ya. Jadi kita udah tahu nih ya, kira-kira kita bisa baca insight-nya. Oh, kontennya kayak gini nih yang menarik gitu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba implementasikan like-nya ke akun pribadi deh. Nah, apakah mahasiswa sekarang nih itu masih menjadikan like itu sebagai engagement di medsosnya, tolak ukur rasa percaya diri mahasiswa zaman now? Jadi semakin banyak yang nge-like, wah berarti suka nih kayak gitu. Ini apalagi cewek ya. Biasanya kan cewek ada yang mementingkan memang dia asal upload aja karena dia suka sama fotonya, jumlah like itu enggak dipedulikan. Nah, kalau kalian tipe yang mana? Apakah kalian tipe yang wah semakin banyak yang like aku semakin pede nih bikin konten? Nah, tenang kayak apa tuh Nadia? Nadia kayak apa?
3: Kalau ulun sendiri mungkin cukup penting ya. Dalam artian sebagai motivasi gitu. Oh, berarti konten yang ini sama kayak Lili banyak yang suka gitu, jadi dijadikan motivasi aja.
1: Oke.
3: Lebih bersemangat lah jadinya bikin kontennya gitu. Kalau yang banyak ya, kalau ada banyak yang like-nya gitu.
1: Kalau Lili gimana?
2: Kalau pribadi sih di medsos ya, tuh jarang ngeposting.
1: Oh jarang posting. Oh no foto berarti. No foto no video.
2: Iya.
1: Aplikasi berarti kepake cuma untuk scrolling ya?
2: Ya paling kalau mau foto tuh di story lah, di SG.
1: Oh iya betul. Atau di ini ya, di second.
2: Ya di second.
1: Di third account ya, gitu ya.
2: Kebanyakan di second sih kalau postingan feed IG.
1: Nah ini deh sekarang second account ya. Maraknya second account di dunia mahasiswa. Menurut kalian apa sih perbedaan first account dan juga second account itu? First accountnya buat apa? Second account buat apa sih sebenarnya? Dari Nadia dulu deh.
3: Oke, kalau first account itu lebih ke apa ya? Lebih ke mana sih?
1: General kali ya.
3: Lebih general, lebih banyak orang, lebih buat mencari teman gitu. Nah, jadi isinya nggak boleh macam-macam banget lah, kayak
1: formal lah ya.
3: Yang formal, yang profesional.
1: Looks-nya yang positif-positif aja nih kalau bisa.
3: Kan itu kan buat yang teman-teman dekat, buat kayak pas lagi main gitu. Nge-post-nya di situ.
1: Oh.
3: terus paling cuman buat yang formal-formal tadi lah.
1: Oke, kalau Lili gimana?
2: Kalau IGRS itu sih pribadi emang nganggapnya kayak males lah gitu, soalnya banyak orang lah gitu. Nah,
1: oh iya iya
2: ya,
1: iya,
2: kan
1: iya.
2: Sekedar kayak buat kenalan juga lah, berteman di sosmed kalau di akun pertama. Jarang lah kayak pokoknya tentang kehidupan tuh jarang lah di share di situ kalau pribadi.
1: Kalau second baru ya.
2: Baru kayak ngeluh tentang tuh hari ini capek nih, kayak ngeluh di second kayak gitu.
1: Oke. First account sama second account itu cuma punya di Instagram atau di TikTok juga?
2: Di TikTok ada, di X ada.
1: Wow, lengkap ya Lia. Kalau Nadia?
3: Kalau lu di IG aja sih.
1: Oh, di IG aja.
3: Soalnya kalo... di TikTok juga private juga sih, enggak banyak orang juga. Jadi malas juga bikin second sama aja.
1: Oke. Okay. Oh, berarti emang lebih selektif Lili ya, Lili ya. Oke deh. Berarti tadi untuk like, validasi tentang kepercayaan diri itu penting ya. Nah, kalau Lili sendiri tadi juga udah jawab kalau like itu penting ya, apalagi kan sebagai konten creator di kampus ya. Yang sering bikin konten siapa sih di antara kalian berdua, Lili ya? Itu jadi tolak ukur konten mana nih kira-kira yang memang bisa kita kembangkan lagi gitu ya. Kalau komentar, nah pernah nggak sih kalian kayak lihat satu postingan yang isi komentarnya tuh pada postingan itu positif, tapi komentarnya ini justru cyberbullying. Nah itu pernah nggak sih, gimana kalian menanggapi komentar-komentar yang kayak gitu? Kira-kira kalian mau ngasih saran apa gitu? Karena aku pernah, baru kemarin kalau nggak salah ya. Jadi ini orang bisa dibilang seleb TikTok gitu ya. Dia baru lulus dari SMA dan dia ini memang secara fisik dia apa ya, berbeda lah daripada umur-umur seperti dia gitu. Dan dia baru masuk kuliah tahun ini. Dia itu tuh cuman bikin konten, cuman isi apa ya, komennya itu kayak kadang ada screenshot foto aibnya dia, terus juga bully fisiknya dia. Nah ketika kalian ngelihat itu nih, itu gimana tanggapan kalian? Mungkin dari Lili, tadi udah Nadia ya, Lili sendiri gimana biasanya kalau ngelihat hal-hal kayak gitu?
2: Ya pastinya kesel lah, maksudnya kayak kok maksudnya kayak orang bisa jahat gitu ke orang, padahal kayak dia mau nge-share kebahagiaannya aja lah ibaratnya. Kayak gitu. Jadi kayak lihat tuh biasanya kesel sih, biasanya komen kayak gitu
1: kamu tanggapin nggak langsung, misalkan kan biasa aja balas kan gitu kan
2: ya. Nah, pribadi sih nggak pernah sih
1: komen tanggapan, nggak pernah aktif ya,
2: atau komen kayak soalnya malas debat sama orang-orang biasanya
1: ya.
2: Jadi kayak paling kayak apa sih orang ini kayak gitu paling.
1: Berarti emang jarang komen ya. Berarti Lili bisa dibilang kalau online tuh jarang komen ya.
2: Iya, jarang komen. Bahkan kayak enggak pernah deh kayak komen postingan orang tentang, kecuali kayak teman lah yang ngeposting baru kayak komen. Tapi kok enggak dikenal tuh enggak pernah komen biasanya.
1: Oh, paham, paham. Oh iya, kalau teman kan paling komen, aduh cantiknya. Iya, gitu lah. Aduh cantik selalu. Tuh komen-komen cewek tuh biasanya tuh, ya kan? Yang kayak gini disia-siain. Nah, biasanya kayak gitu tuh. Kalau Nadia gimana?
3: Sama sih kayak Lili, lu juga jarang komen kalau di postingan-postingan orang. Biasanya juga paling kayak di teman kayak ngasih semangat lah gitu lah. Yeah. Kalau yang tentang cyberbullying tadi, yang miris juga sih ya ngelihatnya. Ya gimana ya, tapi kita juga enggak bisa berbuat apa-apa. Paling kalau mau di report ya komennya. Kalau mau ngelakuin berbuat sesuatu, kalau dibales sih males debat juga sih.
1: Oke, okay, berarti
3: soalnya kalau kayak gitu kan orangnya juga enggak mau kalah ya biasanya.
1: Berarti emang lebih bagusnya itu ketika kita bersosial media memang jauh lebih baik adalah difilter, dikontrol gitu ya. Nah, boleh dong sekarang kita ke penutup ya. Karena kan tadi udah bahas semuanya, doom scrolling lah, terus juga komentar, like, segala macam, sharing juga. Dan tadi juga udah sempat cari tahu juga kalian tuh suka gak sih nge-share hal-hal yang mungkin, oh ini bau-baunya hoax nih, kayak gitu kan. Sekarang aku mau minta sarannya deh ke Bu Hanpian ya. Kenapa aku, kenapa ulun-ulunnya? Apa namanya, saran kepada teman-teman semuanya, acil-acil ataupun juga bapak-bapak, cara menjadi, tidak hanya mahasiswa ya, tapi semua orang kayaknya, cara menjadi pengguna sosial media yang cerdas dan bisa memfilter apapun itu yang ada di sosial media deh, supaya kita kada ikut jadi, mungkin jadi cyberbullying-nya, atau mungkin share-share konten yang negatif gitu ya. Terus seperti apa sih sarannya mungkin sebagai pengguna sosial media yang baik gitu ya. Mungkin dari Nadia silakan.
3: Oke, kalau dari Ulun mungkin yang pertama tadi, kita jangan langsung dengan informasi yang ada di sosial media. Terus kita juga harus cari sumbernya dulu, informasinya apakah memang valid, lalu kita cek lagi. Lalu kalau untuk di media sosial ya, kalau tentang cyberbullying tadi, kalau memang gak suka sama kontennya, lebih baik langsung di skip aja gitu. Karena kan yang di media sosial itu juga kan hanya bagian dari kehidupan orang gitu.
1: Yes,
3: jadi kita gak tahu mereka dibaliknya itu bagaimana. Jadi kita gak bisa juga langsung menghakimi di situ gitu. Lalu kalau buat mahasiswa ya, kita kan sebagai mahasiswa itu juga nanti akan masuk ke dunia kerja dan bertemu lebih banyak orang. Jadi mari kita lebih menggunakan media sosial, membiasakan diri untuk menggunakan media sosial dengan baik. Karena kita kedepannya masuk kerja, bertemu banyak orang, itu menjadi jejak digital kita yang kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Jadi kalau bisa dijaga dari sekarang untuk bermedia sosialnya.
1: Oke, jejak digital ya, itu adalah hal yang paling penting tuh ya. Oke, kalau Lili sendiri gimana?
2: Sama sih, jadi kayak jejak digital tuh kan ibaratnya susah lah hilangnya. Bagi nanti kedepannya gitu, misalnya kita saat ini misalnya berkomentar jahat tentang kehidupan orang lain misalnya, siapa tahu nanti kedepannya itu bakal jadi bumerang buat kita kayak gitu. Kayak kita ngatain orang ini itu, terus kayak misalnya juga kayak sama kayak Nadia, misalnya kita mau ke masuk ke dunia kerja, jadi kayak misalnya teman kita di kerja tuh kayak lihat tiba-tiba komentar kita jahat kayak gitu, jadi kayak orang tuh kayak jadinya ah kenapa sih orang ini kok jahat kayak gitu, jadi kayak bisa orang tuh ngejauhin kita jadinya. Padahal misalnya kan bisa aja sekarang misalnya kita udah berubah gitu, tapi jejak digital kita yang sebelumnya masih ada
1: ya,
2: yang ngatain orang gitu, kayak orang lain tuh ngeliatnya kita nih masih sama kayak dulu.
1: Oke.
2: Masih kayak jahat lah ibaratnya. Jadi kayak ah malas ah sama dia nih jahat kayak gitu. Jadi kayak
1: dia punya jejak yang ya, kurang baik gitu lah ya.
2: Baik. Padahal bisa aja dia udah berubah gitu. Tapi karena jejak digitalnya jelek, orang nganggapnya masih jelek juga.
1: Jadi pribadi gitu, yang sama ya, gitu ya.
2: Jadi kayak mulai sekarang bijak-bijak lah, apalagi dalam berkomentar sama share berita gitu.
1: Oke, berarti tadi ini terakhir ya, kalian udah sebagai mahasiswa berarti udah berpikir panjang nih, bahwa kalian tuh ternyata sadar dengan yang namanya jejak digital ya.
3: Amin.
1: Oke, karena memang jejak digital kan sangat penting ya. Apalagi untuk kedepannya kalau mau kerja kan pasti weh, sekarang kan tanya nih, disertakan IG-nya, disertakan TikTok-nya, dilihat orang tuh postingan ulangan tuh. Dan biasanya yang kita awalnya private pun juga disuruh dia buka kan. Oke, terima kasih Lili, terima kasih Nadia yang sudah hadir di Padiran Bayi Sukan hari ini. Dan untuk para pendengar juga, berbijak-bijaklah menggunakan sosial media, terlebih dalam komen, like, dan juga share ya. Karena algoritma sosial media tuh kalau misalkan kalian like yang buruk-buruk, ya yang munculnya juga akan yang buruk-buruk juga gitu. Tapi kalau misalkan kalian banyak like yang positif, menambah ilmu, menambah manfaatnya, maka yang muncul juga konten-konten yang sama seperti itu juga. Dan terlebih jangan komen kalau misalkan kalian tidak suka dengan konten seseorang, karena itu akan menjatuhkan kepercayaan diri seseorang gitu ya, dan membuat seseorang tuh jadinya insecure gitu. Tuh adalah salah satu penyakitnya gengsi. Oke, sampai berjumpa di lain waktu di Pandiran Bayi Sukan edisi berikutnya. Untuk edisi hari ini cukupkan terlebih dahulu, salah kata mohon maaf. Sekaligus ulun izin pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Pandiran Bayi Sukan.

4 kecelakaan melibatkan bus dan sepeda motor terjadi di Jalan Ahmad Yani, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru pada Senin pagi ini. Laka tepat di Jalan Landasan Pacu Bandara Samsudinor itu menyebabkan satu orang pengendara motor mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal dunia. Dari video amatir warga, bus yang terlibat kecelakaan merupakan bus Trans Banjar Bakula atau bus Tayo. Korban terlihat tergeletak tidak berdaya di bawah atau di kolong mobil bus Tayo. Kejadian ini sempat membuat memperlambat arus dari arah Landasan Ulin menuju ke pusat kota Banjarbaru. Korban meninggal belakangan diketahui merupakan seorang remaja yang masih bersekolah menengah kejuruan negeri di SMKN 2 Banjarbaru. Kecelakaan yang menelan korban seorang siswa juga dikonfirmasi oleh pihak sekolah, di mana Kepala Sekolah Banjarbaru Nurul Huda mengatakan kejadian ini saat pergi ataupun perjalanan ke sekolah, di mana ia berangkat sekolah. Kejadian ini mungkin sekitar pukul 7.15 karena tadinya berangkat dari Banjarmasin juga macet ke bandara, kata beliau. Kejadian kecelakaan ini saat di Jalan Ayani sedang ramai pengendara dan saat jam-jam orang masuk sekolah ataupun kerja. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi oleh ruang pemulasaran jenazah Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Kasus kejadian laka ini tengah ditangani oleh kepolisian setempat, yaitu Satlantas Polres Banjarbaru. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kita bakal hadir di ruang UMKM jam 11 ya di hari ini. Kita bareng sama Dapur Nena, nanti bakal ada Ibu Heni Herawati yang kemarin juga ngobrol sama kita di ruang UMKM bareng sama penyuluh pendamping halal gitu ya. Ini UMKM Binaan Organisasi Perwira Kalsel dan Anak Perempat. Sambelnya tuh enak-enak banget. Nanti apakah akan ada sambel varian baru yang bakal dihadirkan Ibu Nena, Ibu Heni maksudnya, di sambal Dapur Nena ini dan Anak Perempat. Tungguin aja nanti jam 11 kita bakal ngobrol-ngobrol. Kita mau dengar bagaimana kelanjutan dari usahanya Ibu Heni Herawati, sambal penggugah selera. Wah, mantap ya. Pas banget nih buat siang-siang mau makan, cukup nasi putih sama telur aja kayaknya pakai sambal Nena, udah mantap banget. Nanti tungguin aja, pantengin kita ngobrolin sama Ibu

tepat kami akan update kembali ya status dari terbaliknya kapal KM Virgo di Laut Jawa dan Selat Prompat sekitar 20 mil dari Sar Basirih dan Selat Prompat, dan di mana juga sudah mulai bermunculan ya video-video amatir yang memperlihatkan bagaimana situasi pada saat kejadian tersebut dan Selat Prompat, dan banyak korban-korban yang tergeletak. Dan ini update informasi dan Selat Prompat, salah satu keluarga penumpang bernama Bunga yang terisak hingga akhirnya terduduk lemas saat berada di posko SAR Nasional KM Virgo Transport 8 Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Ia menangis setelah melihat nama pamannya Kurdi tercantum dalam daftar penumpang yang telah dievakuasi. Bunga mengaku terharu mengetahui Kurdi masuk dalam daftar penumpang selamat dari kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Meski demikian, sampai siang kemarin, para penumpang masih dalam proses pemulangan melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sebelumnya, keluarga masih menunggu kepastian mengenai kondisi Kurdi yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8. Di posko dan terminal pelabuhan, sejumlah keluarga penumpang terlihat mengecek daftar nama ditempel petugas yang mengetahui perkembangan evakuasi. Berdasarkan pembaruan data yang terpasang di posko, jumlah personel on board atau POB di kapal tersebut tercatat 243 orang, sama halnya dengan Bunga. Arif duduk dengan wajah datar di samping posko Basarnas Pelabuhan Trisakti. Matanya tampak sayu, tampak bekas menangis atau menahan kesedihan. Sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah, ia sudah berada di pelabuhan menunggu kabar tentang 3 orang anggota keluarganya yang disebut ikut menumpang kapal tersebut dan sanak. Ayahnya, Supardi 70 tahun, supir ekspedisi dan akrab disapa Pak Matkuro, bersama sang ayah ikut pula anak kandungnya Fahrijal 19 tahun yang menjadi kernet. Tak hanya itu, kakaknya Rois 49 tahun juga ikut berlayar dengan truk dari ekspedisi yang berbeda. Kabar hilangnya kapal ia terima dari keponakannya sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Ia mendengar kabar dugaan kapal tenggelam akibat gelombang besar. Wajah cemas juga terlihat dari Likasa, pria kelahiran 1976 asal Sumenep, Madura. Sejak pagi ia terus menunggu kabar istrinya yang menjadi salah satu penumpang dari kapal Virgo tersebut.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

anak perempat pada awal September 2026, Badan Klimatologi Meteorologi Geofisika BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Kalimantan Selatan pada hari ini, di mana warga Kalimantan Selatan yang hendak melakukan aktivitas menyambut awal pekan ketiga September dapat menggunakan artikel berikut sebagai acuan untuk mengingat wilayah Kalimantan Selatan yang sebagian besar dilanda karhutla dan diselimuti kabut asap. Waspada adanya potensi kabut asap hampir di seluruh wilayah di Kalimantan Selatan, yakni Banjarmasin, Baritokuala, Hulu Sungai Tengah, Banjarbaru, Banjar, Tapin, Tanah Laut, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan juga Balangan. Sementara Tanah Bumbu dan Kota Baru bebas dari kabut asap dan sanak perompak. Dan untuk perkiraan cuaca hari ini di Tanah Laut udara kabur ya, sekitar 22 hingga 33 derajat Celcius. Kota Baru 21 hingga 34 derajat Celcius. Banjar ini lebih panas hingga 35 derajat Celcius dan sana. Kemudian kita akan berlanjut ke daerah lainnya. Di mana untuk Baritokuala ini di angka lebih panas lagi, hampir 36 derajat Celcius. Kemudian Tapin juga sama, hampir 36 derajat Celcius. Lalu Hulu Sungai Selatan turun 35 derajat Celcius. Dan kemudian Hulu Sungai Tengah juga cerah berawan dan sanak perompak untuk hari ini. Lalu kita akan lanjut ke daerah lainnya. Setelah Hulu Sungai Tengah yang di angka 33 derajat Celcius, 3 derajat lebih dingin daripada daerah lainnya. Kemudian juga Tabalong dan sanak perompak di angka yang lebih tinggi, 34 derajat Celcius. Tanah Bumbu juga sama, kemudian Balangan juga sama. Banjarmasin ini juga akan mengalami puncak panas hingga 36 derajat Celcius, dan Banjarbaru 35 derajat Celcius. Demikian dan senang kabar perompak kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

0: bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara

0: Selamat siang dan salam perempat, saya Wan Kahfi dan Bayu Bimoseno hadir menemani Dan Sanak untuk hari ini di ruang UMKM. Dan kita bersama UMKM baru kita nih, Dan Sanak perempat, yang juga bergabung di RRI Banjarmasin, tepatnya di perempat. Ini perdana saya bersama teman-teman dari Perwira, tapi sebenarnya ini adalah orang lama yang saya sudah kenal, Dan Sanak perempat. Langsung saja kita akan undang di siang hari ini di live streaming Anda, ada Ibu Heni Herawati. Selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum.
1: Salam siang.
0: Sehat Ibu Heni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kabarnya baik ya?
1: Baik.
0: Semakin cantik.
1: Terima kasih.
0: Kita udah lama banget gak ketemu ya?
1: Lama.
0: Kita kemarin bareng sama pendamping halal ya. Dan sekarang sendirian nih datang. Tapi di bawah binaan organisasi Perwira Kalimantan Selatan. Oke, sedikit dong Ibu Heni, Perwira itu apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu nih, biar kenalan juga gitu loh.
1: Baik, Perwira itu suatu organisasi yang di dalamnya itu bergabung para UMKM, anggota UMKM. Tapi banyak dari segala perempuan-perempuan. Pengusaha gitu loh, pengawan yang kayak dia bisa membuat perjalanan kita tuh untuk usaha, untuk apa, membuka peluang lebih bagus lagi gitu. Dari segala ini, dari segala apa, jabatan, bukan jabatan, siapa namanya,
0: ya kayak segala lini begitu ya,
1: segala gitu. Bisa bergabung di sini termasuk saya, akhirnya saya bersyukur nih ketemu di Perwira.
0: Perwira tuh ada singkatan
1: Perempuan Wira Usaha.
0: Perempuan Wira Usaha. Oke, di bawah?
1: Maksudnya?
0: Di bawah apa nih, naungan siapa begitu?
1: Oh, kita pusatnya di Jakarta. Di bawah Ibu Elsa Sharif.
0: Oh, di bawah Ibu Elsa Sharif langsung begitu ya. Seorang, apa sih namanya, beliau pengacara ya?
1: Iya, pengacara.
0: Pengacara kondang.
1: Ketua umumnya gitu. Dia.
0: Ketua umumnya dia. Kalau di Banjarmasin?
1: Ibu Oni.
0: Ibu Oni.
1: Ibu Wahida.
0: Ya. Ibu Wahida, oke. Ketemunya di mana? Jadi akhirnya ikut Perwira.
1: Sebenarnya saya sama Bu Oni itu teman lama ya, mulai dari anak saya sama anaknya Bu Oni itu satu sekolah di Sabila dulu, mulai teman dari TK. Ketemu lagi pas saya lagi ada ikut bazar di Kamboja waktu itu. Saya nggak tahu. Rupanya di sebelah saya itu tendanya Perwira, dan saya nggak tahu lagi tuh.
0: Nggak ngeh ya,
1: iya. Dan ternyata itu Bu Oni ketuanya di situ. Melihat saya ikut jualan ini, kan waktu itu saya masih sewa ya, sewa tempat
0: Cabut
1: itu
0: ya.
1: Buat jualan. Gitu. Terus kenal, loh, Hen kok jualan, ikut gabung sini aja gitu ya. Mulai dari situ kenal deket, terus saya gabung di Perwira. Ternyata bersyukur saya ketemu di Perwira.
0: Kita tuh kayak beneran kayak dunia tuh selebar daun kelor ya.
1: Nggak sangka.
0: Saya aja udah lama banget kenal sama Ibu Oni. Waktu dulu sama-sama masih, beliau kan juga sosialita ya. Dulu sering kumpul bareng gitu, kayak bikin acara-acara bakti sosial gitu. Udah lama banget, dan ternyata dia juga temenan sama Mbak Rinda. Walah, saya bilang, makanya waktu itu saya ngobrol sama Mbak Rinda, Mbak, ajakin deh Perwira biar masuk di ruang UMKM kita, karena mereka juga punya banyak para pengusaha-pengusaha nih gitu. Biar kita expose juga gitu loh. Ternyata ada Ibu Heni di sini. Ketemu lagi kita. Bagaimana dengan sambalnya sekarang nih? Sambal penggugah selera. Kenapa? Sesemenggugahkan itu kah? Dulu kan enak. Gitu ya. Saya kan dulu udah pernah coba ya. Rasanya emang enak gitu loh. Apakah cita rasa tetap sama atau dieksplor lagi atau bagaimana nih?
1: Enggak ada yang berubah sih sama. Jadi mungkin nanti variannya ada tambahan yang lain. Masih dieksplor terus, masih cari inovasi-inovasi baru yang memang kira-kira bisa jadi apa ya, jadi tambahan menu.
0: Jadi sampai sekarang masih sibuk bikin sambal ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ada sambal, kita kenalnya dulu Dapur Nena ya?
1: Iya,
0: Dapur Nena. Dapur Nena ini sekarang udah punya store sendiri kah atau masih online aja nih Bu Heni?
1: Masih online aja, masih ada saya titip jual di Andalas, toko Andalas. Di mana itu jalan?
0: Di ini ya, di apa sih namanya? Di hampir di Simpang 4 itu ya.
1: Dekat Belitung.
0: Dekat Belitung itu ya. yang paling terkenal deh kalau yeah. nyerawa di Andalas gitu ya. Punya yeah, Ibu Heni udah ada display-nya di sana.
1: Ada, saya memang taruh di situ sekalian. Sekalian juga saya online secara WA melalui dari mulut ke mulut.
0: Tapi belum masuk keranjang kuning.
1: Belum.
0: Keranjang orange belum.
1: Belum, ya? Saya belum soalnya saya jualnya tuh masih belum yang stabil selalu ready gitu loh.
0: Nah kenapa nih alasannya jadi belum stabil nih?
1: Iya, aduh masih kayak masih ini kan istilah dasar tuh kayak masih belum terlalu yang serius banget gitu loh. Tapi memang serius tapi bukan yang selalu ada terus belum gitu karena saya memang masih sendiri kan. Karyawan saya juga belum masih ada satu itu juga belum pasti gitu kan. Karena ya karena saya juga mengerjakan itu semua sendiri lebih lebih ke diri saya lebih percaya bikin sendiri gitu belum bisa melepas ke orang. Jadi masih banyak belum waktunya aja yang belum pas gitu.
0: Tapi anak-anak gimana bantuin enggak?
1: Anak saya punya kesibukannya masing-masing.
0: Ya udah ada punya ini sendiri
1: iya,
0: juga ya.
1: Iya, usaha sendiri juga.
0: Tapi di usahanya anak sendiri di display juga enggak di sana?
1: Ada beberapa tapi enggak stay selalu ada gitu. Pernah saya taruh juga, tapi lumayan juga sih.
0: Oke, kita mau bahas dulu nih ya. Kita mungkin ke flashback ya, mungkin udah lama banget juga ya. Ini tentang dapur Nena sendiri. Akhirnya Ibu Heni tuh bikin sambal gitu. Kenapa?
1: Awalnya dari tahun 2021 itu kan ada kejadian yang tidak saya sangka ya. Suami meninggalkan saya gitu. Jadi setelah itu anak-anak saya udah pada besar semuanya udah pada punya rumah tangga sendiri tinggal yang masih anak kecil ya masih satu anak yang masih di bawah asuhan saya jadi ya dasarnya tuh cuma mengisi waktu luang satu cari kesibukan supaya jangan terpuruk di satu titik
0: betul,
1: gitu kan
0: betul kepikiran terus
1: ya
0: gitu.
1: Jadi saya berusaha apa yang saya bisa gitu terus saya juga punya kenalan teman itu nanya-nanya terus kira-kira apa ya yang bikin saya kesibukan supaya jangan biar manfaat lah gitu kan
0: nggak
1: yang nggak ada kejuntrungannya kesana kesini gitu usaha aja ya usahanya apa gitu apa yang paling mendasar sih yang orang tuh perlu gitu bisa jadi kayak icon sendiri gitu
0: iya,
1: kan
0: betul.
1: Bikin sesuatu yang memang bikin apa ya gampang dikenal dan dibutuhkan gitu apa puter-puter otak terus temanku bilang bikin sambal aja deh gitu dari Jawa saya bilang bisa nggak bikin sambal ya ibu-ibu mah pasti bisa aja bikin sambal kan tapi cari yang khasnya ini nih terus diajarin sama dia diajarin
0: yang ngajarin teman dari mana tuh
1: kawan saya dari Semarang
0: oh dari Semarang
1: kebetulan kenal gitu dia ngasih ide hand bikin ini aja ya udah terus bikin deh coba dicobain sama dia oh kurang ini tambah ini sama ini gitu jadi dikasih panduannya dari dia saya coba mulainya sih masih belum selengkap ini ya gitu masih baru asal bikin aja gitu tapi ya berani jual ternyata ya lumayan gitu banyak yang suka gitu
0: betul.
1: Banyak tembus karena aneh gitu kan ada sambal hijau pakai teri medan gitu kan
0: bener-bener.
1: Ada sambal pakai ikan tongkol gitu jadi dari namanya yang bikin saya bikin apa supaya dikenal orang gitu jadi kayak sesuatu yang baru aja
0: berarti baru 3 varian ini ya
1: iya sebenarnya sih ada abon ayam cuman saya nggak ada
0: abon itu bukan sambal tapi ya
1: bukan
0: abon ya abon, memang abon iya. Tapi kalau sambal ada sambal apa? Baby cumi. Terus kemudian ada sambal hijau.
1: Hijau pakai trimedan.
0: Terus ada sambal.
1: Sambal ikan tongkol.
0: Jadi sebenarnya makan pakai nasi panas aja udah. Sama telur dadar udah enak banget ya. Karena udah ada lauknya juga di dalamnya yeah. gitu. Nggak cuma sekedar sambal tapi ada isiannya. Nah perlu berapa lama Ibu Heni untuk bisa dapet cita rasa khas yang ini udah pas nih? Gitu.
1: Coba terus itu berapa lama ya sampai saya berani jual gitu sampai kadang karena kita kan saya kan bukannya orang yang bisa jual untuk yang bisa dadakan aja gitu nggak untuk yang buat stok banyak
0: nggak
1: gitu,
0: kan. Ready-in banyak
1: iya,
0: ya
1: jadi tester terus berapa lama tahannya gitu terus sampai apa rasanya itu di wah kayak kurang ini deh seleranya kurang kesini gitu sampai itu kira-kira ada hampir 3 bulanan ya bongkar pasang rasa gitu
0: saat itu yang original dulu atau sudah ketiganya?
1: Ketiganya.
0: Udah langsung ketiganya.
1: Langsung ketiganya. Uh-huh. Saya langsung jual gitu, langsung seperti ini keadaan. Uh-huh. Tapi dulu botolnya nggak gini ya, uh-huh. Bang Awan ya.
0: Uh-huh, betul.
1: Masih yang kotak gitu.
0: Uh-huh, betul betul. Ini udah packagingnya udah compact ya.
1: Ya, saya lengkapin, saya rubah aja. Gitu. Uh-huh. Karena udah terlalu banyak yang sama botolnya. Gitu.
0: Betul banget. Jadi akhirnya berubah. Ini di ukuran?
1: Isinya 85 gram. 200 beratnya 185.
0: 185. Sorry,
1: bisa jadi grogi.
0: Oke, 185 bersih ya.
1: Iya, isinya aja.
0: Isinya itu rasanya akan tetap sama karena dari tangannya enggak berubah.
1: Iya.
0: Makanya enggak mau nyuruh-nyuruh orang lain.
1: Susah, saya susah percaya dari mulai mencuci, cuci botol semua itu saya sedih.
0: Higienitasnya juga tetap dijaga dengan baik ya.
1: Iya, insya Allah tetap.
0: Uh-huh. Indis ekonomi bagaimana nih? Berat banget ya kita hidup ya sekarang gitu.
1: Iya, turun naik harga gitu. Uh-huh. Tapi saya memang sudah prepare harga sih. Uh-huh. Dengan harga terburuk sekalipun, uh-huh, saya masih bisa ada untung.
0: Tapi dari sedikit awal kita ketemu itu harganya apakah ada kenaikan?
1: Sama ya.
0: Masih sama?
1: Masih
0: serius?
1: Sama. Iya. Karena saya dari awal sudah prepare, uh-huh, harga gitu. Uh-huh. Harga cabai itu paling mahal berapa sih, mm-hmm, itu yang jadi patokannya, mm-hmm. Jadi walaupun harga, kalau pas lagi turun harga ya saya lumayan dapat, mm-hmm, lebih banyak. Tapi pas waktu harga lagi tinggi, saya udah biar sedikit masih ada untung,
0: mm-hmm. Jadi gak berubah tuh dari setahun yang lalu sampai sekarang?
1: Dulu awal pertama tuh cabai masih belum ada masalah. Saya masih pelajaran saya tuh ya, mm-hmm. Dari pertama 25.000 saya jual. Terus setelah harga tinggi, saya kalang kabut, bingung kan? Makanya dari situ saya pelajaran. Setelah saya masuk di Perwira itu kan, kami melengkapi perizinan segala gitu. Jadi makin saya paham itu, makin saya tahu, oh ya udah saya mesti prepare harga untuk yang aman gitu, harga aman.
0: Jadi alhamdulillah nggak ada perubahan harga.
1: Sampai sekarang. Mas.
0: Jadi konsumen aman, nggak bakal naik harganya gitu ya?
1: Insya Allah. Kecuali ini bahan bakarnya, bahan bakunya aja nih kayak apa si Trimedan itu. Itu kadang-kadang kan suka ada suka enggak di pajak.
0: Iya benar.
1: Susah. Dapatnya saya cuma dapat di satu tempat aja.
0: Jadi memang distributor memang khususan di situ aja yang bisa dapat yang segar ya?
1: Yang bukan, yang nggak terlalu asin.
0: Nggak terlalu asin.
1: Iya.
0: Oh, begitu.
1: Soalnya kan kalau yang di pasar itu asin banget dan kecil-kecil banget gitu kan. Ini enggak lah.
0: Jadi memang seselektif itu ya, mm-hmm, untuk memilih.
1: Bisa. Jadi kalau di sana bahannya nggak ada, ya saya kan bisa masak. Ngapain deh bikin variasi lain juga lucu nanti. Mm-hmm. Kalau ganti terinya udah nggak enak.
0: Jadi memang sedetail itu pun, sekecil itu pun tetap harus diperhatikan juga ya Bu Eni ya. Nggak bisa sembarangan gitu. Lalu anak-anak gimana nih dari awal usaha ini karena memang untuk tidak terdistraksi aduh siang-siang kok udah agak ribet ngomongnya nih, agar tidak terdistraksi dengan kesedihan itu, sampai sekarang bagaimana support anak-anak nih?
1: Kalau anak-anak saya sebenarnya sih nge-support saya dalam segala hal ya, sebenarnya saya nggak apa-apa gitu sebenarnya, tapi kan saya alhamdulillah dikasih sehat, masih dikasih kesempatan ya. Jangan minimal jangan terlalu mengandalkan anak-anak gitu. Kasihan mereka juga baru berkembang ya gitu. Dari segi anak-anak tuh apa aja yang saya mau lakukan asal positif, kapan kasih mereka support aja.
0: Total anak-anak ada berapa?
1: Anak saya banyak, Bang Awan ada 5.
0: Ada 5 ya. Tinggal satu yang belum nikah.
1: Tinggal satu yang belum nikah, paling kecil.
0: Umur berapa itu?
1: Masih kelas 6 SD.
0: Kelas 6 SD ya, yang sekarang lagi di asuh. Jadi tinggal berdua di rumah atau anak lain juga ada yang ikut?
1: Ada anak saya paling besar.
0: Ikut di rumah juga
1: sama,
0: ya sama istrinya.
1: Iya, karena saya sepi kalau
0: ada cucu
1: berdua.
0: Juga berarti.
1: Udah banyak cucu, saya ada 5.
0: Udah aman ya, maksudnya aman. Di rumah juga enggak kesepian banget ya. Kalaupun misalnya lagi bikin-bikin sambal, ada tuh nanti cucunya gangguin.
1: enggak. Saya bikin kalau enggak pagi malam.
0: Oh gitu.
1: Biar enggak digerecokin.
0: Oh gitu. Tapi kadang ada nenek-nenek, maksudnya nenek-nenek muda yang pengen malah pengen kerja tuh ada cucu gitu, walaupun direcokin tapi seru. Kalau ibu ini enggak ya?
1: Enggak mau.
0: Karena emang ini ya, maksudnya kalau bikin sesuatu harus fokus gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi enggak.
1: Kalau diganggu, ini aku, udah lepas gitu. mendingan udah nggak usah. Kalau mereka ada, mereka udah diam aja dulu deh.
0: Tapi kalau anak-anak gimana nih? Kalau misalnya anak-anak pengen bantuin, mah aku bantuin deh.
1: Enggak juga.
0: Gak mau juga.
1: Bukan gak mau aja, udah masing-masingnya juga capek gitu.
0: Oh gitu.
1: Biar saya dengan urusan saya sendiri.
0: Lebih tenang begitu ya.
1: Lebih enak, saya enjoy aja ngerjainnya kan, nggak diburu-buru.
0: Biasanya tiap hari tetap produksi atau gimana nih Bu Heni?
1: Wah, nggak juga. Kadang saya mungkin tuh sebulan bisa dua kali aja.
0: Dua kali aja. Berarti biasanya sekali produksi tuh bisa dapat berapa botol per variannya?
1: Paling kalau paling banyak yang ini dapat botolnya tuh beda-beda ya.
0: Iya.
1: Yang sambal hijau ini bisa sampai 30 botol
0: sekali bikin.
1: Sekali bikin. Kalau baby cumi juga tongkol enggak, tapi banyak. Karena dia kayaknya menyerap ya.
0: Iya.
1: Tongkol tuh bisa paling di bawah 30, kayak 28, 7.
0: Agak selisih beberapa botol ya, gitu ya.
1: Tergantung juga, saya juga bingung. Kadang-kadang beli cabenya jumlahnya sama, sekilo misalnya. Tapi pas jadi tuh kadang-kadang bisa lebih, bisa 27 sekarang bikin. Nanti saya bikin lagi bisa sampai 29.
0: Gitu. Bisa lebih, bisa kurang ya.
1: Iya, enggak ngerti juga dari mana. Padahal semua sama. Dari minyaknya, dari bahan-bahannya tuh sama.
0: Takarannya semua sama gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Udah satu takaran semua.
0: Tapi bisa berubah-ubah ya.
1: Bisa jumlahnya tuh pas dibotolin loh, kok malah
0: ini lebih
1: banyak. Gitu. Tapi memang enggak pernah kurang dari 27.
0: Jadi gimana nih prosesnya, biasanya berapa jam? Karena kalau masak event dalam satu varian tuh bisa dapat 27 sampai 30 gitu.
1: Kalau masak saya satu hari, misalnya saya baby cumi ya baby cumi satu hari. Jadi mulai dari mencuci, mengupas kan bawang, kupas sendiri, terus cabe jemur, cuci, jemur semua, blender semua itu satu hari. Masaknya aja, khusus masaknya itu 2 jam.
0: Jadi akan ada waktu sibuk satu hari yang nggak boleh diganggu berarti ya.
1: Makanya saya kalau udah prepare nih, besok saya mau bikin sambal. Hari ini saya nggak ada kerjaan, tuh saya nyicil cabenya kalau mau cepet gitu. Jadi hari ini saya cuci cabai, saya jemur gitu kan. Besok pagi blender. Kecuali kalau saya mau ada acara, nggak bisa. Jadi mulai pagi itu, dari pagi pulang antar anak sekolah itu langsung motelin cabai gitu kan, terus cuci bersih, jemur. Nah sorenya itu baru saya blender.
0: Jadi nggak bisa janjian dadakan ya?
1: Nggak bisa. Kecuali pas ada lagi stok ada gitu.
0: Baru ya, baru maksudnya oke lah gas gitu ya. Tapi kalau nggak bisa diganggu nih.
1: Iya, kalau udah bikin itu nanti kalau udah satu hari itu, besokannya tuh saya bisa bikin yang lain lagi. Nggak bisa satu hari itu satu sambal satu hari.
0: Jadi satu sambal satu hari, even total tiga hari ya untuk tiga sambal
1: kalau
0: itu.
1: Kalau mau rajin tiap hari bikin. Kalau enggak saya kan nanti kemasin dulu kan. Habis itu udah panas, dinginin dulu, baru betul. Masukin botolnya.
0: Timbang lagi,
1: kemasin lagi itu semua. Banyak, panjang.
0: Prosesnya itu panjang.
1: Tapi
0: pernah enggak mood enggak sih pada saat bikin? Tapi nanti, jangan sekarang. Kita mau break dulu dan Sanak Perempat, dan nanti mungkin buat yang mau tanya-tanya silahkan juga di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Kami akan kembali dengan Sanak Perempat setelah yang satu ini, tetap di Ruang UMKM bersama Perwira.

0: pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin. Di zaman sekarang, jempol kita sibuk banget nyari yang viral. Semua serba cepat, serba instan, sampai kadang bikin kepala kita pusing sendiri.
1: Budayanya kepada generasi-generasi muda seperti itu ya, Dan?
0: Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara, dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
2: Nih, rasa hendak juga menukar sorang nah.
3: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
2: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, minah material lawan teknologi nang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar rena.
3: Nah pian nih lah, coba pikir-pikir lagi. Wahin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah, kada kalah keren. Backpin menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus, nang ini nih hasil buatan lokal ja.
2: Ayilah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
3: Bagus kalo. Taulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik, pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
4: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.
0: Masih di ruang UMKM dan sana Pro 4 dan kita masih lanjutin lagi ya. Ibu Henny, gimana nih? Kalau kita bicara masalah mood ya, kadang kalau udah moodnya gak baik tuh, aduh mau ngapa-ngapain aja, malas gitu. Pernah berasa begitu gak sih pada saat pengen bikin tapi moodnya tiba-tiba berubah gitu?
5: Nah lah pasti. Bahan udah lengkap, udah semua, tiba-tiba saya lagi drop. Maksudnya aduh, ada aja tuh bikin saya gak suka gitu atau
0: langsung tiba-tiba stop gitu.
5: Enggak, soalnya kalau dikerjain terus nanti malah jadi enggak karuan. Nanti ada aja salahnya, bisa angus lah, bisa begini nanti saya. Udah diam aja. Saya pergi aja dulu nanti, tapi tanggung jawab. Hari itu memang biasanya semalam-malamnya selesai.
0: Gitu. Tapi berarti ada ada hal lain dulu yang harus dilakukan supaya moodnya balik lagi.
5: Iya, pinter-pinter jaga mood.
0: Karena kita kalau bicara atau ngobrolin masalah masak, beda tangan beda rasa ya.
5: Iya.
0: Kadang hati nggak enak pun juga bisa mempengaruhi dari rasa yang kita buat gitu ya.
5: Jadi saya ngaduk sambalnya itu juga saya sendiri. Jadi kalau memang mau di situ fokus, saya mau makan dulu atau saya pesan anak saya yang kecil itu, kamu mau apa sekarang nih sebelum mama kerjain apa-apa gitu. Nah kalau udah gitu saya nggak mau diganggu.
0: Jadi benar-benar harus fokus.
5: Iya.
0: Tapi biasanya kalau Ibu Heni sendiri ngerjain ini dalam keheningan kah atau ditemanin lagu atau apa gitu biasanya?
5: Iya, suka-suka gitu. Kadang kalau lagi bete ya ngeliatin, sambil liatin video atau apa gitu. Kadang ada anak saya nelfon-nelfon juga gitu. Tapi ya biasa aja, suka-suka gitu.
0: Jadi sambil ngobrol sama anak lewat telepon, sambil iya, bekerja gitu.
5: Kadang-kadang ya biasa aja sambil main ke dalam hati gitu.
0: Yang penting apapun itu biar bisa
5: gak bosen, kan?
0: Biar nggak bosen ya, karena ngerjain dalam durasi yang cukup lama juga ya.
5: Duduk ngerjain sendiri semua.
0: Bener-bener ngulek sambal bahasanya gitu ya, iya. Bener-bener bikin sambal gitu ya sampai bener-bener selesai. Jadi dalam satu hari itu bisa selesai dengan packagingnya langsung.
5: Kalau saya bikinnya pagi, malam saya masukin botol kan udah dingin. Iya selesai. Kalau udah sampai di press sampai tutupnya udah aman. Tinggal itunya apa logonya apa itu bisa besok.
0: Jadi sambil dicicil-cicil begitu ya. Jadi bisa sambil ngerjain kerjaan lain, sambil ngerjain nyelesain yang ada.
5: Pokoknya
0: gitu.
5: Pokoknya poinnya tuh sampai harus di press tutupnya.
0: Itu sampai harus di press tutupnya.
5: Ada aluminium di dalamnya kan.
0: Oh iya iya benar-benar. Oh ya supaya dia tetap ini ya.
5: Aman.
0: Aman gitu. Ya. Jadi walaupun gak dimasukin kulkas pun juga gak apa-apa.
5: Insya Allah aman.
0: Bisa bertahan berapa lama?
5: Kalau
0: gak dibuka?
5: Kalau gak dibuka itu lama itu bisa sampai. Saya pernah coba ya sampai 2 bulanan itu dia gak berubah rasa. Asal gak dibuka.
0: Iya press yang dalam aluminium ya, dalamnya ya.
5: Tapi apalagi kalau teman saya suka beli, dia beli banyak. Dia taruh di kulkas. Jadi kalau dia mau keluarin, satu keluarin. Itu lebih aman lagi. Tapi kalau udah dibuka, sendok harus diganti, nggak bisa bekas sendok campur makan gitu. Tapi awet juga bisa sampai 3-4 hari.
0: Masih awet ya, kalau sudah dibuka dari sealnya ya begitu. Karena biasanya kan sambal tuh bisa berjamur juga ya.
5: Bisa. Saya pernah itu dulu pernah ada orang usulin ya. Coba hand sabenya nih dikukus dulu gitu, di apa gitu. Saya pernah cobain itu lebih aman lebih gini-gini. Ternyata dengan kukus itu harus yang langsung dimakan, disaji, bukan di dalam sini. Sempat rugi saya pernah tuh. Ternyata dia nggak awet, nggak seawet yang seperti saya masak. Jadi saya kembali lagi ke masak.
0: Jadi tetap dengan cara awal begitu?
5: Tetap.
0: Oke, kalau dari branding kan gimana nih? Akhirnya sudah naik kelas banget nih gitu dengan seal itu tadi yang bikin dia tuh lebih bertahan lama di suhu ruangan tanpa harus masuk kulkas begitu ya. Ini dapat informasi atau dapat pelajaran dari mana akhirnya berubah dari yang dulu kita kotak ya kecil ya.
5: Iya.
0: Sekarang ini udah prepare banget, udah ada apa namanya udah ada ininya, ada sealnya di dalam.
5: Iya.
0: Mungkin ada yang belum tahu ya. Coba itu tapi nggak bisa dibuka ya.
5: Nggak apa-apa sih cobain.
0: Coba buka satu yang
5: ini aja.
0: Yang mana boleh biar orang tuh bisa yakin bahwa ini tuh se-hygiene itu gitu ya.
5: Kan udah seal luar nih.
0: Itu udah seal luar.
5: Ini karena biasanya tuh saya suka panjangin sampai sini supaya ini nggak bisa diotak-atik orang nih. Tanggal kadaluarsanya. Terus sampai di bawah.
0: Nah, itu dan sana kasih lihat ke situ Ibu Heni ke kamera digituin. Nah, gitu. Nah, jadi anti tumpah juga ya.
5: Iya.
0: Jadi aman banget kalau mau dibawa kemana-mana tuh gampang.
5: Balik-balikin juga.
0: Gak apa-apa. Karena dia gak bakal rembes ya. Beda kalau sudah sealnya dibuka. Dia bakal rembes ke apa sih bundaran tutupnya itu ya.
5: Dulu saya pakainya bukan yang itu. Bukan yang alu. Bukan aluminium foil yang di press. Tapi yang ada tutup tekan.
0: Oh, yang tutup tekan ya, dulu benar.
5: Itu ternyata nggak aman juga dia. Terpelanting gitu, terbuka dan
0: kebuka juga tetap.
5: Sering rembes, bocor, itu pengalaman juga. Jadi nggak langsung yakin begini gitu. Pakai proses melalui banyak hal lah.
0: Betul. Banyak
5: pakai sumbat ya, dulu bilangnya sumbat.
0: Betul. Banyak trial and error juga ya, sampai akhirnya se-prepare ini.
5: Pas.
0: Ketemu di mana kemarin akhirnya dapat ide, udahlah disil aja. Ini kan otomatis harus beli alat lagi ya.
5: Iya, sebenarnya alatnya. Ini dari rumah kemasan.
0: Oh, rumah kemasan.
5: Jadi di rumah kemasan itu kan saya pernah lihat itu ada contoh-contoh botol ngaman itu. Saya suka tanya kan, itu kalau saya beli produk kan suka ada depan itu dari gimana ceritanya bikinnya?
0: Bisa kayak gitu gitu.
5: Oh, coba ada di rumah kemasan saya tanya-tanya.
0: Yang di Banjarbaru.
5: Di kalau di Banjarmasin ada, di Kayutani. Ada,
0: di Kayutani. Ya.
5: Rumah kemasan contohnya itu bisa. Jadi saya begitu lihat saya searching di itu ya di marketplace itu ada.
0: Jadi beli langsung.
5: Gak soal modal buat usaha.
0: Betul. Semua harus diusahakan ya.
5: Harus diusahakan.
0: Nah, bagaimana dengan izin-izin ke, karena kemarin kan Ibu Heni juga mampir ke sini sama pendamping halal ya. Bagaimana nih untuk izin-izinnya, logo halalnya, PRT dan lain sebagainya?
5: Itu saya dapat ilmunya tuh pas saya masuk di organisasi perwira itu. Karena di situ kan kita diajarkan untuk apa ya, menjadi halal semua, maksudnya semua sesuai dengan prosedur gitu. Dari perizinannya harus lengkap, halalnya gitu kan. Jadi dapat dari situ info-info gitu. Kadang ada dari bantuan dari pemerintah kan?
0: Iya, betul.
5: Ya, seperti itu. Dapatnya melalui dari organisasi perwira.
0: Jadi udah lengkap semua tuh.
5: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah. Jadi bisa masuk kemana aja gitu
5: bisa,
0: ya?
5: Bisa, iya udah bisa jual. Jadi jualannya tuh juga pede, ya kan? Kita kalau nggak pede kan rasa kayak ini gimana gitu. Dekat toko ada pemeriksaan razia atau apa kan? Kan kayak ini
0: sudah
5: udah.
0: Pernah masuk di Metro Food, Metro Frozen Food nggak?
5: Belum.
0: Katanya di situ yang paling besar untuk sekarang di wilayah Banjarmasin.
5: Oh, boleh nanti saya coba-coba tawar.
0: Di mana di Frozen Food situ? Di mana di Metro sama di saya baru ngobrol juga kemarin sama salah satu UMKM di belakang SMA 3 apa sih saya lupa namanya itu.
5: Metro Food tuh di mana?
0: Metro Food tuh di Bumi Mas.
5: Oh, di Bumi.
0: Dia Metro Frozen Food tuh katanya terbesar di Banjarmasin untuk saat ini dan dia memang apa ya membuka untuk kerjasama buat yang UMKM tuh yang pengen naruh barang di situ. Sama yang katanya juga laris juga tuh di sini nih mana nih? Sebentar saya carikan di Rumai Show itu di belakang SMA Negeri 3 Petran. Dia kecil tapi itu rame banget, beneran laris banget di situ pas di belakang SMA Negeri 3 Petran.
5: Dapat info berharga.
0: Iya, katanya dia naruh di situ dan itu penjualannya cepet.
5: Oh iya, boleh nanti.
0: Karena dia juga salah satu orang yang di Andalas juga dia taruh, tapi katanya setelah ditaruh di rumah show dan juga di metro yang di Bumi Mas ini penjualannya makin meningkat.
5: Ya alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah di Andalas tuh cepat perputaran.
0: Siapa tahu kan bisa lebih bisa meningkatkan lebih, ya. Penjualan lagi kan begitu biar itu, lebih semangat.
5: Saya sempat ini nawarin juga untuk yang travel haji tuh. Siapa tahu kan buat
0: iya dibawa kan, ke sana.
5: Iya bisa dari ukuran tergantung pesanan ya kan. Dari ukuran seperti ini setengahnya atau sekali pakai itu apa kan bisa.
0: Karena memang sudah unggul di packagingnya. Karena sudah pakai seal dalam aluminium, jadi otomatis nggak bakal tumpah-tumpah kalau mau dibawa kemana-mana. Izin juga sudah lengkap ya.
5: Izin alhamdulillah.
0: Izin sudah lengkap, jadi istilahnya mau dibawa ke luar negeri pun juga udah aman.
5: Iya. Kemarin sempat dibawa tuh, jadi orangnya belum sampai keluar, di sambil udah sampai.
0: Sudah sampai dulu.
5: Pas saya bawa keluar.
0: Karena emang kesusahannya orang-orang kita Indonesia tuh emang suka makan sambal kan. Sedangkan sambal di luar negeri tuh gak seenak sambal kita.
5: Iya beda ya.
0: Beda rasanya, jadi bisa tuh ya dibawa ke luar negeri.
5: Bisa.
0: Kalau untuk harga nih bisa dijelasin lagi gak nih, apakah ada perbedaan dari tiga varian ini Bu Heni?
5: Sama aja. Di harga satu botol ini
0: 35 ribu. Mau itu baby cumi, mau itu teri medan ataupun juga yang tongkol sama harganya. Nggak ada perubahan ya?
5: Belum. Kalau bisa sih harga standar aja sih.
0: Amin, semoga ya. Anu juga apa sih namanya? Tapi kemarin bagaimana waktu bahan plastiknya naik tuh?
5: Iya, berasa. Tapi alhamdulillah tuh masih dapat tempat yang nggak terlalu gila-gila banget gitu, nggak terlalu besar, masih masih alhamdulillah saya ketemu yang
0: supplier ini, yang aman ya, yang murah aman. Ya.
5: Iya. Mm-hmm. Paling ada kenaikan, tapi nggak terlalu yang kayak
0: signifikan banget.
5: Iya.
0: Mm-hmm. Berarti masih aman.
5: Selalu aja ada solusi.
0: Betul.
5: Ketemu orang-orang baik tuh.
0: Betul, betul, betul. Karena juga Ibu Heni juga pengennya jualan juga nggak mau mahal-mahalin banget ke orang ya, dan orang tetap bisa ngerasain.
5: Betul, masih masuk akal lah harganya.
0: Nah, kalau kita boleh promosi nih, kira-kira kenapa sambal ini bisa menggugah selera?
5: Gimana ya? Yang sudah-sudah kawan saya itu, dia tuh sering bilang sama saya, Hen, ini sambal kamu saya bikin nasi goreng enak loh.
0: Dibikin nasi goreng sambalnya.
5: Jadi tinggal masukin sambalnya, tumis, tambahin bawang lagi, pokoknya suka-suka gitu, main bakso apa segala itu, tambahin nasi diaduk enak.
0: Jadi bumbu nasi goreng.
5: Jadi bikin bumbu nasi goreng. Jadi bisa divariasin macam-macam. Yang hijau ini bisa dipakein telur, telur di
0: dadar,
5: ditumis ya. Di telur dadar, di apa terus pakai itu. Terong. Jadi masak tumis terong.
0: Tumis terong.
5: Iya, dipakai sambal itu, dimakan enak. Jadi benar-benar kayak enggak cuman sambal makan gitu aja,
0: Tapi
5: dia bisa
0: jadi
5: divariasiin.
0: Jadi ya, base bumbu buat masakan lain ya.
5: Betul. Tinggal aku tambahin itu aja apa bakso apa gitu ditambahin di yang ikan tongkol nih. Udah enak. Jadi dia kerja enggak sempet kan. Cuman ambil satu sendok, cepluk, tumis, masukin nasi aduk-aduk, makan gitu. Tambahin sayuran sawi apa gitu. Jadi dia bisa lumayan nih ngebantu.
0: Itu kan itu kenapa akhirnya kreatif, bisa menggugah selera sambal ini.
5: Kadang-kadang kan makanan biasa aja tambah ini jadi
0: betul. Lumayan. Jadi bukan dia tuh bukan sekedar sambal.
5: Iya.
0: Tapi juga bisa jadi base bumbu untuk masakan lain yang mau dieksplor gitu ya.
5: Iya. Kalau pinter-pinter kita nih kayak sambal ini ya, baby cuminya kan. Kalau ditambahin apa gitu sayur tumis-tumis masukin itu tambahin enak. Kayak buncis apa kan bisa.
0: Benar-benar.
5: Tumis buncis pakaian itu enak. Jadi nggak cuma tok sambal aja.
0: Tapi apa yang membedakan sambalnya Ibu Heni dengan sambal-sambal lainnya di luar sana? Apa ada ciri khasnya nggak sih, atau ada bumbu rahasia yang memang ini tuh akan beda rasanya gitu?
5: Apa ya? Orang kalau masalah kuliner ini punya ciri khas sendiri sih, beda-beda ya. Mereka punya punya apa ya, kayak suatu yang buat dijual tuh ya ikonnya dia gitu.
0: Betul.
5: Kalau buat saya sendiri apa sih, sama aja bumbu dapur semua aja. Yang membedakan cuman mungkin bahan dasarnya aja, kayak apa apa namanya itu, kayak ikan terinya saya ciri khas kan, nggak mau yang di pasar itu yang asin banget itu. Terus memang agak mahal sih, tapi saya lebih seneng kita makannya seneng kan, orang juga seneng gitu, cari yang lebih bagus. Ikan tongkol juga kadang tongkolnya suka tergantung gitu. Kalau saya ketemu yang tuna, saya pakai tuna gitu. Kan kemarin sempat kosong kan?
0: Iya, betul.
5: Sempat susah saya bahan baku di sini. Kenapa di pasar udah cari ke pelelangan kemana masih nggak dapat? Akhirnya dapetnya tuna, tapi ternyata enak juga.
0: Enak juga dibikin ya.
5: Malah enak, lebih gurih.
0: Dan selain itu juga karena tangan juga mempengaruhi rasa ya dari sebuah masakan begitu. Karena dengan bahan yang sama, takarannya sama, tapi akan berbeda kalau yang masak bukan orang yang sesuai begitu ya.
5: Karena proses nih satu-satu tuh beda-beda ya, kayak kayak kalau saya mau masak sambal yang tongkol ini, saya beli tongkolnya, saya kerjain tongkolnya dulu kan, dikukus dulu, disuwir-suwir dulu, itu kan makan waktu tuh. Jadi kalau besok saya mau masak yang tongkol, hari ini saya mesti proses ikannya gitu. Di pintu-pintu diatur aja, jadi besok tinggal sambelnya aja tinggal tambahin. Kalau nggak proses tuh masaknya juga kukusnya 2 jam juga biar
0: betul,
5: dia lebih nyerap gitu kan.
0: Kalau untuk packaging akhirnya dapat packaging baru nih, gimana kemarin diskusinya, apakah diskusi sama temen atau sama anak-anak yang juga mungkin ahli di bidangnya atau bagaimana?
5: Enggak, saya cuman seneng suka-suka saya melihat aja. Kayaknya mau ganti ah itu kayak pendek itu buntek. Saya cari ini aja yang
6: compact masuk ke mana-mana.
5: Soalnya kalau ketemu lagi yang model lain lagi, saya mau lagi ganti.
6: Oh gitu, masih akan di-explore lagi.
5: Terus, ya. Kondisinya terbatas kan, karena daripada susah, mendingan anginnya.
6: Nah, mungkin ini juga ada pertanyaan yang masuk nih. Kenapa namanya Dapur Nena?
5: Dapur Nena, saya tuh, cucu saya manggil saya Nena.
6: Panggilan keren nenek gitu ya.
5: Panggilan dari kecil itu cucu pertama saya manggilnya Nena, Nena. Jadi sampai sekarang jadi kayak semua manggilnya Nena.
6: Dari Alvar Hadian 8529 nih, siapa nih?
5: Itu anak saya.
6: Oh begitu. Oh di Jakarta. Oh dia nonton berarti nih.
5: Iya,
6: dia nonton di YouTube nih berarti. Sapa dulu dong anak-anaknya.
5: Halo Alvar.
6: Itu anak nomor berapa? Anak nomor berapa?
5: Anak saya nomor 3, eh nomor 4.
6: Nomor 4 ada di Jakarta ya?
5: Ada di Jakarta. Anak SMP 6 juga di sini dulu.
6: Oh gitu?
5: Besaran, lahir di Banjar.
6: Sekarang stay di Jakarta.
5: Jakarta.
6: Berumah tangga di sana.
5: Iya.
6: Dia nyempetin mamahnya buat nonton nih. Mamahnya ada lagi di Pro 4 hari ini. Iya. Mamahnya cantik banget hari ini, pakai baju putih-putih. Oke. Tapi apa yang Ibu Henny dapatkan nih setelah bergabung mungkin di komunitas dan akhirnya bisa bisa mengeksplor dari produknya Ibu Henny sendiri? Manfaatnya didapatkan.
5: Manfaatnya, wah besar banget. Saya jadi banyak mengerti ya ilmu-ilmunya, terus banyak mengerti juga kayak seperti dinas-dinas itu kan, mengenal orang-orang. Jadi lingkungannya lebih luas. Saya dapat pengalaman juga, ikut-ikut bazar kan sering ketemulah orang-orang bos-bos Banjar.
6: Betul-betul.
5: Yang ketemu di satu event gitu kan. Jadi saya paham, saya kenal, tahu sistem semuanya.
6: Nah kita ngobrolin sedikit nih soal Ibu Oni, kan dia agak sedikit pedes dan cerewet ya.
5: Iya.
6: Tapi sebenarnya beliau tuh baik gitu, emang pengen membangun teman-temannya tuh biar lebih maju lagi gitu. Di bawah kepemimpinan beliau seperti apa nih di Perwira sendiri, yang walaupun temen ya, maksudnya udah temen lama gitu, temen kan lama. Tapi kan tetap di bawah naungannya beliau, bagaimana nih?
5: Kalau saya mau bicara jujur, Bu Oni itu orangnya pinter ya. Dia tuh pinter, wawasannya luas, temennya banyak. Dia pinter masuk ke instansi gitu, banyak kenal orang-orang pimpinan-pimpinannya. Saya lihat dia bisa juga bergaul gitu. Jadi ya memang agak cerewet karena dia orangnya juga mau yang sempurna gitu.
6: Betul.
5: Gak semua orang ya bisa memahamin orang kayak gitu.
6: Betul.
5: Karena kan kalau yang punya mental-mental tahu, itu gampang ini gitu, gampang kena ke hati. Padahal coba kita berpikirnya lebih ke positive thinking gitu kan. Apa yang maksudnya seperti apa, dia maunya tujuannya apa. Kita bisa lihat kan, antar orang mau memajukan sama orang yang membiarkan tuh kan terlihat jelas.
6: Setuju.
5: Iya kan. Jadi dia tuh memang tipikal orang yang ayo maju sama-sama, rame-rame gitu. Tapi memang dengan caranya dia gitu. Kita kan gak bisa maksain orang harus sesuai dengan keinginan kita kan.
6: Betul.
5: Yang penting kita lihat tujuannya apa dan manfaatnya apa. Seperti saya juga gitu, tahan banting lah, biar aja saya sih, yang penting saya masih dapat ilmunya.
6: Betul.
5: Saya masih bisa dapat kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik.
6: Tapi Ibu Henny sendiri juga termasuk orang yang perfeksionis dalam membuat sambal ini ya.
5: Iya.
6: Karena itu tadi nggak mau direcokin, harus fokus gitu ya, dan nggak mau ada orang lain yang ikut campur di sini gitu ya.
5: Jadi kali kayak ada mbak tuh kupas-kupas aja gitu, motelin, ada aja salahnya ketemu sama saya, ini ketinggalan itu kayak gitu.
6: Jadi mending kerjaan sendiri deh gitu ya.
5: Iya, kalau saya lagi mood gitu udah saya tetek-tetek, saya orangnya cepet gitu. Tahu mau ngapain dulu, apa dulu yang harus diduluin itu tahu. Jadi kalau nyuruh orang tuh capek. Belum kerjaannya dia tuh main-main gitu. Aduh, pusing saya.
6: Capek hati ya.
5: Capek hati.
6: Mending udah lah.
5: Mendingan udah. Capek badan mendingan daripada capek hati.
6: Ada Ibu Betty Wahyu Sugianti 1325. Semangat Bu Hen.
5: Terima kasih Bu Betty.
6: Semangat. Ibu Betty juga lagi hadir nih di
5: selalu
6: sini.
5: Selalu semangat.
6: Oke, oke, okay, kita bahas sedikit nih tentang label kepedesannya, karena kalau tadi Ibu Henny bilang bahwa sambal ini tuh bisa jadi base untuk bumbu masakan lain gitu.
5: Ya.
6: Berarti label kepedesannya di tingkat berapa nih kira-kira?
5: Kalau saya standar aja sih, menurut saya udah cukup pedes gitu. Kalau kan selera ya. Tapi saya bilang pedes, teman saya bilang Henny gak pedes, kurang gitu. Nanti saya pedesin lagi, kepedesan, aduh. Jadi standar saya aja. Gitu. Jadi kalau dia mau tambah pedes ya tambahin sendiri cabenya ya, silakan.
6: Tapi sudah termasuk aman berarti untuk aman para pencinta sih. Pedas ya. Karena bisa jadi base buat bumbu menjadi masakan lain lagi gitu ya.
5: Kalau terlalu pedas kan kita nggak bisa nikmatin kan.
6: Setuju.
5: Cuman huah-huahnya doang.
6: Iya.
5: Tapi kalau ada masih ada ini kan tesnya masih bisa.
6: Rasa gurihnya keluar ya. Gitu ya. Jadi bukan menonjolkan pedasnya, bukan. Tapi gurih dari ya. Rasa sambelnya itu tadi begitu ya. Karena udah ada lauknya di dalam. Jadi udah gampang banget. Mau makan nasi putih doang sama
5: iya, itu tadi. Iya, kalau mau buru-buru gitu iya, tuh. Untung ada sambal kamu hen gitu. Enggak keburu dia sama nasi ya, sampai di nyetir gitu dia makan itu.
6: Nasi aman.
5: Nasi aman.
6: Dan gak bikin lambung meronta-ronta.
5: Enggak.
6: Oke, kalau di online di mana Ibu Heni?
5: Online saya melalui ini aja kadang status WA.
6: Di WA aja. Cuman di WA tok.
5: Ya, sebenarnya sih dari perwira tuh diajarin ya ke
6: Instagram atau TikTok gitu.
5: Kayak ke Shopee gitu ya, ke Ajang Kuning gitu. Diajarin, cuma sayanya yang lupa lagi gitu. Nanti kayak bisa ada lagi Bu Oni bikin untuk satu saat itu dibikin lagi dari
6: pelatihannya.
5: Pelatihan.
6: Kalau di WhatsApp berarti boleh share nomor teleponnya?
5: Boleh dong.
6: Berapa tuh nomor teleponnya?
5: Tapi kalau beli juga di sini udah ada nomor telepon.
6: Udah ada. Saya. Siapa tahu kan pelanggan baru nih yang dengar kita lewat radio atau lewat streaming gitu, kemana tuh?
5: Di
6: 0812 8729 7951.
5: Iya.
6: Di situ ya. Jadi langsung dilayani sama Ibu Heni sendiri.
5: Iya, itu nomor saya.
6: Itu pakai kurir.
5: Bisa. Karena dulu ada juga ya pesan, saya nggak tahu dari mana dia telepon saya, tolong kirimin ke sini alamatnya, dia transfer saya, baru saya kirim ke landasan Ulin.
6: Landasan Ulin.
5: Ada.
6: Berarti kalau di Gojek sama Grab belum ya?
5: Saya belum masuk itu.
6: Belum masuk di ojol ya?
5: Iya belum. Karena itu kan harus selalu ready tuh.
6: Iya sih.
5: Itu kendala saya di situ.
6: Kadang sibuk ya.
5: Saya bikin cuma
6: di rumah
5: cuma
6: gitu.
5: Saya titip buat ke Andalas misalnya satu tempat itu aja gitu sama beberapa ada.
6: Jadi untuk sekarang sementara ini di satu tempat Andalas aja atau di tempat lain?
5: Masih di Andalas aja.
6: Sih. Baru di Andalas aja. Raknya di daerah mana tuh? Siapa tahu ada yang mau nyari. Kan Andalas banyak banget ya.
5: Iya, benar.
6: Pajangan UMKM gitu.
5: Di tempat sambel-sambel itu.
6: Di tempat sambel-sambel itu. Cari namanya DN
5: Dapur Nena.
6: Dapur Nena tolong.

0: warna kuning, tulisannya warna merah. Cari aja di rak-rak sambal, ada di sana ya. Jadi untuk sementara kalau pengen nyari langsung nih, penasaran mau mau beli langsung gimana rasanya, datangnya ke Andalas dulu ya.
1: Boleh.
0: Atau bisa langsung via WhatsApp tadi. Bisa langsung dikirim. Siapa tahu kan lewat-lewat Andalas langsung mampir kan bisa ya ya. Tapi kalau misalnya mau diantar ke rumah bisa lewat kurir juga. Di nomor telepon yang tadi sudah kita sebutkan 0812 8729 7951. Itu tadi nomornya. Dan semoga bisa masuk di apa rumah show sama di
1: nanti saya coba
0: metro
1: deh,
0: ya.
1: Saya coba datang kita tanya. Mana ada juga sih yang banyak rekomen di sini gitu. Ya belum aja karena sayanya yang nanti masih menunggu-nunggu sama.
0: Ini sanggup enggak sih naruh di situ nanti gitu ya.
1: Saya orangnya tanggung jawab gitu kalau udah. Makanya sebelum berbuat tuh saya pikirin dulu.
0: Karena dari beberapa teman-teman pelaku UMKM yang saya kenal baik begitu, dia juga ngomong kan bahwa katanya kalau di sini agak slow respon, kadang malah disembunyiin-sembunyiin barang dagangannya dia. Kayak gitu. Pernah ngerasain gitu juga enggak?
1: Pernah. Pernah ada satu tempat itu kayak dia tuh enggak ada kabarnya. Biasanya kan kalau dia profesional kan dia pasti stok barang.
0: Betul.
1: Ini barang nih dari kapan masuk gitu. Saya kan juga udah ada expired gitunya.
0: Date-nya.
1: Jadi kapan masuknya gitu. Saya infoin kok enggak ada kabar nih berapa sisanya gitu kan. Mestinya kan kayak gitu. Juga sampai kayak lama banget. Sampai saya lupa inget lagi, lupa inget lagi. Langsung pas saya telepon saya datengin aja udah enggak saya isi lagi.
0: Makanya dari beberapa yang teman saya tanyain itu rekomendasi yang dua yang paling bagus tuh katanya di rumah show sama di metro itu. Karena barang tuh bisa cepat habis dan mereka tuh bakal tanggung jawab dengan apa yang
1: profesional. Kadang itu ada barang udah habis tapi lama. Ada pernah satu tempat selain di Andalas sih. Kalau di sana tuh satu lama banget saya nagih itu kan hak saya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Kalau memang ada potongan apa silahkan gitu.
0: Monggo ya.
1: Itu kan memang udah prosedurnya seperti itu saya jalanin aja. Tapi nih responnya lama, nanti ya tanggal sekian saya datengin. Oh, itunya enggak ada, kayak lempar-lempar bola gitu kayak kita yang mau ngemis-ngemis.
0: Padahal kita yang taruh jualan di situ buat keuntungan kan, mereka.
1: Iya, gitu makanya. Ya saya bilang ya sudah lah, enggak lagi.
0: Oke, mudah-mudahan makin berkembang deh.
1: Amin,
0: dapur Nenanya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Heni sudah mampir ke sini sehat-sehat.
1: Amin,
0: nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan.
1: Dan ketemu lagi ada varian baru lagi.
0: Amin. Iya nih sedikit ya. Jadi saya kan biasa makan sekarang saya suka lagi makan bebek. Kalau masakan Madura tuh kan bebek bumbu ireng ya. Dan kemarin saya cobain bikin sambal ireng. Saya kasih coba ke anak-anak magang ini dan mereka suka.
1: Ya itu.
0: Siapa tahu nanti bisa Ibu Heni juga bisa bikin ekspor makanan-makanan khas dari daerah mana gitu yang bisa namanya bumbu bisa jadi sambal gitu.
1: Iya, boleh itu. Memang kuliner tuh enggak ada batasnya ya.
0: Betul.
1: Selalu berkembang terus gitu.
0: Jadi tinggal mana kreativitas kita aja.
1: Iya, kreativitas aja. Saya ada sempat mau bikin kecombrang juga kemarin.
0: Iya, kecombrang juga agak
1: tapi saya lihat
0: jarang.
1: Sini susah gitu. Jadinya
0: nyarinya
1: kan susah ribet.
0: Betul. Tapi nggak apa-apa, tiga dulu yang difokusin
1: dulu,
0: siapa siapa tahu nanti tahun depan bisa tambah 1-2 varian lagi ya. Oke deh, sehat-sehat ya.
1: Terima kasih Bawan.
0: Terima kasih banyak. Dan Dasar Perempat kami pamit undur diri dari Rumah UMKM bersama Perwira pada siang hari ini. Sambal penggugah selera, pas banget nih buat makan siang sama nasi sama telur doang. Beh, mantap banget. Saya udah rasain juga kalau Dasar Perempat. Dan buat kalian yang juga pengen ngerasain, untuk sekarang ada di Andalas dan di WhatsApp yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau misalnya pun Anda lupa WhatsAppnya berapa, tinggal buka lagi channel YouTube kita. Di situ ada tertera WhatsAppnya Ibu Heni di Dapur Nena. Saya pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara Bu

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Saat kumandang azan untuk wilayah Banjarmasin dan yang sewaktu dengannya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak

Lemah pendirian adalah lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam memegang sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Padahal ia sudah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Bahkan ia telah berikrar rela masuk dalam barisan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang lemah pendirian, di antaranya yaitu tidak berhati-hati dalam berkata dan tidak menepati janji, mengeluarkan fatwa atau mengaji suatu hukum sebelum melakukan penelitian secara seksama, tidak menghormati etika perbedaan pendapat, mudah terpengaruh oleh isu, tidak taat pada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperhatikan etika pergaulan, tidak mau berkorban dengan jiwa dan harta demi agama Allah, tidak berhati-hati dalam segala tindakan, tidak membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, tidak sabar dalam menunggu kesuksesan, berijtihad dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi, mudah terpengaruh godaan dunia, dan cepat putus asa dalam menghadapi musibah, tidak memperhatikan hak-hak sesama muslim, dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lemah pendirian, di antaranya lemah iman. Iman merupakan sumber kekuatan untuk melakukan amal soleh dan selalu memotivasi seseorang untuk teguh pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman di hati kalian akan usang seperti baju kalian. Maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perbanyaklah membaca La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Cinta kepada harta, anak, jabatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia secara berlebihan membuat seseorang tidak teguh dalam pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, yang saya khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan. Sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian, kalian berlomba-lomba mendapatkan kekayaan seperti mereka, dan kalian binasa sebagaimana mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, hendaknya kalian melihat orang yang lebih rendah. Hal itu membuat kalian bersyukur pada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dapat menyebabkan seseorang lemah pendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menguji kalian dengan cobaan seperti halnya kalian menguji emas dengan api. Maka sebagian dari kalian keluar seperti emas murni. Dialah orang yang diselamatkan Allah dari keburukan. Sebagian lagi keluar bagaikan emas hitam. Dialah orang yang mendapat fitnah. Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa musibah, kesedihan, gangguan, sampai onak duri, melainkan dengan itu ia akan mendapatkan ampunan Allah dari segala kesalahannya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor lainnya yang membuat seseorang lemah pendirian, yaitu terpengaruh oleh bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh bujukan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keluarga auratnya." Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan selalu mengintai setiap langkah manusia. Setan mengintainya di waktu ia hendak masuk Islam, lalu berbisik, 'Apakah kamu hendak masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyang?' Tetapi manusia tadi tidak mengikutinya dan tetap masuk Islam. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berhijrah sambil berbisik, 'Apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan kampung halamanmu? Sesungguhnya orang yang berhijrah bagaikan kuda yang berada dalam perjalanan jauh.' Tetapi manusia tadi tidak bergeming dan tetap berhijrah. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berjihad sambil berbisik, 'Apakah kamu hendak berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, berperang dan terbunuh? Padahal kamu bisa menikahi wanita dan bisa membelanjakan hartamu.' Manusia tadi tidak bergeming dan tetap berjihad. Maka barang siapa dapat melakukannya sebagaimana manusia tadi, ia sesuai dengan janji Allah akan masuk surga. Barang siapa mati terbunuh karena membela Allah, ia akan masuk surga. Barang siapa tenggelam karena membela Allah, ia akan masuk surga. Dan barang siapa terlempar dari hewan tunggangannya dan mati karena membela Allah, ia akan masuk surga pula." Hadis riwayat An-Nasa'i.

Habar Prompat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Dan Sana Pro 4, kami sampaikan kabar Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan Sana Koperasi Pencarian Korban KM Pirgo Transport 8 memasuki hari kedua di hari ini. Basarnas memperkuat pencarian dengan mengerahkan sejumlah unsur termasuk KRI Canopus yang memiliki kemampuan pencarian di bawah laut. Dan KRI Canopus telah berada di lokasi kejadian untuk mendukung pencarian. Kapal selam tersebut akan digunakan untuk operasi pencarian bawah laut dengan melibatkan personil khusus. Kepala Basarnas Republik Indonesia Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan dan sana personel yang disiapkan untuk operasi bawah laut ini berasal dari Basarnas Special Group Kopaska TNI AL serta tim penyelam. Dan KRI Canopus juga dilengkapi dengan drone bawah air yang dapat digunakan untuk membantu pencarian di bawah permukaan laut. Namun Syafi'i mengatakan operasi penyelaman belum dapat dilakukan pada Senin pagi karena kondisi arus di lokasi belum memungkinkan. Dan Syafi'i mengatakan tim di lapangan masih menunggu kondisi cuaca dan arus yang lebih memungkinkan sebelum mengarah ke penyelaman bawah laut. Pada hari kedua operasi, pola pencarian juga dipersempit dari sebelumnya 8 sektor menjadi 6 sektor. Penyempitan dilakukan agar titik datum atau titik posisi terakhir kapal dapat ditentukan. Pencarian kemudian difokuskan pada lokasi kapal dan area sekitarnya yang diperkirakan menjadi titik keberadaan korban. Pencarian 6 sektor tersebut dilakukan secara paralel dengan mengarahkan unsur laut dan juga udara. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Barang Perawat masih di Suara Budaya Banjar untuk kesempatan siang hari ini ya, di cuaca Kota Banjarmasin yang terprediksi hari ini sangat panas dan 94 akan hampir ke 36 derajat Celcius panasnya. Jadi mungkin bagi Anda yang beraktivitas di luar, jangan lupa untuk selalu membawa air putih ya, agar tidak dehidrasi, memakai sunscreen agar tidak terbakar dan 94 kulit Anda. Dan buat yang kerja di ruangan ber-AC pun juga sebaiknya untuk menyesuaikan dengan suhu ruangan dulu sebelum keluar kantor, atau mungkin yang baru keluar dari kantor lagi di perjalanan dan dengan suhu ekstrim yang terjadi hari ini, jangan langsung masuk ke ruangan yang ber-AC dan 94, tapi harus disesuaikan dulu dengan suhu ruangan biar kondisi tubuhnya nggak kaget dan gak tiba-tiba langsung mendadak demam dan 94. Ini perlu diperhatikan, walaupun sebenarnya simple dan sanak, tapi memang punya efek yang berdampak sekali ke kondisi tubuh karena cuaca yang ekstrim seperti ini. Kami juga akan masih mengupdate informasi seputar pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang hilang dan terbalik di perairan Jawa. Tetap di Suara Budaya Banjar.

0: merupakan sebuah desa di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang memiliki banyak keunikan. Di Desa Kapun, kita masih bisa menemukan tradisi tua yang masih kerap dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakatnya, seperti Arubahari, yaitu pesta syukuran hasil panen atau upacara kematian yang disebut Nimbung.
1: Ritual adat di Desa Kapul memang dari yang kecil sampai yang besar, seperti kemarin itu Aruh Adat Baharin. Nah, ada dua bagian yang telah dilaksanakan yang tetap terpelihara, itu adalah untuk kematian, misalnya nimbuk dalam bahasa yang biasanya itu bisa membadur, itu bikin rumahan, itu dia paling puncak untuk adat kematian. Nah, sedangkan untuk adat keselamatan atau tetamba benua atau selamatan kampung. Nah, terakhir setelah panen ya, ada buanang di rumah sekeluarga, ada yang satu kelompok di balai, dan terakhir adalah ya, seperti baharin itu adalah puncaknya juga kelompok di balai.
0: Demikian tadi yang diceritakan Mandan, ketua Dewan Adat Dayak Balangan. Masyarakat Kapul masih setia dengan tradisi leluhurnya menjaga, merawat, dan melestarikannya. Masyarakat yang mendiami Desa Kapul tidak hanya dari suku Dayak saja, namun di tempat ini kita bisa melihat keberagaman suku dan agama yang terjalin harmonis dan menjadikan Desa Kapul menjadi desa wisata budaya.
1: Pemerintah juga mendukung wisata budaya di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ini. Salah satunya adalah dengan melalui program pemerintah, yaitu merevitalisasi balai adat. Bapak lihat sendiri bahwa itu adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat. Total yang sudah terrealisasi untuk revitalisasi balai terkait dengan tempat-tempat ritual adat itu ada 6 di Kabupaten Balangan yang dari pusat langsung.
0: Sahabat budaya, jika Anda ingin melihat bagaimana kebinekaan Indonesia benar-benar nyata, berkunjunglah ke Desa Kapul. Hal ini bukan tanpa sebab, meski terdiri dari beragam kelompok suku dan agama yang berbeda, di desa ini tetap rukun dalam perbedaan. Seperti yang dijelaskan Sahdi, salah seorang tokoh masyarakat di Desa Kapul yang kami jumpai di kediamannya.
2: Ulun Sahdi, jadi ulun dipercaya oleh Kesbangpol sebagai ketua forum pembauran kebangsaan. Yang ternyata di Desa Kapul ini ada Batak, Bugis, Jawa, Ketionghoa, NTT, Sumba, ada Bali, ada Toraja, ada pokoknya adalah berbagai macam, pokoknya 10 suku kurang lebihnya, bisa lebih. Nah, yang di sini menetap dan mereka tidak kami batasi, terserah mau keyakinan bubuannya itu apa, terserah. Dan itu ditambah lagi akhirnya Desa Kapul ini dijadikan desa binaan untuk kerukunan baik antara umat beragama maupun antar suku. Untuk Desa Kapul memang bujur macam-macam suku ada di sini, bahkan orang pun pasti kada percaya kami pernah kepala desanya orang Jawa, BPD-nya orang Batak, RT-nya orang Jawa, ada yang dari Kalteng sana. Nah, karena kami kadang batas selama pemikiran orang itu untuk membangun desa ini, maka kami siap mempercayai. Kami kadang membatasi orang.
0: Kebinekaan yang terawat di Desa Kapul bukan tercipta baru-baru ini, melainkan sudah terjalin puluhan tahun silam menjadi tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Pusat Pelestarian Seni Budaya Dayak Pegunungan Meratus secara tidak langsung juga turut mendukung toleransi yang sangat kental di desa ini. Bahkan di Desa Kapul juga membangun Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan sebagai wadah pemersatu anak-anak dalam berkesenian.
2: kebetulan Pak di sanggar itu, sanggar itu merupakan sebuah wadah untuk penggenerasian sebuah seni budaya adat. Di sini ada dua faktor yang sudah dijadikan, pertama dijadikan awalnya tuntunan menjadi tontonan. Nah, jadi yang ditontonan ini ada keluarga-keluarga kita yang suku-suku kita yang beda, boleh mereka ikut di sana di sanggar itu menari. Kami tidak membatasi karena itu sebuah tontonan, tetapi tanpa meninggalkan tuntunan. Dan untuk ranah tuntunan kami tidak tarik mereka karena itu ada batasan-batasan dan kita memahami itu. Dan dengan adanya sanggar seni, harapan kita dari keluarga-keluarga yang ada, kerabat-kerabat yang ada, dari kawan-kawan luar kita supaya memahami ini loh Dayak Balangan Halong, supaya tidak termakan isu dan informasi yang tidak jelas. Kadang informasi yang tidak jelas menyesatkan.
0: Di Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan, anak-anak diajarkan tari-tarian dan permainan musik tradisional. Sejak dibentuk pada 5 April 2005, sanggar ini sudah memiliki puluhan karya tari-tarian, baik untuk pementasan biasa hingga untuk mengikuti berbagai festival.

0: 40 untuk generasinya udah mulai kelihatan. Salah satunya adalah melalui sanggar Wadian Tambai. Mereka suatu wadah yang untuk mengangkat terutama di dalam budaya, dan kebetulan di sanggar itu juga ada bagian yang untuk memberikan kesempatan atau membina anak-anak yang berbakat untuk terutama tetabuhan yang berkaitan dengan penunjang ritual adat itu sendiri sudah mulai berjalan, mulai pembinaan, dan mereka mulai semangat untuk berlatih. Ini adalah suatu regenerasi ke depan bahwa budaya Dayak dari Kabupaten Balangan ini akan tetap berjalan atau tetap dibina dan bisa berkembang ke depan.
1: Sahabat budaya, Desa Kapur juga terkenal dengan suku dan agamanya yang lengkap, sehingga dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia di Kalimantan Selatan. Dan dari keunikan itulah, akhirnya jadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Balangan menobatkan Desa Kapur di Kecamatan Halong sebagai desa wisata budaya.
0: Sesuai dengan SK Bupati Mas Effendi, nah, ditetapkan ke desa tujuan wisata budaya Desa Kapur. Dengan dasar di Desa Kapur budayanya lengkap. Nah, kalau agama di sini ada 5, cuma satu yang nggak ada Konghucu, jadi lengkap lah di sini. Nah, untuk agama, untuk suku, untuk budaya ya, bahkan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Balangan.
1: Hubungan baik antar manusia harus diutamakan, karena apapun yang dilakukan manusia pada hakikatnya selalu berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial, rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai.
2: Prinsip yang harus wajib kita tanamkan bahwa di mana bumi dipijak, memang di situ langit dijunjung. Dan itu memang siapapun orangnya itu kewajaran kita dimanapun kita berada, supaya kita bisa bersanding, berdampingan, hidup di manapun kita berada. Dan itu kewajiban.
1: Masyarakat yang minoritas beragama dan suku lain di Desa Kapur tidak pernah merasa dikucilkan. Mereka setiap agama pun kini sudah memiliki tempat ibadahnya masing-masing, sehingga dengan khusyuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.
0: Keterkaitan dari keharmonisan, toleransi cukup baik. Terbukti dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan ritual adat, dan selalu bekerja sama dan saling mendukung.
1: Sahabat budaya, dari kegiatan beragam tradisi budaya dan agama yang ada di Desa Kapur, Kabupaten Balangan, sinergi antar generasi muda, masyarakat adatnya, serta pemangku kebijakan berharap memberi dampak positif, baik terhadap pribadi maupun kepada masyarakat secara kolektif, tetap terjaga, terus dirawat agar tidak punah meski zaman terus berkembang.

Prompat untuk siang hari ini, nanti kami akan bergabung bersama Prompat Jakarta. Kita akan mendengarkan siaran berjaringan yang hari ini akan menghadirkan era di Manado. Akan ada Gerald Abel Timbo, seorang pegiat budaya, bersama host Joyce Wantania dari era di Manado, dan ada Jo Aditya dari Jakarta. Akan membahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam pada siang hari ini, dan sekarang pukul 4 jam 2 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kami masih akan menghadirkan satu lagu lagi untuk Anda sebelum kita akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta. Tapi sebelumnya kami juga akan ajak Anda untuk mendengarkan dulu dan sekarang pukul 4 kabar Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Kabar Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

4 kami sampaikan kabar perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dasar informasi updatean terbaru dari evakuasi kapal KM Virgo, di mana Rianda, 30 tahun, menjadi korban yang selamat saat kapal Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa. KM Virgo tersebut terbalik ketika menempuh

dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan membawa 243 orang penumpang pada hari Minggu dini hari. Ketika itu kapal hilang kontak sekitar pukul 2 dari laporan pertama kali diterima kantor pertolongan kelas A1 Banjarmasin. Pada 4:10, Rianda, penumpang asal Cilacap, Jawa Tengah, yang berada di kapal terpaksa menggunakan triplek sebagai pegangan setelah terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Rianda masih tertidur ketika suasana kapal mendadak berubah pada Sabtu dini hari. Ia terbangun setelah mendengar suara riuh penumpang yang panik karena kapalnya akan tenggelam. Tanpa menunggu lama, Rianda berusaha mencari jalan keluar. Saat itu kondisi kapal sudah dalam keadaan miring, dan Rianda tidak langsung aman setelah berhasil keluar dari kapal. Saat menceburkan diri ke laut, tubuhnya sempat terbentur lambung kapal hingga menyebabkan dahinya terluka. Kemudian ia bertahan di tengah laut selama sekitar 1 jam. Selama terombang-ambing, cukup banyak air masuk terminum. Ombak tinggi juga terus menghantam wajahnya. Di tengah kondisi itu, Rianda berhasil menemukan skoci kapal Virgo yang berhamburan. Skoci itu kemudian digunakannya untuk membawa 4 orang. Tidak lama kemudian, MP Haida melintas dan memberikan pertolongan dan sanak perompak. Kemudian dilanjutkan cerita Rianda bersama 60 orang lainnya dievakuasi dibawa ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Minggu malam. Namun keselamatan yang dirasakan Rianda bercampur dengan rasa kehilangan. Ia masih tampak trauma karena 4 rekannya belum ditemukan. Rianda sebelumnya berangkat bersama 5 orang lainnya dari Cilacap menuju Banjarmasin. Mereka hendak bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Selatan. Dari 6 orang yang berangkat, baru Rianda dan 1 rekannya yang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Demikian kabar perompak dan senang, terima kasih dan salam budaya.

87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara

0: konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, tunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juridia dari Pro 4 Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Pro 4 Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita gak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Padahal baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya. Pemirsa RRI Net juga benar Pro 4 ya, kayak cepet banget berjalan ya Bang Po di hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pasti ya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado. Dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak ini kayaknya mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Agak delay.
2: Kakaknya jawabnya agak delay soalnya.
3: Sembari
2: Kak Joyce ini sembari

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Halo perempat, assalamualaikum. Iya, halo perempat, assalamualaikum. Iya, Cahyu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce. Kak Joyce, Joyce. Iya.
1: Selamat siang. Selamat jalan sore, Kak Joyce.
2: Makasih. Cici Ayu di mana? Di Maluku ya?
1: Di Maluku Tengah, Pulau Seram. Langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Pirat.
3: Ya.
1: Ya.
2: Silakan Cici Ayu.
1: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masuki musim El Nino yang sama juga dengan di Maluku di Sulawesi Utara. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi memanggil hujan seperti itu untuk apa namanya tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Bahaya penjelasannya pelanggaran ya, dan juga buat penyiarnya, buat Mang Jo, terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya apa namanya menghargai makanan.
1: Betul.
0: Ya, terus
1: jangan
0: juga
1: food waste.
0: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya, rasa bersyukur juga kayak gitu.
1: Betul.
0: Ya, sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
1: Jelambar, BTW Jelambar di mana ya?
0: Jelambar itu di Grogol, dekat dekat sini. dekat RRI sih. Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya.
1: Oh,
0: ya. Kalau kita kan kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
1: Oke, okay, baik.
0: Itu Kak Jowi. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
1: Sering sih ke sana.
0: Oh iya.
1: Ke Diklat.
0: Oh, ke Diklat. Iya, iya siap. Ntar kapan-kapan main kemari ya.
1: Siap.
0: Iya, Kak Jowi, ini kayaknya kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya, karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
1: Iya, tapi waktu yang membatasi.
0: Betul.
1: Ya.
0: Okay.

0: untuk cerita di siang hari ini, dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang
1: kasih,
0: semuanya. Iya, pemirsa Renat juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Guru gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RNet, tapi masih ada

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

15 waktu Indonesia Tengah.

Hari Kunjung Perpustakaan diperingati setiap 14 September di Indonesia. Pada 2026, peringatan tersebut mengusung tema Buku Merawat Ingatan Menggugah Kesadaran, yang menyoroti pentingnya buku dalam kehidupan masyarakat. Dikutip dari laman perpusnas.go.id, tema tersebut menggambarkan buku sebagai media yang menyimpan pengetahuan, pengalaman, pemikiran, serta berbagai catatan perjalanan masyarakat dari masa ke masa. Buku tidak hanya menjadi bahan bacaan, tetapi juga sarana untuk menjaga ingatan dan membangun kesadaran. Melalui tema ini, masyarakat diajak melihat kembali peran buku di tengah perkembangan teknologi dan semakin derasnya arus informasi digital. Kehadiran buku tetap penting sebagai sumber pengetahuan yang dapat membantu masyarakat memahami persoalan secara lebih mendalam. Hari Kunjungan Perpustakaan sekaligus sebagai bagian dari rangkaian Bulan Gemar Membaca yang berlangsung pada bulan September. Momentum tersebut digunakan untuk meningkatkan minat baca dan masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan perpustakaan. Melalui budaya membaca dan pemanfaatan perpustakaan, pengetahuan dapat terus diwariskan sekaligus mendorong kesadaran untuk memahami perubahan di tengah masyarakat. Demikian kabar perempat pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang-goyang yuk. Ya, kembali lagi bersama Anissa di sore hari ini jam 3 sore sampai nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah dengan berbagai macam acara. Dan acara pertama di sore hari ini seperti biasa, ayo goyang ya. Acara untuk request-request lagu dangdut ya, yang tentunya sudah kita siapkan, gasan bubuan pian seberataan, dan juga salam-salamnya nih untuk para pendengar lainnya ataupun sanak saudara yang mungkin lagi berada di jauh sana ya. Jadi silakan untuk bergabung di dua nomor telepon kita. WhatsApp apakah bisa operator? Bisa ya, oke. Kita buka di WhatsApp dan juga di telepon reguler kita. Di WhatsApp nomornya 0895-3405-09539. Kemudian kalau di telepon reguler 0511-325-2602. Kita bersama sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah di Ayo Goyang ini ya. Kita terima dulu yang pertama dari... Iya, oh sudah disambungkan ke WhatsApp ternyata. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Ayo goyang.
0: Goyang yuk, jawabnya begitu. Haji Adli. Nah, keren. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, cuaca panas ya. Alhamdulillah ya.
1: Iya,
0: panas. Iya. Panas-panas enaknya ini minum es ya.
1: Iya.
0: Iya, betul. Ini lagunya ulun bacakan dulu ya, Bang ya. Lagunya ada dari Happy Asmara, Apakah Itu Cinta. Kemudian ada dari Selfie.
1: Oh, itu aja.
0: Oh, langsung itu aja ya. Langsung mantap pian nih. Iya, salam-salamnya Haji Adli.
1: Buat Janit, I love you. Mama Inur dan Lukmannya. Terus ini lagi Mawardi.
0: Iya.
1: Mbak Petri. Andai. Kayaknya dia mau gabung boleh?
0: Ah, boleh dong. Halo, Assalamualaikum Yani.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Yani nih?
2: Kabarnya baik aja nak.
0: Iya. Ini lagunya apa? Lagunya kalau tadi Bang Haji Adli requestnya Apakah Itu Cinta. Kalau Pian nih ada banyak lagi nih pilihannya nih. Ada Perahu Kaca, Selfie KDI, ada Jarang Pulang dari Lina Lady Geboy, ada Jarang Pulang ya. Oke deh, Jarang Pulang ya, kita naikkan nih lagunya nih. Salam-salamnya ya nih.
2: Anissa, terima kasih atas waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang,
1: ada tambahan sedikit.
0: Iya, silakan Bang Haji Adli.
1: Bang Herman, Bang Nedoy. Siapa lagi? Ahmad Ipalam.
0: Iya.
1: Dan semuanya aja lah dari
0: semuanya
1: Asam.
0: Semuanya ya. Oke deh.
1: Salam sehat selalu dan salam persahabatan.
0: Siap.
1: Buat Mbak Anissa juga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bang Haji Adli dan juga Yani ya yang sudah bergabung di awal. Ini kita baca dulu yang di pesan juga ada nih dari Kakak Lara. Assalamualaikum Anissa, selamat sore. Aku mau request satu lagu bolehkah? Boleh dong ya. Requestnya yang ada di pilihan kita ya Lara ya. Ini pilihannya ada Perahu Kaca dari Selfie KDI, Bersinar Dalam Jiwa dari Faulida, Ngalah dari Via Valen, Mari Kita Bergoyang Dangdut dari Bunda Korla, kemudian Tanda Cinta dari Rizky, Hitam Putih Fotomu Nela Karisma. Nah, sambil itu kita juga mau lihat yang di TikTok ya. Aduh, ada Yaumil Mada ini nonton kita ya. Hai Yaumil Mada, apa kabar? Kamu dinas kah? Kayaknya di sebelah Bu Ica ya. Kapan kamu dinas hari ini? Kita baca dulu dari atas nih. Dari atas ada Ama. Nisa, aku request lagunya Beriklan dari Evita Mala. Boleh. Terus ada dari Amang Paringin, Nadia Amira. Apa nih? Terus ada, oh ini ada tambahan lagi dari Ama. Nisa, aku request lagunya Evita Mala, Cinta Beriklan. Salam buat semuanya aja, buat Mbak Nisa, makasih. Makasih juga Amah dari Palam ya. Oke deh. Oh, ntar malam kita bertemu Om Ada malam ya. Berarti Mada nggak ini, nggak live, live TikTok ya nanti malam ya. Oke deh. Nah, karena sebagai awalan dulu kita langsung putarkan dulu deh dua lagu yang sudah masuk ya. Silakan nanti yang mau bergabung lagi nanti setelah dua lagu berikut ini ada lagu Apakah Itu Cinta dan juga Jarang Pulang.

0: ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipit tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Dua lagu requestan pertama ya. Tadi apakah itu Cinta dan juga Jarang Pulang. Abang Jarang Pulang ya. Jadi jangan jarang pulang ya guys ya, untuk para laki-laki ya, nanti dicariin perempuan-perempuannya. Oke deh, langsung aja lagi kita terima dua lagi ya, karena kurang lebih 5 menit lagi kita akan mengumandangkan azan asar ya. Jadi kita terima dua aja dulu penelpon yang beruntung ya, siapa tahu mendapatkan sesuatu ya. Enggak sih, mendapatkan lagu requestan aja sih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ayo goyang.
1: Goyang, dapat temennya Anissa.
0: Iya, dapat apa lagi ya? Dapat requestan lagu, ya dapat kesempatan salam-salam.
1: Suara Mada.
0: Aduh, kan Mada pulang ya. Kalau nah, Mada nanti malam, Bang.
1: Aku tahu, sudah tahu.
0: Iya. Aduh. Oke deh, apa kabar Bang? Siapa ya? Bang Ojan. Bang Ojan, apa kabar? Tadi hampir menyambat abang-abang yang lain. Lagunya apa?
1: Dari Nita Talia.
0: Dari siapa?
1: Nita Talia.
0: Nita Talia. Judulnya?
1: Goyang Heboh.
0: Goyang Heboh. Boleh. Salam-salamnya nih.
1: Buat Ama, tadi buat Yani, buat Jepang Nasi. Buatnya Rehat, buat Mama Manda. Buat semuanya juga nanti kita.
0: Oke. Iya, oke, makasih.
1: Yang Bel Manda, Nur Halifah.
0: Eh, tahu banget ya lengkapnya ya, keren-keren ya. Iya, keren ya. Itu tandanya, tandanya setia benar loh.
1: Buat Anita Sari, semoga tak.
0: Amin, amin.
1: Saya pendengarnya tambah gemuk.
0: Ya jangan dong, diet dong saya nih.
1: Aku lihat TikTok tuh.
0: Nah, emang lagi nonton nih, yang mana sih akunnya Bang?
1: Dirapian kan.
0: Ya, ini kah sangku kah?
1: Buat Anita.
0: Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Ozan ya. Kemudian satu lagi ya, masih sempat nih dari WhatsApp. Assalamualaikum Mama Alpi, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Apa kabar?
2: Baik dan sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah langsung nih Mama Alpi, lagunya mau apa nih? Dibacain dulu ya. Lagunya ya. Ada Via Valen, Ngalah. Ada Bunda Korla, Mari Kita Bergoyang Dangdut. Ada Siti Liza, Cintaku Istimewa. Ada Nela Karisma, Hitam Putih Fotomu. Ada Resti Ananta, Jangan Seperti Mantanku.
2: Nah, lagu Jangan Seperti Mantanku.
0: Jangan Seperti Mantanku. Oke, siap. Salam-salamnya Mama Alpi.
2: Semuanya saja dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap, dari Sabang sampai Merauke, bergoyang dangdut.
2: Anissa dengan siapa?
0: Anissa dengan Bayu.
2: Semoga panjang umur.
0: Amin. Amin.
2: Terima kasih Anissa.
0: Iya, sama-sama Mama Alpi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi requestan yang pertama dari Bang Ozan, Goyang Heboh. Kemudian Mama Alpi, Jangan Seperti Mantanku ya. Oke deh, sebelum kita kumandangkan azan asar, kita akan dengarkan satu filler berikut ini, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
3: Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematian. Hadis riwayat Al-Hakim.
0: Dan senang perempat, sesaat lagi pukul 15.31 menit waktu Indonesia Tengah, kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang tertinggi yang telah Engkau janjikan kepadanya sesungguhnya.

0: suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh, seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarindian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

ada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

12 waktu Indonesia Tengah. Selamat Kamarian, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman bersama ribuan jemaah menghadiri Majelis Taklim Bulanan Ahbabul Mustofa sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertempat di Desa Simpang 4 Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Minggu malam 13 September 2026. Majelis yang menghadirkan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf bersama grup Habsyi Ahbabul Mustofa dari Solo, Jawa Tengah itu berlangsung khidmat. Selain memperingati kelahiran Nabi Muhammad, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk bersama-sama mendoakan masyarakat Kalimantan yang sedang menghadapi sejumlah masalah. Dalam sambutannya, Wagub Hasnur Yadi terlebih dahulu mengajak ribuan jemaah mendoakan kesehatan dan keselamatan Habib Syekh berserta keluarganya. Wagub juga menyampaikan keprihatinannya atas musibah kapal Virgo Transport 8. Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan penanganan musibah tersebut dan berharap seluruh korban dapat segera ditemukan. Wagub juga menyampaikan kondisi kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia mengajak masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Dalam kesempatan ini, Habib Syekh secara khusus memimpin doa untuk para korban kapal Virgo Transport 8. Doa juga dipanjatkan agar seluruh musibah yang terjadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian Habar Perompat pukul 4 Kamarian waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat, sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: biasa. Ya kok bingung sih menyambat nama seorang. Terima kasih ya. Ya, kita masih di Ayo Goyang dengan sajian lagu-lagu dangdut. Dan tadi kita sudah putarkan beberapa requestan dangsanak-dangsanak kita yang di TikTok ya. Tadi ada lagunya Evita Mala, Cinta Beriklan, terus juga 1001 Janji ya. Dan kita buka lagi di line telepon kita di 0895-3405-0935 dan juga 0511-325-2602. Kita langsung terima lagi ya di WhatsApp dulu deh ya. Assalamualaikum, Ayo Goyang Abah Kalbi.
1: Goyang yo.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya baik aja, nasihat aja.
0: Alhamdulillah. Cuaca kayak apa nih Wadah Pian nih, Sebamban?
1: Nah, sama Wadah Pian juga, kada ada hujan-hujannya.
0: Panas ya, kalau tapi ada mendungnya kada?
1: Pada ada mandung-mandungnya.
0: Oh.
1: Anginnya deras banget.
0: Ya mudah-mudahan cepat hujan lah ya.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Ya. Tapi Banyu amankah di sana, Banyu?
1: Banyu aman aja, pangnya ada PDAM-nya kan.
0: Oh iya, alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah. Mudahan kada sampai kering ya kalau.
1: Ya, anuannya gen anu sungainya kenal tenang.
0: Oh iya.
1: Sungai Pagetan tuh nah.
0: Sungai Pagetan ya.
1: Pagetan Hulu itu kan dia anu mami bayinya di situ. Mm-hmm. Tapi di hulu Pak enggak di Pagetannya Pak. Di Pagetan Hulu.
0: Oke, ini Anissa bacain dulu lagunya ya. Lagunya ada Mansur S, Tajamnya Karang. Ada King Nasir. Langsung ya, barengan sama requestannya yang di TikTok ya, tadi. Siap. Salam-salamnya Abahnya Kalbi.
1: Salam-salamnya aku sebenarnya tanya Nasir pendengar di Pura 4 mulai A sampai J gitu. Dimana dia berada.
0: Iya.
1: Mbak Nisa, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Abahnya Kalbi sudah request, sudah salam-salam ya, dan sudah menyampaikan kondisi di Wadah Pian ya. Kita terima gantian ya, kita ke 0511 ya. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Ayo Goyang.
0: Goyang yuk.
2: Goyang yuk.
0: Iya, dengan Mas Wawan dari Jorong, apa kabar?
2: Yelah, kok apal sampean?
0: Iya, apal dong, karena kan Pian nih sudah rancak benar nih menelpon kita, alhamdulillah. Ya,
2: jam malam itu kan jam 8 malam itu.
0: Iya, bujur
2: layang,
0: jam 8. Iya. Iya.
2: Manisa?
0: Iya.
2: Samanya orang apa itu?
0: Saya?
2: Banjarnya siapa?
0: Saya orang, kalau Kuitan orang Jawa.
2: Oh, sweet.
0: Iya.
2: Orang Jawa?
0: Iya, tapi saya lahirnya di Tangerang. Lahir besar.
2: Tangerang? Oh, Jawa Barat, Jakarta berarti ya?
0: Tangerang masuknya Banten.
2: Mbak, masuk Banten?
0: Iya, masuk Banten.
2: Jawanya mana?
0: Jawanya kalau ibu itu Purworejo.
2: Oh, Purworejo, Jawa Tengah.
0: Kalau bapak Wonogiri.
2: Wonogiri itu Jawa Tengah juga?
0: Iya, Jawa Tengah juga, tapi kampungnya di Lampung.
2: Walah, lah, kok gimana sih?
0: Iya. Sudah mencar-mencar kita, oh, karena...
2: Lahirnya di Tangerang.
0: Iya. Karena kakek
2: lagunya,
0: nenek... Lagunya mau...
2: Lagunya itu apa? Johnny Iskandar aja.
0: Denny, apa?
2: Johnny Iskandar,
0: kirain mau dangdut Jawa nih.
2: Enggak, Johnny Iskandar aja dulu.
0: Lagunya judulnya apa tuh?
2: Kais dan Laila.
0: Oke.
2: Kais dan Laila.
0: Kais dan Laila.
2: Ada kan?
0: Ada. Siap, kita cariin dulu ya.
2: Soalnya semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Nanti malam Barinda ya ngisi.
0: Iya, nanti malam Barinda itu bahas apa ya, lupa deh. Nanti deh.
2: Iya, kapan. Yang nanti mau bahasa Jawa, bahasa Inggris enggak ngerti aja.
0: Wis keren nih Pian nih.
2: Saya bisa bahasa Banjar, teman takut salah. Paham aja sama orang.
0: Oh, enggak apa-apa kita.
2: Ke Kalimantan. 97. Iya, ke Kalimantan.
0: Waduh, saya belum lahir.
2: Awal 97 eranya Pak Soeharto itu.
0: Iya, itu dalam rangka apa? Trans ya?
2: Transmigrasi.
0: Oh, transmigrasi.
2: Nah, di desa Tengayam, sekarang Kecamatan Pamukkal Barat.
0: Oke deh, luar biasa nih. Makasih Mas Oan ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, ada lagi yang di WhatsApp ya. Kita bergantian lah nih. Ada Bang Wandi menunggu kita. Assalamualaikum Bang Wandi, Ayo Goyang.
3: Goyang yuk.
0: Apa kabar Pian?
3: Alhamdulillah, kabar baiknya.
0: Alhamdulillah. Kurau nih kayak apa nih, panas kah?
4: Ya, panas.
0: Panas jualah. Belum ada hujan sampai sekarang.
4: Belum.
0: Belum ya. Oke deh. Ini sambil menemani sorenya mau lagu apa nih? Dibacain dulu ya. Lagunya ada dari King Nasar, Aku Bukan Rahwana. Ada Maggie Z, Madu dan Racun. Ada Nella Karisma, Hitam Putih Fotomu. Ada Elvi Sukaisih, Gula-Gula. Ada Dewi Persik, Halalin Aku. Ada juga Roma Irama, Stres.
4: Nah, ya stres
0: ya. Ya, stres aja ya. Oke. Iya. Oke, salam-salamnya Bang Wandi.
4: Salam-salamnya buat Halil Mulibana, Lokman Umayun, Nora Masare, buatnya Mamadan, buatnya Irsa Jui Tanjung, Yani, buatnya Mbak Yanti juga nah, Mbak Idoy, Mbak Wardi, Merabar, Herman, Bunyur Baru, Mbak Picoy, Berbertan, jangan dari yang semakin.
0: Oke, siap.
4: Ya, Nita, mudah-mudahan sehat selalu aja, makasih banyak.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi. Iya, requestnya Stres Roma Irama ya. Oke, ini kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk ya. Kita putarkan dari Tajamnya Karang dulu, Tajamnya Karang, kemudian nanti ada juga Tulang Rusuk dari Rita Sugiarto, requestannya Amang Ramli dari TikTok tadi ya. Dan juga dilanjutkan dengan lagunya Stres tadi ya, Roma Irama ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih dan Sanak Perempat masih bersama Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk. Nah, ulun hendak benar sebujurnya menerima seberataan requestannya, tapi kada kawa kita waktunya hanya 2 jam aja sampai jam 5 nanti. Dan karena masih ada 4 lagu yang belum terputar ya, ada requestannya Bang Wandi Stres dari Roma Irama, kemudian tadi dari Amang Iduh, Amang Imuh ya, Ayu Soraya Cinta Berpayung Bulan. Kemudian ada WhatsApp tadi ya yang baru kita bacakan nih dari Mas Rudi. Assalamualaikum Mbak Anissa, waalaikumsalam. Mau request lagu dari Endang Kurnia, judulnya Jegang 9. Salam sehat berataan buat Mbak Anissa. Terima kasih juga ya Mas Rudi ya. Dan juga tadi ada dari Mas Agus juga nih. Anissa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hendak request lagu dangdut Roma Irama, judulnya Piano. Buat semuanya salam ya, untuk pendengar Perempat dan juga untuk penyiar-penyiar ya, seperti Awan, Mada, Eli, Rinda, Kian, Rizky Belitung. Rizky Belitung udah resign dia tapi gak apa-apa ya, dia tetap jiwanya Perempat ya. Kemudian Amang Surya, Mada, Sabrina, dan Padli, dan semua penyiar ya, Pro 1, Pro 2, Pro 4. Terima kasih Mas Agus dan juga Mas Rudi ya. Kita lanjut dengarkan lagu Stres, kemudian Cinta Berpayung Bulan dulu ya. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

pesan dari Ayu Soraya, requestannya Amang Imuh tadi di TikTok ya. Dan sekaligus Anissa mau pamit undur diri dari TikTok hari ini, dari Ayo Goyang hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasmenya ya di sore hari ini, luar biasa banyak, rame banget kita nih dapat requestan. Tapi mohon maaf untuk yang belum sempat terputarkan, bisa dicoba besok lagi bersama Anissa ya, sore lagi kita jam 3 sampai jam 5 sore. Dan untuk lagu terakhir kita putarkan requestan dari Mas Rudi dan juga Mas Agus, Endang Kurnia Gang 9, kemudian Roma Irama Piano. Terima kasih.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Kamarian, Habar Perempat bersama Anissa. Tim Disaster Victim Identification DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 di RS Bayangkara Banjarmasin, Senin 14 September 2026. Jenazah tersebut diketahui bernama Rainer Fausta Yosilianto, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan tim DVI menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan juga relawan. Satu kantong berisi jenazah utuh, sedangkan kantong lainnya berisi pelampung atau atribut yang ditemukan dalam proses evakuasi. Jenazah teridentifikasi sebagai Rainer Fausta Yosilianto, warga Dusun Celaket, Kabupaten Malang. Identifikasi dilakukan melalui pencocokan catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau dan dibawa ke RS Bayangkara Banjarmasin. Kapal tersebut juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sofwan mengatakan hingga Senin siang baru satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil diidentifikasi. Tim DVI masih melakukan pemeriksaan terhadap temuan yang diterima dari tim evakuasi. Untuk mendukung proses pencarian dan identifikasi, Polda Kalsel telah mendirikan posko DVI dan posko antemortem di Pelabuhan Trisakti serta RS Bayangkara Banjarmasin. Posko tersebut digunakan untuk pendataan, pencocokan informasi, dan pelayanan bagi keluarga korban. Sementara itu, korban selamat yang mengalami luka-luka mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit rujukan antara lain RS Bayangkara Banjarmasin, RSUD Ansari Saleh, RS Wandi, RSTPT, dan RSUD Sultan Suryansyah. Demikian kabar perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Masih bersama Anissa di sore hari ini melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Menemani sore menuju malam bubuhan pian seberataan. Dan setelah tadi kita bergoyang ya dengan pendengar yang rame sekali seperti itu, sekarang kita waktunya mendengarkan lagu-lagu yang santai yang membawa kita bertenang di sore hari ini. Jadi mungkin buan pian semuanya ada yang baru mau pulang kerja, hati-hati di jalan ya, atau baru mau berjalan kemana pun itu jangan lupa pakai masker ya, dan perhatikan protokol berkendara dengan lengkap seperti itu ya. Dan kita akan hadirkan informasi destinasi wisata di program Palindangan Benua ini ya, dengan informasi wisatanya dari daerah Hulu Sungai Utara. Nah, jadi warga Hulu Sungai Utara jangan kemana-mana dulu nih, kita akan membahas mengenai destinasi wisata kebanggaan Bubuhan Pian Seberataan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Prompat Suara Budaya Banjar.

Banjarmasin punya daya tarik wisata sungai yang dikenal dengan wisata susur sungai. Perjalanan wisata dimulai dari dermaga Siring Tendean. Dengan menggunakan transportasi kelotok, kita dapat menyusuri Sungai Martapura dan menikmati pemandangan kehidupan asli orang Banjar. Bagi yang ingin menikmati wisata susur sungai ke Pulau Kambang, perjalanan memang cukup jauh dengan menyusuri Sungai Queen sampai Sungai Barito. Dan apabila Sungai Queen dalam kondisi air pasang, harus lebih hati-hati karena posisi jembatan yang cukup dekat dengan posisi kita di atas kelotok.

0: Din. Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
0: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
0: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Sanja Kuning. Menemani sore kita hari ini dan Sanak Prompati ya. Dan sekalian Anissa menyampaikan informasi mengenai destinasi wisata yang ada di Hulu Sungai Utara. Nah, Kabupaten Hulu Sungai ini banyak banget ya tempat wisata ya, mulai dari wisata alam, kemudian wisata sejarah, wisata religi juga ada, wisata budaya juga ada. Dan pengunjungnya itu kada cuma warga lokal aja atau warlok aja, tapi juga banyak yang datang dari daerah lain seperti itu ya. Nah, yang pertama langsung aja kita ke yang ikonik sekali ini, Monumen Itik Alabio. Itik Alabio menjadi ikon utama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi dibuatlah Monumen Itik Alabio berukuran besar yang menjadi spot foto favorit wisatawan ketika berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Utara ini. Di sekitar monumen banyak banget dijumpai restoran, kafe ataupun warung-warung yang menyediakan beragam kuliner khas dengan harga yang terjangkau yang akan melengkapi perjalanan wisata kuliner Bubuhan Pian Seberataan. Dan ini berlokasi, monumen ini berlokasi di Jalan Patmaraga Murungsari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, berikutnya ada Candi Agung. Siapa yang kada kenal Candi Agung? Pasti semuanya tahu Candi Agung. Candi, situs candi yang sangat bersejarah ya, yang merupakan situs candi Hindu peninggalan Kerajaan Negara Dipa ketika masa Kerajaan Majapahit. Luasnya sekitar 40 kali 50 meter. Pengunjungnya ke sini tuh kada cuma warga lokal aja, tapi juga ada yang berasal dari daerah lain gitu ya. Jadi mengunjungi Candi Agung selain untuk berlibur, Bubuhan Pian juga bisa menambah wawasan ya. Dan juru kunci di sini akan menemani perjalanan Bubuhan Pian Seberataan menyusuri wilayah ini ya, seraya memberikan informasi mengenai Candi Agung tersebut ya. Nah, dua dulu Anissa sampaikan ya, nantinya masih ada beberapa lagi ya di sore hari ini, di segmen ini sampai jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Kita kembali dengarkan dua lagu Banjar, ada Balasan Madam dan juga Baribisan Banyumata. Tetap di Prompat Palindangan Banua.

0: hanya tentang kebebasan dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjaga apa yang menjadi jati diri bangsa. Di negeri yang begitu kaya akan budaya, ada bahasa yang diwariskan, ada tarian yang terus ditampilkan, ada musik yang dimainkan, ada tradisi yang dijaga turun-temurun. Namun, apa jadinya jika generasi setelah kita hanya mengenalnya dari buku? Jika suara musik tradisional hanya tersimpan dalam rekaman, jika tarian hanya menjadi tontonan dari media sosial, dan apa jadinya jika tradisi hanya menjadi cerita dari masa lalu? Budaya akan tetap hidup ketika kita mengenalnya, mempelajarinya, menggunakannya, dan mewariskannya. Karena menjaga budaya bukan sekedar menjaga masa lalu. Kita sedang menjaga identitas untuk masa depan. Di momen HUT RI ke-81 ini, mari isi kemerdekaan dengan menjaga kekayaan budaya Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

terima kasih masih bersama Anissa ya di Palindangan Banua membahas mengenai destinasi wisata di Hulu Sungai Utara. Berikutnya ini kita ke, ya masih di Amuntai juga lah. Ini kita ke Kecamatan Amuntai Jingah Bujur ya. Ada titian panjang. Jadi ini kalau dilihat fotonya keren dia. Jadi kayak titian yang panjang di tengah-tengah sungai kah atau danau ini ya. Jadi untuk Bu Anpian yang menginginkan suasana tenang gitu ya dari hiruk-pikuk perkotaan bisa mengunjungi ke titian panjang ini. Letaknya di atas rawa. Oh, ternyata rawa ini ya. Sebuah titian panjang yang terbuat dari kayu ini menyuguhkan keindahan pemandangan sekitar yang memukau dan juga bebas dari polusi udara. Kalau kita lihat fotonya ini sederhana ya, tapi ini kesannya luar biasa mungkin ya kalau di situ karena di hamparan luas ada titian panjang, kita berdiam di situ memikirkan masalah kehidupannya, siapa tahu beres gitu ya dengan sanak perempat ya. Dan untuk masuk ke sini itu gratis ya, tidak perlu mengeluarkan biaya. Kemudian ini kita ke danau, Danau Biru Tabur. Karena air danaunya seperti diberi taburan berwarna biru yang membuat tampilannya semakin cantik dan juga memukau. Makanya kada heran, amun tempat wisata ini selalu ramai dikunjungi. Biasanya pengunjung yang datang tuh ingin menyaksikan secara langsung keindahan sunset dan juga sunrise sembari menyusuri danau dengan naik sampan atau naik perahu motor. Lokasinya di Tayur, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, itu dia beberapa destinasi wisata dari Hulu Sungai Utara. Yang belum kesini, lokasi kesini ya, ke beberapa tempat yang tadi Ulun sampaikan ya, supaya kita bisa mengangkat lebih lagi, lebih terkenal lagi destinasi wisata lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Kita lanjut dengarkan lagu-lagu Banjar berikut ini, tetap bersama Anissa sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Masjid Jami Banjarmasin atau dikenal juga Masjid Jami Sungai Jingah adalah sebuah masjid bersejarah di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid berarsitektur Banjar dan kolonial Belanda ini dibangun dengan bahan dasar kayu ulin atau besi pada tahun 1777. Pada awalnya pembangunan Masjid Jami ini, pendanaannya akan dibantu pemerintah kolonial Belanda, namun ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Banjar dengan alasan haram hukumnya menerima pemberian dari penjajah, apalagi untuk pembangunan masjid. Untuk mengatasi hal demikian, masyarakat Banjar secara swadaya dan bergotong royong membangun tempat ibadah tersebut. Ada yang menyumbangkan tanah, perhiasan emas, hasil pertanian dan lainnya. Sehingga tidak lama kemudian, di atas tanah seluas 2 hektar berdirilah sebuah masjid yang indah dan megah sebagai tempat beribadah dan kegiatan sosial lainnya hingga sekarang. Pembangunan Masjid Jami yang semula di tepi Sungai Martapura, kemudian pada tahun 1934 dipindahkan ke Jalan Masjid Kelurahan Antasan Kecil Timur Kota Banjarmasin, berdekatan dengan makam Pangeran Antasan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

diperkirakan sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Terletak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Perjalanan menuju lokasi Pasar Terapung Lok Baintan dari Kota Banjarmasin apabila melalui jalur sungai dapat menggunakan transportasi perahu klotok dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dan harus berangkat sebelum matahari terbit karena Pasar Terapung ini hanya beraktivitas mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Setiap harinya, pedagang yang mayoritas kaum wanita dengan menggunakan jukung atau sampan kecil, mereka menghampiri pengunjung yang berada di atas klotok dan menawarkan barang dagangannya, berupa makanan tradisional, buah-buahan, sayuran, hingga souvenir. Selain keunikan aktivitas jual-beli yang dilakukan di atas sungai, di Pasar Terapung Lok Baintan juga masih berlaku sistem barter. Umumnya, dagangan yang dibarter antar pedagang adalah hasil pertanian dan hasil perkebunan. Pesona Pasar Terapung Lok Baintan yang sudah terkenal sampai ke mancanegara tidak hanya jadi roda perekonomian masyarakat setempat, namun sebagai warisan budaya tak benda, Pasar Terapung Lok Baintan merupakan destinasi wisata yang harus dijaga dan dilestarikan.

Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan penanganan korban KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti menjadi prioritas. Sejumlah personil, kendaraan, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan dasar disiapkan untuk mendukung korban yang tiba, serta keluarga yang masih menunggu perkembangan evakuasi. Hingga Senin 14 September 2026, tercatat sebanyak 114 orang telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Data tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai hasil verifikasi serta perkembangan operasi di lapangan. Kepala BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, menyampaikan pihaknya menyiagakan personil, kendaraan, dan juga perlengkapan untuk mendukung penanganan korban. Langkah tersebut dilakukan agar korban yang tiba di Banjarmasin dapat segera memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan. BPBD Banjarmasin mengerahkan 12 personil dan 3 unit mobil ke lokasi. Selain itu, disiapkan juga 1 tenda, 20 velbed, 20 kasur lipat, 7 kursi, dan 1 tandu basket untuk menunjang pelayanan di lapangan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga mengerahkan tenaga medis, ambulans, obat-obatan, dan peralatan kesehatan untuk mendukung pelayanan korban. Dari korban yang telah tiba, 15 orang dirujuk ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Sebanyak 6 korban dirujuk ke RSUD Ulin, 7 orang ke RSTPT, dan 2 lainnya ke RSUD Sultan Suryansyah. Sementara itu, korban meninggal dunia menjalani proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalsel di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Demikian kabar perompat pukul 18 Kamarian waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, suara

Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sanak Perompak, terima kasih masih bersama Anissa. Dan sekarang kita berada di program atau segmen Bala Hindang, segmen untuk sajian lagu-lagu islami. Dan juga nanti kita akan putarkan pengajian ya, Dan Sanak Perompak ya. Untuk pengajian di sore hari ini kita akan hadirkan surat Al-Isra ayat 12 dan seterusnya yang dibacakan oleh Fahru Razi. Dan nanti juga akan berkumandang azan maghrib pada pukul 18.23 waktu Indonesia Tengah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abi Thalabah Al-Husayni, Zurtum bin Nashir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu meninggalkannya, dan telah menentukan beberapa batas, maka janganlah kamu melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya, dan ia telah diam dari beberapa perkara. Sebab rahmat bagimu bukan karena lupa, maka janganlah kamu mempersoalkannya.

kewajiban-kewajiban Muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat, serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rezeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang, kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil,
melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nikmat, dari udara yang kita hirup hingga rezeki yang diterima, Allah karuniai darinya. Bersyukur bisa dimulai dari hati dengan menyadari sepenuhnya bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah. Sebagaimana firman-Nya, segala nikmat yang ada pada kamu berasal dari Allah. Bersyukur juga dengan lisan, mengucap alhamdulillah atas setiap nikmat. Bahkan ketika menerima kebaikan dari orang lain, karena mereka hanyalah perantara Allah. Lebih dari itu, bersyukur dengan tindakan berarti memanfaatkan setiap nikmat di jalan yang diridai Allah. Dan yang tak kalah penting, merawat nikmat seperti menjaga kesehatan tubuh agar tetap menjadi amanah yang bermanfaat. Mari jadikan syukur sebagai cara hidup agar hati selalu tentram dan setiap langkah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kasih dan salam hormat masih bersama Ulun Anisa di malam hari ini ya. Dari jam 3 tadi, 3 sore sampai sekarang jam menuju jam 7 malam waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk bubuhan pian yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib, ya semoga menjadi amal ibadah dan juga membawa keberkahan. Dan juga pokoknya menghadirkan doa yang baik-baik untuk semuanya dan juga untuk benua tercinta kita Kalimantan Selatan. Dan oleh karena itu sekarang sudah di menit 51 ya dari jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi Anisa harus pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Ia sudah berdangdut, kemudian sudah berjelajah di hulu Sungai Utara tadi ya, melalui udara dan juga dengan sajian lagu-lagu rohani, rohani Islami ini. Kok jadi rohani ya? Dan pokoknya terima kasih. Kita jumpa lagi besok di jam yang sama, jam 3 sore sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa nanti kita akan hadirkan siaran pengajian dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Dan nanti setelah itu bubuhan pian seberatan akan ditemani oleh Rinda ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti malam akan juga membawa banyak suasana dari Sabang sampai Merauke di program Ikasba seperti itu ya. Anisa pamit, selamat menjalani aktivitasnya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Nah, Senang Perempat, segera kita akan hadirkan siaran pengajian dan juga ceramah agama, siaran langsung bersama siaran ulang untuk hari ini bersama Tuan Guru Haji Muhammad Komarudin atau Guru Busu ya. Jadi terima kasih dan jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: والسلام طول العمر لنا ولأهل بيتنا ولمن وبشيخنا وإلى حضرة النبي وأشرف الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الآمنين أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله تعالى به وبعلومه في الدارين. من ثم قال: harus pada hak Allah Ta'ala berbuat tiap-tiap yang mungkin atau meninggalkan akan dia. Maka ia jua yang menjadikan sekalian alam dan yang menghidupkan dan yang mematikan dan yang memberi rezeki dan yang memuliakan dan yang menghinakan dan yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat dan yang menunjuki dan memberi dan yang menyesatkan dan yang menyuruh dengan beriman dan taat dan yang menegah daripada kafir dan maksiat dan yang memberi pahala dan yang memberi siksa dan yang menjadikan bagi yang berbuat taat itu dengan pahala dan surga dan menjadikan bagi yang berbuat maksiat itu dengan siksa dan neraka. Jelasnya nih Datuk Lampayan, luar biasa. Jadi di antara kewajiban kita mengenal bahwasanya ada sifat yang harus bagi Tuhan. Bahasa kita harus terbebas saja lon sinin. Nak baulah nak ada kah? Ya lah, asal sini nih. Nggih. Lalu seandainya Allah baulah ada kenyataan yang kita rasakan, yang kita saksikan, berarti ini menurut tauhid adalah adanya dengan anugerah dan keadilan, anugerah dan rahmatnya. Seandainya Allah kada baulah, maka itu keadilannya dan kebijaksanaannya. Nah, jadi batin kita tuh dua aja pulang perginya. Isinya otak dan hati kita tuh anugerah keadilan, anugerah keadilan. Jadi seandainya berhasil

Seandainya kita berjualan, ini contoh berjualan, kada payu, kada bauyung, itu keadilan dan kebijaksanaannya. Itu. Insya Allah hati kita kada mau pusang. Asalnya itu tadi, pandangan batin kita, pandangan kita antara anugerah dan keadilannya. Jadi menurut apa di dalam Aqidatul Awam, wajaisun bifadlihi wa 'adlihi tarkulli kulli mumkinin kafi'lihi. Nah ini jelas sudah. Eta. Jadi harus pada hak Allah Ta'ala berbuat tiap-tiap yang mungkin. Jadi terserah sidin memperbuat yang mungkin. Jadi alam ini gawiannya, alam ini adalah ulahannya, alam ini kelakuannya. Sekarang misalnya banjir, di banjir kita nih kemarau. Nah ini sudah, ya kalau jangka bahasnya gawiannya terserah sidin ya. Hendak dipanasinya, hendak dihujaninya, terserah sidin. Harus saja begitu ha. Lalu kita minta sama Pak supaya hujan, hujan, hujan. Ternyata kabul, maka itu adalah anugerahnya. Lawas banget sudah dia meminta hujan kada sing kabul-kabul. Nah itu namanya keadilannya. Han, maulah pusang kita. Asalnya itu aja nah, di batin kita nah. Waya-waya anugerahnya, waya-waya keadilannya. Cuma dengan modal hati cinta pang dulu lawan sidin. Jadi bilanya hati sudah cinta tak kait lawan sidin, apakah gawian sidin lalu bagus ay. Wa kullu fi'lin jamil, jorong bari. Wa kullu fi'lin jamil, setiap perbuatan Tuhan itu jamil, ada keelokannya. Artinya ada mengandung hikmah di dalamnya. Kita makan, harapan makan tuh kanyang ya kalau, harapan makan tuh kanyang. Lalu datang kanyang tadi, itu anugerahnya, bukan si makan itu nang maadakan, bukan kahanda kita, bukan si nasi, bukan si makan nang maadakan kanyang, dasar anugerahnya. Maka kada sing kanyangan. Nah itu keadilannya tuh, keadilannya. Nggih. Awak rasa kada nyaman bawa obat ke dokter, ya kah? Sembuh, itu anugerahnya, bukan si obat, bukan si dokter, bukan yang lainnya. Nah, ini pandangan tauhid lah, pandangan tauhid. Jangan diucap kada ikam kada dokter aja, ada pintar katanya itu. Jadi jangan dokter mungkin kada undang, kenapa nyawa kesini? Itu pandangan di hatinya, makanya asyhadu la ilaha illallah mamusyahadahkan. Kan menyaksikan itu di mana? Di hati, di otak, di perasaan. Itu. Jadi seandainya kabul hajat kita ampe sakit, ampe garing, itu anugerahnya itu. Bukan ini batin banglah ya ta. Nggih, tunggal-tunggal Allah aja. Jangan sampai sedikit pun melelek nang lain kawa menyembuhkan. Dah. Bilanya ada telelek nang lain berarti kada tauhid ngarannya. Maka yang bernama Asy-Syafi itu hanya Allah. Seandainya tetap aja kada ampe nih. Sadang aja sudah nangaran dokternya nang dokter spesialis. Bukan nang di daerah, nang di luar lagi, nang di datangkan. Ringkasnya luar biasa lah dokternya itu. Okay. Obatnya pulang obat apa? Anu nang obat baung apa itu patin kata. Kan aja obatnya patin mana aja ya lah. Harap bana obatnya tetap kada jua itu. Jadi seandainya artinya sadang sudahnya dokternya luar biasa, obatnya luar biasa, kenapa jadi kada sembuh-sembuh? Nah itu tadi keadilannya. Engge, jadi bilanya kabul hajat, kahandak nih, tembus lulus, itu adalah anugerah. Bilanya kada lulus, ya kah lumbus,

maka itu namanya keadilan. Nah, jadi kadang ngalih, ada stres, kadang bingung kita menjalani. Kita bawa padah lawan bini, lawan anak, masihnya anugerah tak enggih. Sadang sudah dipadah ya, nak unda tujar ya kah? Jakanya pak bisa pacul muntung undane. Nah, ya kah? Itu namanya anu apa? Keadilan. Nah, itu daripada anu antara apa? Uraian daripada ini tadi nah. Enggih. Sidin segala-galanya napa? Hak sidin, ampun sidin, tasara sidin eh. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Mekah di kala itu. Lah, diajarkan oleh Rasulullah kepada masyarakat Mekah di masa itu. Makanya ayatul makiyah banyak membicarakan masalah keimanan, ketauhidan. Itu pun apa yang dinamakan usuluddin. Berapa Nabi? 13 tahun. Jadi kan rukun Islam itu ada 5. Pertama, 2 kalimat syahadat. Jadi membahas 2 kalimat syahadat itu selama 13 tahun, biar. Nggih, maulas itu nah. Siang malam. 13 tahun menggodok sahabat itu nah. Dasar jadi juga buat sahabat itu. Dapatnya Rasulullah ya Allah. 13 tahun. Enggih. Ya kan. Kemba itu 4 rukun sesudahnya, sembahyang, puasa, zakat, haji, itu 10 tahun di Madinah. Jadi di Mekah 13 tahun, umur Nabi 40 tambah 13 53. Lalu hijrah sidin ke Madinah. Berapa di Madinah? 10 tahun. Nang dibahas ya tadi, sembahyang, puasa, zakat, haji. 10 tahun. 4 rukun 10 tahun, sebutik rukun 13 tahun. Membuktikan pentingnya yang dinamakan pondasi, yakni adalah iman. Makanya ada satu cerita, di zaman sahabat nih. Jadi waktu itu kan Rasulullah SAW sedang gotong royong dengan sahabatnya. Ini diantara berhasilnya didikan Rasulullah, ya kan? Diantaranya. Jadi waktu itu sahabat 4 juga menigeratu surangnya, nang 4 gotong royong nih. Nah, dari sahabat itu ada yang bernama Sayyiduna Jabir. Jabir. Lalu Jabir ini tadi melihat Nabi Bagawian boleh ke rumah satu mat betakon manyo-manya kita ada kabar simpanan gandum. Sagan apa gerang abanya kita menaikkan Rasulullah ke rumah kita. Menaikkan Nabi ini ke rumah. Jenang bini ada yang menang ya 10-20 cukup aja dah. Sudah dimasak gandum. Ada bisi kambing sih kong sembelih juga. Tuntung bebuli kayak Jabir ni tadi ke tempat Nabi nang begawian tadi. Nah, jadi kembali kisah di rumah. Rupanya Jabir ini kan ibahnya beli kambing menjulung-julung bini, ada tahu-tahu lagi si Jabir ini bisi anak 2 orang laki-laki keduanya, cuma belum anu lagi belum bakal. Betakon nang ading ni lawan nang kakak aja mana kambing kita nyapa peinanannya ya. Kalau kambing tu kan peinanan tu rame ya, ibarat nang kalau di nang orang non muslim tu apa ini tu ya lah. Anak kita kan kucing ya Allah. Nah itu papainanannya nih itu sudah disembelih abah dengajar. So abahnya belajar berapa dengajar haro adingnya nang disembelihnya, adingnya disembelihnya Allah. Nah ini kan uji.
ujian iman kalau ngarannya nih iman dengan sahabat. Tapi yang ngaran sahabat ini mantap. Di antaranya nang bini tadi. Jadi nang ading ni panggil gulu, nang kakane melihat panggil gulu kelepak-kelepak buka pulang, tak masuk ke pulang tempat nang nih kambing guling nih. Di baranya situ masuk mati juga. Kada duanya mati. Jadi segong nang hangit, segong Allah melihat nang bini, kada but kada nang bini tenang benar. Subhanallah. Han coba tekan bini kita apa kabar. Nah, mun kita jangankan ya kalau nang sampai nang kematian itu nang bagaringan aja kita ditewas han ya ikam ni gua pang ya. Tiwas maniwas sudah. Kadang-kadang nang maniwas nang laki, kadang-kadang nang maniwas nang bi, nang bini. Kenapa jadi lengah? Kenapa jadi vina? Kada perhatian lo. Makanya anak ni vina garing nih. Han berarti tiwasan kita. Han itu hendak tahu dah. Padahal ya Allah sama Jabir sama eh bisi hati sama kita juga sama. Jantungnya bentuknya sama kita juga. Darah sidin pang. Habang aja. Tapi kenapa kuatnya nih itu nah? Nah ini kan berarti ada sesuatu yang dimasukkan oleh Nabi Muhammad ke dalam hati sahabatnya tadi. Oh ini lalu menjadi kuat. Menjadi kuat. Jadi nang mengetahui, nang menyaksikan di waktu itu adalah bini Jabir. Diangkatnya bini Jabir mengangkat nang panggil dulu diangkat bawa masuk ke kamar. Nggih. Ada wah ini nang pangarnya nang bahalulung tu napa histeris kah? Hah histeris kah? Sampai begulung-gulung itu mah. Nggih. Mun kita ini maginya hibak di mana di medsos. Ini kan darana. Tenang. Nang terbakar tadi mati taban nam iya jaman tutup ya bini Jabir tetap begawian na sagan Rasulullah bayi lang ke rumah kena kalau bina acara batal iya kan karena ada kematian tapi tolong kita ini kada bini Jabir na coba pian padahal kada masuk tuh nang kada masuk ke hati. Di sini sudah penuh iman penuh hibak mana sudah di sini kuatnya luar biasa. Ini hadis nih kada nang dongengnya kada nang kalau pina boleh kisah kada dasar hadis-hadis Nabi rasanya ada di Riyadhus Shalihin ada rasanya nah ada kita kira ada. Subhanallah. Sudah enak. Tetap begawian tinggi. Paparak tengah hari, ujar Rasulullah, ujar Jabir wahai Rasulullah, ano bini ulun ni ba begawian di rumah neh, kawan nak karumahan kita, cuma kada banyak pang, nah nang patuh lah nang parak neh, orang nang teparak neh, tinggi. Rasulullah orangnya kasih sayang, ringkasnya ujar Nabi, nang begawian lah. Kita beratan diundang Jabir. nang pegawian berataan lah, berataan kita diundang Jabir. Tapi nangaran Jabir tahu mukjizat Nabi taksirul qalil. Nang sedikit bisa menjadi banyak. Kada apa-apa aja Jabir tenang aja. Sudah Nabi nang semento wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha itu keyakinannya pun sudah lidah Rasulullah muntung Nabi saya sudah aman aman rumah Jabir halus ini tinggal puluhan masuk okay. Nabi na aja Nabi ya Allah kibit sedikit mana kibit meriga ini kibit meriga keluar pulang giliran pulang sampai habis mana 300 tadi. Lalu ujar Nabi, banyak sisanya banyak. Banyak mana sisa? Nang lain bahkan yang berataan. Yang kisahnya nang menganyangkan itu orang tahu. Yang lah sedikit banyak makan sama kada? Sama karena nang menganyangkan tetap Allah. Tetap Allah orang. Nah makanya di sini kan pondasi kuat. Sedikit
masalahnya sama ini aja, nang jadi banyak lawan sedikit tuh bintangan nyamannya aja. Ya Allah, bintangan menganyangakannya tetap sama, sedikit banyaknya tetap nang menganyangakan Allah. Kenapa? Karena takdir kanyang tuh sudah ada, makan tuh kisahnya aja lagi. Takdir sembuh tuh sudah ada, bawa obat tuh kisahnya aja. Jadi obat tuh biar nang obat nang kedepatin nih lah, kalau tahu aja. Kalau apa, asal yakin kita, amun takdir udah sembuh di sana, kalau apa enggak. Ya ada juga kadang-kadang manusia model apa aja, kita model pusang-pusang. Aku harus obatku, apa misalnya, anu obat sakit kepala, apa bodrek misalnya, punya kada-kada. Nah itu model yang sama itu, terpaku ke situ benar, terarah ke situ. Nah ini kalahan, basalahan, kena bahaya basalahan tuh. Oke. Nang ngaran obat sakit kepala tuh beda-beda pian, ya lah. Nggih, ada nang cocok bodrek, ada nang cocok mixagrip, ada di Colgate misalnya, ya lah. Ada Antalgin, ada macam-macam. Ujar nang segongpeng, ikam napa nang cocok obat sakit kepala guringin, ya. Karenanya sakit kepala gara-gara kada guring, jadi obatnya guringin. Nah itu ini di Allah hendaknya. Nah jadi ini tadi ya Allah, kanyang lawan kadanya, apa maksudnya banyak sedikitnya sama, karena namanya kan tetap Allah jua, Allah jua. Jadi Nabi Jabir, kita baik-baik nama kan, ini banyak lagi sisa, kita bayi-bayian makan. Ano, mana anak gembir? Kada terlihat nih, rajin ada aja, rajin. Jangan anak tuh kan bersalaman kalau Nabi lah. Sahabat-sahabat dari kan. Rami banar, ma apa aja kita, model ma, menyasah lawan Nabi. Ini ada serpang, ya Allah. Ya Allah, mudah kita diampuni Allah Ta'ala, ya Allah. Coba lihat ibu ya. Menyenangkan kakak anak tuh kada berdosa. Ya kakak anak tuh kada berdosa. Lawan Nabi itu nah, atau lawan wali itu nya dasar tangannya tuh kenapa kah orang kada berdosa bang, enggih orang kada berdosa. Jaka ibaratnya pengarannya telah anu sambut lawan gula tuh nah, sama apa kada salah diundang-undang ya lah, nangaran si sambut datang kada. Nah itu modelnya. Jadi halo Ber, mana anak Ber? Ayolah ulun kedengar lagi nah. Lalu Jabir mendatangi nang bini, umanya-umanya, mana anak kita? Kada terlihat nih. Nah ujar nang bini hanang lolo. Ya ulun ni ada pun anak ditakunakan nih. Ayolah kasih tu Nabi mencari anak kita. Halo ulun ni, misalnya kita tuh diinjami sesuatu benda barang kepada kita, lalu ada orangnya datang baka kajutan mengambil, kira-kira apa yo ano tindakan pian, apa kira-kira pendapat pian? Ujar nang laki, julung-julung kada kali, kada bangali ali maharago amun nang penurang jua. Nah sabar-sabar pian lah tu nah, buka tutupan begitu dua seikong panggal gulo seikong hangit. Nangaran Jabir mantap imannya, ada apa ya sudah, pun orang juga. Allah, hai ini iman orang bahar itu nah, mudah dapat berkat sidin-sidin tu kita lah. Semuanya lewat belajar juga, belajar berlatih. Nang bagaimana segala apa nang pada kita adalah cuma hak milik, bukan apa hak pakai, bukan hak milik. Nah itu nang, nang kita belajar dah. Belajar berlatih. Nang ada pada kita adalah hak pakai, bukan hak milik. Makanya kan penyakit stres itu gara-garanya merasa ampunda. Itu bang tuh sebabnya. Nang jadi was-was itu aja ampunda. Nah, jadi karena tak akui disitulah akibatnya penyakit-penyakit seperti stres, was-was, ketakutanan tuh akan timbulan di dalam hati kita karena kita merasa ampun kita. Nah ini nang bagaimana.
Allah sudah mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, ibaratan manusialah nyawa miskin, ini mengkali bisi apa-apa nang bisi undaja lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, nang di langit nang di bumi tompundalah. Ikam datang cyber na pada mana ada bisa bawa apa ikam penglihatan kadada, pendengaran kadada, pengetahuan kadada, harta kadada, kamulah kadada. Nah itu cyber mampangannya memakayakan aja, bukan memiliki. Itu yang kita bagamat melatih ya nang ini kitab-kitab ini nih artinya arahnya ke situ tuh yang dinamakan tauhid sifat 20 arahnya membulikakan ke asal nang bahwasanya kita tuh dari nol ya lah bapak-bapak aja mulai nol pelajar ada oleh pom lagi nol gitu diingat akan mulai nol lah ya nah itu ya kita kita nih kadang-kadang lah ada sedikit sakit, nah batis nggak sakit, berarti kesehatannya ditarik kada, nah ditarik. Nah selama kita itu merasa kesehatan ampun kita, ya sangka, dihati karena sakit batis, mata pina sudah ada obah, sedih juga kita sangkal ya, karena kita merasa kesehatan milik kita. Ya Allah. Kadang-kadang behina pina asam mangga. Kenapa? Karena kita merasa ada sangkal di hatinya, ada nang pina sedih karena kita merasa itu milik kita. Seandainya kita ingat benar nang bahwa kesehatan ini anugerah Allah juga. Lillahi ma ata wa lillahi ma akhadha, nang dijulungnya ka kita pun sidin, nang akan diambilnya pun ampun sidin juga. Cuma sidinnya ada mengambilnya ada apa aja ke bahasanya tarik kredit ada tarik apa hah nah jadi kita nih tariknya tarik kredit aja tugel di kita mata kita pina nah itu ya kan nafas kita pina kekuatan kita pina melemah itu ngarnya tarik kredit punya konten pian yang mati tak ajut tuh tuh konten sudah ditarik kurang tinggi kira-kira kita nih aku tarik kredit kah tarik kontan kah ya terserah sidin aja ya sudah lah ya kalau nyaman nih, nyaman terserah sidin juga. Nah yang penting kita tadi pinando iba pinando dilatih pun sidin juga nah, itu ya lah nih, ya nang doanya ada kalau jen doa ano doa dari nabi yang kita kira tuh adalah Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka wa inni dhalilun fa'izzani wa inni faqirun fa'aghnini, ada juga kalimatnya wa inni jahilun fa'allimni, ada juga iyalah. Ya Allah ulun dhaif ulun lemah, ya Allah ulun faqir kada bisa apa-apa, wa inni dhalil ulun hina. Nah itu nang diingatkan tuh sifat asal kita tuh raddul farai ilal asli mengembalikan ya kan itu kepada asal diri kita. Udah aneh diingatkan Allah Ta'ala kita nih ya Allah nggih. Maka dasar bujur bilinya kita apa tuh menyarikan aja lo lafina emosi aja lo karena kita kada tahu di asalnya nggih. Ini adalah ano adalah si Jabir meniwas nang bini kada kana fikam jadi berhati-hati. Kenapa anak jadi sama itu? Ada. Nang bini pang ada lah masa pian pang ya Allah. Kenapa membukakan rumah sakit? Ya Allah menaikkan han sampai ini akhirnya anak buah asa menyesal. Itu bini kita. gara-gara mengadakan acara lalu anak kada ta gaduhi. Ini am han ya Allah. Asa menyesal aku tuh kita kalau bini Jabir takut rehengnya Allah kuatnya mantapnya. Coba kita banding-banding ujar orang bahari pang lah
duit itu ya cacarian nggak? Hah? Duit itu cacarian. Coba biar. Kalau anak, wah itu luar biasa. Banyak orang yang kematian anak tuh model gila tuh banyak model enggih. Banyak nah model trauma kah atau apa kan itu bahasanya? Ya Allah, kegenangan. Kena model sama apa lah model bisa berpendir sorongan. Apalagi melihat nang petek-peteknya nah berjalan. Kena apalagi nang bisa nang berpendir. Ya, ba, ma, ya Allah, meme, ya. Kan asa dedengaran itu. Ya biar, orang nang kematian anak tuh. Ya lah. Makanya ujian kembali kehilangan harta itu cacarian, artinya kau aja dicari. Tapi kalau kehilangan anak, waduh padihnya, enggih, babakasnya tuh luar biasa. Nah coba pian, itu bandeng lah. Ini nanang dua lagi bini kematian anak aja kada apa, apalagi, nah harta kada ada sama sekali berarti ini tuh. Kematian anak aja kau aja tak kuriheng, kita halusi belum banyak aja ya Allah. Kau aja tak kuriheng, enggih. Apalagi kehilangan duit, tu misalnya dah. Kan kuatnya orang bari. Orang bari itu sudah anu Rasulullah pang dihati lah. Asal jangan kehilangan Rasulullah aja. Itu qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun. Rasulullah itu khair, paling bagus, paling mantap, paling asli sudah. Nang lain kita sudah. Alhamdulillah. Ya. Kawan orang bar itu husnuzan. Husnuzan itu sama ini. Kenapa jadi harta hilang? Bisa jadi harta ini kena memudarat lewat dunia, jadi dihilang akan Tuhan dulu. Ya kah? Kenapa anak meninggal berdulu? Bisa jadi anak nih kalau pindah ke Tuhannya kena apakah banyak kita kan hati kah atau melawan kah atau jadi didahulukan Allah Taala. Jadi nang dimainakan tuh husnuzan. Ya Allah, karena Al-Qur'an mengatakan azza antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kita kepingini, yang kita cintai, ternyata nang kita kepingini, kita kehendaki itu menjadi kejahatan mudarat bagi kita. Wa'aza an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kita benci ternyata menjadi kebaikan. Mana ada manusia ketujuh garing? Ya Allah, tapi bisa jadi garing menjadi kebaikan. Kesadaran insaf. Mana ada manusia ketujuh kada berduit? Bisa jadi kada berduit selamat. Ya kah? Eta. Mana ada manusia dihina dicaci maki, ternyata caci maki itu menjadi kebaikan, pahala bertambah, dosa hilang, itu diantaranya. Sebaliknya, ya Allah, nang kita cita-cita, napa ngarannya berduit dan semuanya bisa jadi itu menjadi kejahatan kepada kita. Dan itu misalnya tah. Makanya Al-Qur'an tadi mengatakan putingnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, nang akibatnya nang kainan nang tahu tu aku aja jitu nyawa kada tahu. Wa antum la ta'lamun, jelas banget kalimatnya wa antum la ta'lamun, nyawa bungul ya Tuhan. Nah itu bahasanya nyawa bungul, nang akan datang nyawa kada tahu, nang tahu unda. Jadi baik nyawa besar di unda aja, unda nang paling lihai, nang paling ahli. Nah itu makanya wali-wali itu anu basarah lawan sidin wa ufawidu amri illallah innallaha basirun bil ibad. Ulun serahkan lawan pian aja, ulun kada bisa, ulun kada tahu akibatnya. Pian aja ulun bungul. Nah itu aulia tahu. Akhirnya kisah Jabir tadi keluar. Jabir pian wahai Rasulullah bedulu makan. Kada aja Nabi, aku hendak keluar anak ikam. Aku hendak keluar anak ikam. Sama apa nih? Ini alasan nih. Anu Rasulullah aja tuh pina janak dalam kamar berdua, nyatai janaknya mati. Kada aja Nabi, aku hendak keluar anak ikam. Sampai terakhir dalam hadis tuh Nabi itu bersumpah, wallahi demi Allah, aku ada hendak makan kecuali beserta anak ikam. Begitu
begitu dijangok sekali lagi, nah bergaya, bergulat di dalam. Nang berdua tadi hidup pulang sekalinya. An mukjizatnya Nabi Muhammad, mukjizatnya Rasulullah. Kalau salang sembahyang ada minta. Ya itu ya Nabi, demi Allah aku indah makan kecuali baik-baik lu anak yang bergaya bergulat, sebenarnya bergulat nah. Han mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana bandengnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati? Ya kala Rasulullah. Nah, di mana afdalnya, hebatnya? Kalau Nabi Isa menghidupkan imbah hidup mati pulang. Tapi kalau Rasulullah sampai banyak bacucu bakal turunan ini nang berdua tuh. Nang berdua tuh sampai banyak bacucu bakal turunan. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati, imbah hidup meninggal pulang. Babulik. Tapi kalau Rasulullah, nah ini luar biasa. Nah, jadi hikmahnya tuh sebab kuitannya tuh nah menyerahkan lawan Nabi apa? Kuitannya menyerahkan lawan Nabi, menyerahkan lawan Tuhan. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Ketika Allah ingin anaknya, ketika Allah ingin mengambil anaknya, maka mereka memberikan. Jaga istilah bahasa anu tah. Jabir, aku kepingin lawan anaknya lah, aku mintanya. Nah, berarti memberiakan enggak dah? Memberiakan. Nah, wa ma anfaqtu min syai'in, syai'in itu kan umum tak? Bahwa yuklipu, maka digantiakan Tuhan. Nah, ya dihidupkan kembali tak? Dihidupkan kembali. Karena ridho menyerahkan ketika Allah menginginkan, ketika ridho menyerahkan ketika Allah menghendaki. Bismillah, aja Tuhan, udah ganti sudah. Karena nyawa senang menyerahkan. Nah, jadi seperti itu juga. Ya Allah. Nggih, ada jabatan diambil orang, ada gawian diambil orang, ada modal ditarik orang, ada ya macam-macam, ada nang hilang, ada nang ditipu dibunguli orang. Itu hakikatnya Allah meminta, hakikatnya Allah meminta. Nang dipintanya pun siapa? Yang pun sidin juga sekalinya. Aku satu mata aja minjamin lagi, aku ambil pulang. Nah, lalu ketika Allah mengambil ridho, harus digantinya pulang, dijuluginya pulang. Nah, jadi Tuhan itu bergaya aja sekalinya. Sidin ketujuh menggayai, makanya hambanya wayah-wayah tertawa, wayah menangis. Coba kita sayang lawan ucu. Kadang-kadang kita tawakan, kita kritik. Kadang-kadang kita apa? Kita tangisakan karena si kai kasih sayangan lawan. Nah, cucu. Jadi Allah Ta'ala tuh sayang benar lah nampaknya. Wayah-wayah napa? Nah, ditawakan wayah-wayah. Nah, hanya kawin mati laki. No, pati ben. Menangis. Gimana itu ganti isi dinai pulang ya Allah. Artinya kawin pulang deh. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Allah. Itu berkat raditu billahi robba, si mama abah nih tadi terserah Allah. Nah, itu sekalinya satu. Nang kedua, nang nyata benar tuh mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan nang ketiga, ujar Nabi, demi Allah aku kada hendak makan, Allah kada purun. Kakasihnya kada makan. Ya kah? Allah kada purun kakasihnya kada makan. Nah, iya nang dihidupkan supaya Nabi Muhammad nyaman makan. Itu ya, mudah-mudahan dengan cerita ini ya lah, artinya menambah-nambah di hati kita. Seperti itulah imannya sahabat, karena dididik, digodok, dibimbing oleh Rasulullah selama 13 tahun. Mudah-mudahan dapat berkatnya kita berata. Amin Allahumma amin. Minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul maqultu ana wan nabiyyu wa nabiyyu.

Ya, dan 64 telah kita ikuti bersama tadi siaran ulangan ceramah agama Islam dari Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Muhammad Kamarudin atau Guru Busuh. Semoga kita yang mendengarkan tadi bisa mengambil manfaat atau intisari dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau untuk kita jadikan pegangan bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, ya. Baik, sekarang pukul 19 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama Pro 4 Suara Budaya.

Selatan pasti tahu dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Namun, sepertinya tidak semua mengetahui sejarah serta proses kurun waktu berdirinya masjid megah yang terletak di jantung kota Banjarmasin tersebut. Masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam kala itu sangat menginginkan untuk dibangunnya sebuah masjid raya yang menjadi landmark sekaligus suatu kebanggaan. Atas saran Amir Mahmud yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam 10 serta Haji Abrani Sulaiman sebagai Gubernur Kepala Daerah menyarankan lokasi bangunan di areal asrama tentara Pulau Tatas. Pada tahun 1964 dilakukan peletakan batu pertama oleh Haji Abrani Sulaiman dan Amir Mahmud disaksikan oleh pejabat-pejabat sipil serta tokoh-tokoh masyarakat Banjarmasin sebagai titik awal pembangunan masjid. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1979, tepat pada Hari Raya Idul Adha 1399 Hijriah, untuk pertama kalinya masjid raya tersebut dipergunakan oleh umat Islam. Dengan gema takbir beriringan gema beduk dan sirena, Presiden Soeharto meresmikan pemakaiannya tanggal 9 Februari 1981 dengan nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk difungsikan sebagai pusat kegiatan Islam daerah Kalimantan Selatan. Penamaan dengan pilihan Sabilal Muhtadin adalah sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah satu karyanya yang terkenal Sabilal Muhtadin.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

Indonesia Tengah, umumnya cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 15 hingga 25 knot pada pukul 10 hingga 21 waktu Indonesia Tengah. Kemudian 15 hingga 20 knot hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kepala Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin Ottaweli Jenitalo menyampaikan arus laut secara umum bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 0,4 hingga 0,9 knot. Perubahan arah dan kecepatan arus terjadi setiap jam dengan peringatan yang perlu gasan diwaspadai pada sore hari. Jadi diwaspadai arus pada pukul 16 hingga 18 karena mencapai 3 knot. Demikian disampaikan oleh OTA saat dikonfirmasi RRI Senin 14 September 2026. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi aktivitas pelayaran, khususnya kapal berukuran kecil dan perahu nelayan. Pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, arus diperkirakan bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 0,9 hingga 2 knot. Selanjutnya pada pukul 20, kecepatan arus diperkirakan menurun menjadi 0,6 hingga 1,6 knot. Selain arus, tinggi gelombang laut diperkirakan mencapai 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Kondisi ini perlu menjadi perhatian terutama bagi kapal berukuran kecil dan perahu nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan. Otak menyampaikan kondisi perairan ini masih memungkinkan bagi kapal berukuran nanggenal untuk melintas, namun kapal kecil dan perahu nelayan disarankan menjauhi area dengan gelombang dan arus yang cukup kuat. Menurut OTA, tinggi gelombang sekitar 1,25 meter menjadi salah satu batas kewaspadaan bagi kapal nelayan. Sementara itu, gelombang di perairan pada periode tersebut diperkirakan mencapai 2,5 meter. BMKG mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan operator kapal kecil, untuk memperhatikan perkembangan cuaca, gelombang, dan arus sebelum beraktivitas di laut. Kewaspadaan perlu ditingkatkan pada pukul 16 hingga 18 WITA saat kecepatan arus diperkirakan mencapai maksimum 3 knot. Demikian Habar Rompat Rida, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam hormat dimanapun berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan hari ini di edisi Senin 14 September 2026. Mudah-mudahan kabar pihak sudah taat pada kesempatan malam hari ini dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, malam hari ini saya Rinda Rianti bersama rekan-rekan dari IKASBA. Kita langsung menyapa saja. Ya, siapa-siapa beliau? Ada Bapak Dr. Dr. Andes Mas Rani Nur SAK MSI, atau yang lebih akrab kita sapa Guteh. Assalamualaikum Guteh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ya. Alhamdulillah. Kalau melihat Pian tuh sumringah selalu. Artinya happy lah. nang paling buas orang ya ada Ibu Ratu. Assalamualaikum, apa kabar? Bina lama, kenapa Pian garing kah? Ada loh.
2: Selalu semangat.
0: Bisa banyak banget aktivitas nih hari ini. Bina kayaknya lelah itu nah.
1: Ada loh.
0: Oh, cuaca lah. Kebanyakan menghirup asap nih bisa. Asap dapur sekalinya. Lain karhut lah lain. Iya. Selanjutnya ada Pak Rahmat Basuki SE atau Pak Bas. Assalamualaikum Pak Bas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Berinda.
0: Malam Pak.
3: Kabar baik. Dan saya mewakili juga nih, yang sampai lupa, masih belum jauh dari Dirgahayu RRI. Selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Terima kasih sekali di udara, tetap di udara.
3: Sekali di udara.
0: Biasanya kalau udangnya itu agak-agak warna coklat, tapi kalau hari ini kok biru ya?
3: Nah itu dia.
0: Baru beli ya Pak?
3: Bukan.
0: Bukan ya?
3: Sebetulnya sedalam ini pun dapat.
0: Oh, iya. Gratisan berarti.
3: Makanya ada simbolnya.
0: Iya Pak, kolaborasi budayanya Pak ya?
3: Betul, jadi dalam upaya salah satu upaya ikut mendukung Kota Banjarmasin sebagai kota kebanggaan kita semua.
0: Makanya mungkin malam hari ini judulnya tentang upaya mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai kota budaya. Iya, memang kota kita ini tumbuh dari budaya air, terus perdagangan, ya Pak ya. Tapi kita juga kaya itu dengan bahasa, terus budaya-budaya lainnya, tariannya, wah penuh banyak macam-macam gitu. Tapi tentu untuk mewujudkan sebagai sebuah kota budaya nggak cukup dengan itu ya. Banyak hal yang harus akan dilakukan ya. Nah ini malam hari ini apa gue teh? Kok tiba-tiba aja judulnya kita ambil topik ini gitu?
1: Ini kan sebentar lagi kita akan merayakan 5 abad.
0: Iya, 500 tahun.
1: Masih. Nah siupianya kita memberikan informasi bagaimana kita menciptakan budaya unggul di Banjarmasin agar Banjarmasin ini memiliki apa ya, memiliki image yang luar biasa. Dan ada sesuatu yang ini yang sekarang ini kayaknya biasa-biasa saja, padahal bagi daerah lain mungkin luar biasa gitu. Umpama misalnya saya beberapa tahun yang lalu datang keluarga, satu keluarga dari Malang, diajak piknik naik lontong
0: susur sungai.
1: Nah, jadi kita keliling-keliling Banjar ke Kelayan, ke mana-mana. Tadi ini katanya di dalam kota ya, oh iya, di dalam kota. Lewat Pasar Lama, lewat Cibin, terus dibawa ke rumahnya Sun Wukong di Pulau Kembang.
0: Iya.
1: Melihat batang yang gede-gede di ujung itu kaget ya.
0: Yeah.
1: Oh, jadi si Bilal ini sudah hampir punah kayunya. Walau dulu saya bilang deh ini 3x4 ini begini.
0: Iya.
1: Nah, artinya bagi orang kota yang tidak memiliki sungai, sesuatu yang unik, yang luar biasa.
0: Iya.
1: Nah, cuman sayangnya bagi kita sekarang yang orang memiliki sungai ini mungkin apa namanya ya?
0: Yang kurang perhatian,
1: kurang peduli.
0: Iya.
1: Bagaimana kebersihannya, bagaimana merawatnya, bagaimana peran serta masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai. Itu satu persoalan tidak mudah. Jadi kalau kita bagaimana menciptakan Banjarmasin ini sebagai kota unggul yang melestarikan lingkungannya, nah tentunya banyak pembahasan yang malam ini kita bahas.
0: tinggal lama di Banjarmasin.
1: Masih penduduk Banjar. Nah, Ibu Ratu, yeah. Kalau saya lahir di Banjar, bahan bakunya Jawa Timur. Tapi cinta ke Banjarnya, yeah. Ya lahir di Banjar, orang Banjar juga sekali.
0: Gimana, Ibu Ratu sebagai orang Banjar? Nah. Itu kan satu kesan tadi Jar, Guteh ketika bawa keluarga itu kesannya sudah luar biasa melihat sungai-sungai kita ya.
2: Baik, gimana, terima kasih Mbak Indah. Masalah sungai tadi, bahwasanya ulun ini lawas juga tinggal di bantaran sungai.
0: Gih, tahu ai ulun.
2: Kita ini menyinggung ulun sebenarnya.
0: Makanya pian pindah. Ya kalau kada di bantaran sungai lagi.
2: Jadi ujar orang tuh matan baharinya sudah di pinggir sungai itu banyak pemegana. Sebabnya yeah. Dari dulu tuh sungai itu kan salah satu jalur transportasi Marindaya.
0: Dan kehidupan masyarakat iya. Banjar tuh dulu memang hampir semuanya di sungai lah.
2: Iya,
0: bantaran sungai. Generasi itu.
2: Iya, sudah berapa generasi. Jadi rumah itu dibangun oleh kain ini. Sampai ke ulun yeah. Terakhir itu. Jadi selama tinggal di bantaran sungai itu memang banyak susah senangnya lah gitu.
0: Suka duka.
2: Suka dukanya. Jadi senangnya itu apa Mbak Rinda? Di situ kita yang pertama dalam hal masalah air.
0: Karena kekurangan itulah.
2: Kekurangan. Walaupun kita tetap menggunakan air bersih.
0: Ya. Membilasnya itulah ya. Atau masak.
2: Tapi di samping itu ketika sungai itu pasang dalam
0: calap.
2: Calap. Seandainya rumah kita itu dulu tidak direnovasi, itu rumah kita itu sudah beberapa kali direnovasi sekarang sampai terakhir kita
0: tinggal di situ.
2: Iya, itu sudah beberapa kali. Seandainya tidak direnovasi, itu sudah lama tenggelam, Mbak.
0: Anyut dah. Empat sungai lah.
2: Anyut entah kemana. Ya, jadi yang namanya semakin dalam, semakin tahun semakin dalam. Mungkin karena
0: semakin dalam rumahnya tercalap kah atau semakin dalam sungainya? Apakah ada semakin dangkal? Ya, airnya naik, banyunya lah.
2: Semakin naik dan semakin naik. Tapi kalau bagaimanapun juga Mbak Rinda, kita tetap bersyukur suka dukanya tinggal di bantaran sungai. Yeah. Jadi apa yang dikatakan Gute itu kurang perhatian warga masyarakatnya terhadap sungai itu memang betul adanya Mbak Rinda.
0: Yeah. Bagi masalah sampahnya lah. Berbarangan barang membuang nih lewat jendela, cemplung, cemplung, cemplung, nggak berasa. Udah kayak membudaya itulah jadi satu kebiasaan.
2: Kita tidak bisa menegur dan sebagainya karena kita tidak punya wewenang. Sedangkan yang punya wewenang pun kadang menegur.
0: Kada digubris.
2: Iya, bahkan ketika itu ada peringatan atau apa ya mungkin jenis larangan kalau himbauan itu sudah himbauan. Tapi ini apabila melakukan buang sampah ke sungai sekian dandanya, tapi sampai ulun terakhir
0: pada daya kena denda, buang guling kasur, TV, jadi swalayan lah di sungainya.
2: Bisa terus serba, jadi semua serba ada di situ. Nah jadi yang terakhir itu Mbak Rinda di Sungai Kelayan itu apabila banyunya itu jar kita baah, itu pasti yang dari hulu masuk ke dalam situ seperti
0: ilung.
2: Ilung kalau ilung masih mending. Nah, tapi kalau
0: sampah
2: batang bambu, batang kayu dan sebagainya menumpuk jadi satu bahkan iya. Jadi kadang di bawah jembatan itu numpuk.
0: Akhirnya mampet lah.
2: Dan sebagainya itu tidak bisa lewat.
0: Iya.
2: Dan airnya itu
0: kopi susu. Ya. Oh, iya.
2: Jadi memang suka dukanya memang itulah. Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Itu ya Mbak Rinta. Kita syukurilah pernah tinggal di situ. Oh, bagaimana rasanya tinggal di bantaran sungai oh seperti ini gitu kan. Iya. Dan ini yang Mbak Rinta yang paling saya paling ingat betul. Di pinggiran sungai ini yang pertama itu keamanannya juga kurang.
0: Yeah.
2: Kenapa saya katakan kurang keamanannya? Kan kadang terjadi pencurian lewat sungai.
0: Lewat sungai.
2: Kadang yang namanya kita terlalu mencorok ke sungai karena transportasi lalu lintas di situ di sungai itu kadang ceruran tuh dirujuk kalau tuk.
0: Rancak banget sudah. Kita terima ke telepon dulu lah suara. Ya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Rinda.
0: Iya, dari siapa di mana, Pak?
4: Wes, anak saya nepok lali.
0: Oh. Mas Maman?
4: Siapa?
0: Pak Maman?
4: Mas Wawa.
0: Oh, Mas Wawa. Oke. Maaf, maaf. Assalamualaikum,
4: Bapak Nalba.
0: Iya.
1: Monggo.
4: Ini, Pak. Saya ingat tahun 91-92 itu sungai itu jernih, Pak. Saking jernihnya ikan di dalam itu kelihatan
0: masing-masing
4: itu, Pak.
1: Betul.
4: Nah, waktu kita main ke Jawa itu sudah tidak ada sungainya, Pak.
0: Kering.
4: Nggak, mending kalau kering ditimbun jadikan rumah.
0: Iya.
4: Kemudian waktu ke di Kalimantan itu sama.
0: Jernihnya
4: bukan main, Pak. Cuma apa itu tadi batang pisang apa ditebang dilempar ke sungai apa kasur bekas dilempar ke sungai kita umpama ada warga membuang ke rumah kayunya apa dibuang ke sungai akhirnya apa sungainya awalnya lebarnya 15 meter kan jadi berapa meter
0: jadi 5 meter
4: 5 meter
0: iya
4: jadi kalau buang apa buang sisa-sisa apa buang ke sungai jadi itu nih sungainya dangkal sempit
1: betul.
4: Nah, dan sekarang Pak cari sungai yang airnya jernih kayak air menerem nggak ada Pak?
0: Nggak ada, adanya ada. Air kopi susu.
4: Iya, saya pernah tahun berapa itu sungai itu hitam Pak, kayak cat, bersih. Jadi ikan gabus, ikan apa pada mati semua.
0: Mabuk Pak ikannya.
4: Mending kalau mabuk mati jadi kacau. Baunya sungai itu Pak.
0: Iya.
4: Nah, jadi kalau zaman sekarang kita menghimbau masyarakat jangan buang sampah di sungai, batang apa itu susah Pak.
0: Iya
1: betul.
4: Kadang di hilirnya sudah bagus, di hulunya. Iya. Ya tadi sekarang bagaimana caranya mereboisasi sungai itu Pak? Yang kalau bisa kalau bisa itu jadinya kayak mineral itu Pak.
0: Iya.
4: Tapi kayaknya nggak bisa itu.
0: Susah ya Pak.
4: Saking jernihnya itu di Jawa, di Kalimantan itu ikan di jernihnya itu kelihatan yeah, Pak.
0: Iya, yeah, baik.
4: Saking jernih, kenapa itu di kanan kiri masih banyak pohon. Tidak pernah buang sampah di sungai. Tidak pernah buang apa batang pisang di sungai. Nah sekarang semua di sungai Pak. Ya, ini aja Pak.
0: Iya, yeah, baik.
4: Yo,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan di Jorong beliau ini. Nah, mungkin ke Pak Bas aja. Pak Bas, mungkin langsung ya. Bisa ditanggapi saja.
3: Baik, terima kasih Pak Wawan atas tanggapannya. Jadi memang kebiasaan masyarakat yang kurang baik ini membuang sampah sembarangan ya. Ini memang perlu apa beberapa iya. Waktu lamanya selalu ada sosialisasi
0: iya.
3: Bahkan sampai masuk ke sekolah atau apa tetapi memang maaf ini masuknya ke budaya juga
0: budaya sungai
3: ya budaya jadi karena menganggap bahwa semuanya nanti juga akan hancur di sungai gitu kan menurut anggapan mereka jadi dengan mudahnya mereka tidak memikirkan bahwa kehidupan di sungai ini juga butuh perlindungan.
0: Iya, biota ya. Sungainya. Ya.
3: Nah itu sampah-sampah yang dibuang ke sungai itu juga kan tidak hancur seketika.
0: apalagi plastik-plastik ya,
3: nah,
0: butuh ratusan
3: plastik,
0: tahun.
3: Itu malah tidak akan
0: hancur.
3: Bisa hancur. Nah, ini yang akan merusak ekosistem. Jadi termasuk jadi penguatan langkah-langkah upaya kita dalam mewujudkan kota Banjarmasin sebagai kota budaya itu sangat kompleks, ya, bukan hanya pelestarian warisan
0: budayanya.
3: Budayanya, kemudian penguatan identitas lokalnya, ya, kemudian apa keterlibatan ekonomi kreatif dan sebagainya itu, ini memang perlu
0: bersinergi,
3: sinergi yang sangat kuat dari seluruh komponen masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Nah ini, jadi kesadaran, terutama memang kesadaran masyarakat warisan budaya. Beberapa waktu terakhir semakin terkikis, anak muda sudah semakin tidak peduli lagi dengan budaya tradisional dan adat istiadat leluhur, ya, lebih cenderung hal-hal budaya barat yang dinilai lebih praktis menurut mereka. Mereka tidak tidak mempunyai pengetahuan tentang bahwa budaya leluhur yang begitu tinggi ini sebetulnya menanamkan nilai-nilai yang sangat baik bagi kehidupan manusia itu sendiri.
0: Jadi memang harusnya harusnya dimulai dari diri sendiri dulu ya.
3: Dimulai dari diri sendiri.
0: Itu kalau enggak mungkin susah gitu ya.
3: Betul
0: karena
3: sekali.
0: Kita kebanyakan himbauan-himbauan aja itu udah enggak didukung sekarang memang enggak ada kesadaran dari pribadi.
3: Masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jadi mulai dari diri sendiri, kemudian kelompok
0: kecil
3: orang yang mempunyai kesadaran tinggi. Kalau bukan kita siapa lagi?
0: Betul.
3: Iya kan? Saya sebagai pendatang di Banjarmasin tapi alhamdulillah saya punya kepedulian terhadap budaya, ya. Kota Banjarmasin termasuk salah satu kota yang menurut saya sangat baik. Budayanya begitu agung, ya. Meskipun saya baru 22 tahun di Banjarmasin.
0: 22 tahun lama loh, Pak, bukan baru itu.
3: Jadi penguatan-penguatan nilai budaya ini harusnya tetap dilestarikan, dikuatkan oleh seluruh komponen masyarakat. Ya, iya. Pemerintah tidak kurang juga melakukan festival budaya setiap tahun. Nah, memang kegiatan-kegiatan seperti festival budaya dan sebagainya itu, pagelaran seni dan sebagainya itu tidak harus menunggu bahwa menunggu ini peringatan Hari Nasional atau nanti peringatan HUT, tidak harus selalu seperti itu. Kita harus bisa menyentuh beberapa kota budaya yang sampai sekarang malah menjadi tetap menjadi peringkat teratas di dalam kunjungan wisata, ya, Jogja, Solo, ya, kalau Bali kan seluruh provinsi, ya kan, Surabaya. Nah ini saya menilai bahwa Banjarmasin itu sebetulnya sektor wisatanya dari budayanya itu tidak kurang nilainya, ya. Karena apa? Masyarakat masih menjaga, ya, masih menjaga budaya leluhur, tradisi-tradisi leluhur. Hanya yang kurang memang pada aset peninggalan bangunan-bangunan sejarah yang sudah mulai hilang. Nah ini sebelum terlambat, bangunan yang bersejarah, tempat-tempat yang bersejarah yang lama ini, pemerintah dan masyarakat harus bisa menjaga, dipertahankan. Memang biayanya tidak sedikit, apalagi maaf katakanlah gedung yang bahan dasarnya kayu ulin. Sementara kayu ulin sudah sangat sulit didapatkan dan mahal, ya kan? Nah, itu butuh perawatan yang ekstra. Tetapi ya memang seperti itu, ya kan? Nah ini.
0: Jadi banyak hal sebenarnya kalau kita bicara budaya ini ya.
3: Betul sekali.
0: Sebenarnya kita punya modal tuh banyak ya Pak ya. Tapi yang mungkin lebih utama untuk ditonjolkan ini apa ya untuk kota kita Banjarmasin ini?
1: Kalau kita berbicara makro, Banjarmasin itu makro ya.
3: Betul.
1: Jadi kita, saya pikir mikronya dulu lah. Jadi entitas masyarakat itu perlu dibentuk mental. Jadi kerjasama antara pemerintah dan lembaga-lembaga sosial. Seperti kita kan lembaga sosial, jika sebaliknya kita kumpulan antar yang sebenarnya bisa diajak oleh pemerintah untuk sosialisasi keprihatinan kepada kepada seluruh elemen masyarakat. Paling tidak di Kota Banjarmasin ini ada 5 kecamatan.
5: Yeah.
1: Kita kumpulkanlah RT-RT yang di bantaran sungai. Dia jadi pagar utama. Yeah. Karena bukti yang di bantaran sungai kata Bu Ratu tadi itu membuktikan. Nah tolong artinya kita lewat kumpulan antar suku, kita PDKT dengan kelurahan yang memiliki bantaran sungai, yuk kita adakan daerah pemangku sungai, ya kan? Nah, sehingga kita ada silaturahim antar warga, itu bisa kita pantau secara terus menerus dalam setahun misalnya 3 bulan sekali kan? Kita dari hati ke hati, bagaimana perkembangan, bagaimana evaluasi masyarakat, sehingga kita ada nilai kepedulian.
0: Baik, kita coba terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, baik, terputus, masih bisa dicoba lagi. Silahkan yang ingin bergabung di 0511 32 52 602, atau juga melalui WhatsApp di 0895 3405 09539, atau juga di live chatnya Pro 4 RRI Banjarmasin. Ya, di kesempatan malam hari ini kita bicara tentang upaya mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai kota budaya. Baik, ini sudah ada WhatsApp dari Mama Madan. Nah, kayak apa amunnya sungai itu dikeruk dulu lumpurnya, hanya diandaki batu biar banyunya jernih ya. Nah, ini masuk dari Mama Madan. Mungkin saya langsung ditanggapi saja. Guteh. Ya.
1: Okay.
0: Ada telepon? Coba kita menyapa dulu lah. Kalimpang Pinakawan ya. Nah, tanpa gat pulang pinanya. Oke, silakan Guteh. Mungkin bisa ditanggapi dari Mama Madan tadi. Yeah. Dikeruk dulu, hanya diandaki batu-batu biar banyunya itu jernih ya.
1: Kalau untuk jalan sentral kayak di Gatot, saya bersyukur para TNI ini kompaknya itu bagus.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi sungai itu dikeruk, kemudian berproses diambil, kemudian ditata.
0: Rutin nah, pemeliharaan
1: mestinya miliknya. Seperti itu. Mestinya. Saya tidak bisa bayangkan kalau Banjarmasin ini seperti di Jalan Gatot Subroto.
0: Bagus banget.
1: Kanan kiri itu sungai. Cuman persoalannya adalah ada kebiasaan masyarakat yang mengangkat tanah. Sungai itu jadi apa? Got. Diganti dengan semen yang setengah meter. Ini kan saya kira
0: tertutup.
1: Sangat-sangat mengganggu keindahan. Nah, kalau TNI mungkin kan doktrin atas banyak bangsa. Dia disiplin, dia bisa kita contoh. Nah, mestinya kayak gitu.
0: Iya.
1: Mestinya kayak gitu.
0: Iya.
1: Nah, inilah sebenarnya keinginan kita melibatkan organisasi kerukunan antar suku bangsa ini dalam semua lini daerah. Kita ikut serta mengimbau kepada masyarakat yang berada di bantaran sungai ini, yuk kita adakan gerakan bersama. Kita peliharanya Banjarmasin dan Kalimantan Selatan agar sungainya bersih.
0: Iya.
1: Tanda petik memang kata bersih bening yang seperti Mas Omar disebutkan di awal itu di daerah kotanya, yes. Tapi kalau daerah pedalaman, perilaku air jernih ini beda. Iya. Karena beningnya itu bening kalat. Iwak pun gak ada kawah hidup di situ. Karena airnya asam.
0: Iya. Iya.
1: Itu
0: gambut lah.
1: Ya, gara-gara gambut. Nah, jadi memang spesifikasi menangani ini memang kada mudah. Perlu upaya yang terus-menerus, perlu upaya berlanjut, berkelanjutan. Kemudian kalau perlu masuk kurikulum sekolah. Kalau perlu ajak mahasiswa KKN terlibat sehingga nilai kepedulian masyarakat kepada stakeholder Kota Banjarmasin termasuk masyarakat di sini semua elemen itu seakan-akan dilibatkan. Yeah. Mudah-mudahan ada kemajuan.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan bagus ya. Yeah. Artinya kan ada juga upaya kan.
0: Yeah.
1: Ada juga upaya. Yang repot itu adalah kadang-kadang upayanya cuek-cuek aja. Nah ini persoalan sebenarnya.
0: Yeah.
1: Bagi kita sangat bagus.
0: Iya. Ya kita baru bicara sungai ini.
3: Ya, jadi berbicara sungai. Tapi saya menanggapi juga bahwa pemerintah pun sudah mulai melakukan revitalisasi dan normalisasi di sungai yang ada di Banjarmasin.
0: Veteran.
3: Ya, yang salah satunya Veteran dan sekarang sedang mengeruk lumpur untuk sungai di Pekapuran, ya kan? Nah ini masyarakat harusnya ikut mendukung,
1: ya, ya kan?
3: Ya. Nah ini pemerintah sudah mulai
0: mengupayakan, masyarakat juga harus ya, jangan ya. Buang sampah tadi utamanya.
3: Nah kota Seribu Sungai harus bisa kita kembalikan sesuai dengan nama Seribu Sungai. Kan sekarang paling tinggal berapa sungai?
0: Ya.
3: Karena penyempitan tadi, ya. Karena bangunan. Tanah atau apa dan sebagainya, bahkan tidak kurang di sepanjang jalan protokol sendiri ya, jalan-jalan provinsi ini, jalan utama Ayani, kanan kiri kan sebetulnya sungai itu. Itu ketika pada saat kita kena musibah banjir yang cukup besar 2021 kalau nggak salah itu, ya kan, itu sempat diprotes masalah gangguan jembatan yang antar bangunan toko.
0: Harus lebih tinggi.
3: Rendah, kemudian bahkan menyempit ininya. Nah ini kita harus tetap melakukan normalisasi itu kembali ya, terus dari ujung pal 1 hingga ke gerbang ya. Karena sebetulnya sungai yang mengapit jalan Jenderal Ayani sampai ke Kabupaten Banjarbaru kan. Nah itu gambut lah sampai sana. Nah ini harus tetap dilaksanakan kesadaran dari para pengusaha atau apa ya, ketika membangun merehab tokonya atau apa itu juga merehab jembatannya. Jadi apa, sungai-sungai ikut dibersihkan, beberapa perhotelan, tempat-tempat publik itu sudah mulai ada, seperti bahkan kalau kantor pemerintah ada di depannya sudah dibangun seperti taman, kolam, ya kan, buatkan air mancur.
0: Itu untuk, sangat sangat indah ya.
3: Jadi ada pemandangan yang baik, dan itu juga ikut merawat sungai karena oksigen berjalan di dalam ikan bisa hidup, bukan hanya ikan sapu-sapu.
0: Jadi hama itu pak.
3: Ya betul. Jadi penguatan di dalam upaya kita mewujudkan kota Banjarmasin sebagai kota budaya itu memang sangat kompleks. Dari hal-hal sederhana. Tapi yang jelas adalah bahwa kedepannya generasi muda ini pun harus tetap bisa merawat dan mempertahankan. Pemerintah sudah mencanangkan, ya sudah ikut merencanakan membangun tempat-tempat gedung budaya, meskipun menurut saya masih kurang. Gedung seni juga masih kurang. Nah, ini tidak tertutup juga bahwa kelompok-kelompok seni masyarakat itu tidak harus menampilkan seninya itu di gedung kesenian. Di beberapa kota budaya itu bahkan di publik, publik area. Di Jogja, di sepanjang jalan Malioboro itu.
0: Banyak.
3: Kalau refleks ada yang menari, ya ikut akhirnya menari semua. Suara musik yang memakai sound system itu.
0: Tidak harus gedung-gedung dan bayar.
3: Iya betul. Nah, kita tampilkan seperti itu untuk menarik wisatawan.
0: Mengenalkan paling tidak ya.
3: Sepanjang siring, libatkan kelompok anak muda yang suka seni. Silakan. Sanggar seni. Mereka menari di pinggir sungai dengan ini. Kemudian beberapa sanggar juga yang maaf, saya malah tertarik karena ada penari apa burung enggang itu yang
0: ya beberapa di antaranya juga ini sudah ada kayak di Siring setiap air pekan itu ada, terus seperti ada di bandara juga sudah mulai ada itu, mungkin akan ada lagi di ruang-ruang publik yang lain gitu ya, kita harapkan paling tidak kita mengenalkan budaya kita
3: Jadi masyarakat juga harus punya kesadaran. Silakan pemerintah daerah harus memberikan keleluasan kepada masyarakat untuk menampilkan budaya. Menarik wisatawan.
0: Baik, mungkin kita jeda dulu sebentar. Selain nanti kita sambung lagi untuk bincang kita tentang upaya mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai kota budaya.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Oh, apain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Kok timnas dulu yang semalam nih di area ini.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: yang lagi berjuang, tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Yang katanya pengen salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sambo-sambo.
3: Main TikTok tarui.
4: Ho ho ho ho. Ho ho ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Eh, elo-elo buluang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
5: Kita apa, Ce?
6: RRI digital saja, toh.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
3: budaya. Ya, terima kasih dan salam perompat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam Ragam Budaya bersama Ikasbah. Kita masih bicara tentang upaya mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai kota budaya. Walaupun ini bukan satu hal yang mudah, banyak yang harus dipersiapkan. Terutama tadi bagaimana dari budaya masyarakatnya sendiri ya, utamanya dalam menjaga kebersihan ini dulu yang utama, mungkin ya akan lebih menunjang ke apa perkembangan budaya lainnya. Kita belum lagi bicara tentang keseniannya ya, tentang kuliner kita gitu ya, terus kerajinan kita, produk-produk lokal kita. Wah, banyak ini sebenarnya ya, tapi yang lebih menonjol tadi mungkin ya budaya sungai kita yang merupakan memang identitas daerah kita ya, Seribu Sungai. Nah, ini sebenarnya yang terlebih dahulu ketika orang datang ke Banjarmasin pun pasti wisatanya susur sungai dulu ya. Nah, bagaimana kesan mereka gitu ya kalau melihat sungai kita tuh kotor, airnya keruh, kuning, coklat atau apalah warnanya. Gak bisa sejernih ya. Mungkin bisa ngelihat ikan di dalamnya ya. Jangan-jangan bukan ikan yang sebenarnya yang dilihat. Kenapa nggak tahu? ini gimana nih Ibu Ratu ya, tadi sebagai mantan penduduk aliran sungai. Nah, kalau melihat satu hal yang memang perlu dibenahi adalah masalah kebiasaan masyarakat kita yang buang sampah nih ke sungai. Nah, selama puluhan tahun tadi ya hidup di bantaran sungai. Nah, apakah dari dulu sampai sekarang melihat perkembangan budaya masyarakat yang buang sampah ke sungai ini berkurang apa justru bertambah nih, Bu Ratu?
4: Baik, Mbak Indah. Jadi masalah membuang sampah di mana saja itu bisa terjadi ya, Mbak Indah ya. Yeah. Jadi siapapun bisa melakukan membuang sampah itu di mana saja.
3: Iya, tergantung jelas, niatnya ya.
4: Betul, yang jelas kita pribadi sendiri itu bagaimana membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan paling penting itu juga pada jamnya, Mbak Rinda ya. Sekarang ini sedikit menyimpang sedikit ya dari pandemi. Kita sekarang ini, Mbak Rinda, zamannya zaman serba instan, serba praktis. Jadi apa-apa minuman, khususnya minuman yang menggunakan gelas mineral, plastik. Jadi kita lihat di mana-mana kiri kanan jalan itu pasti ada itu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kalau di sungai-sungai pun juga demikian. Nah, memang tidak seperti dulu jalur transportasi di sungai itu kan dulu mungkin karena kurangnya kendaraan, sekarang luar biasa kan kendaraan, sepeda dan sebagainya. Dulu kan anak-anak sekolah pun juga menggunakan transportasi sungai itu.
3: sebenarnya cukung lah bisa menyebar.
4: Iya, itu biasanya getek. Tapi kalau kebanyakan tuh, jadi karena pengalaman tinggal di bantaran Sungai Kelayan itu, dulu anak-anak sekolah baik pun SMP, SMA tuh pakai kelotok barinda. Jadi selama ini gak pernah lagi. Karena apa? Sudah ramai naik
3: sepeda motor.
4: Iya, kendaraan roda dua maupun sepeda listrik dan sebagainya, kan karena perkembangan zaman sudah ya. Nah, jadi selama tinggal di Sungai Kelayan itu bisa dikatakan dulu sebelum saya pindah dari situ tuh melihat sungai itu hampir sampai ke dalam itu Mbak Rina terlihat. Kalau warnanya tuh hijau. Nah, jadi hampir terlihat sampai ke dasar sungai. Tapi jarulang tuh kalau banyunya tuh.
3: Nah, ada sawat meminum banyunya sungai juga loh.
4: Tapi walaupun
3: dulu zaman dulu mungkin lah. Kan, lagi bersih.
4: Dari sungai dari air sungai kan. Nah, bahkan sekarang yang cukup mengkhawatirkan dari ekologi sangat tinggi. Bahkan yeah. Sekarang ini kan kandungan garam apa? Asin kan sekarang katanya. Yeah. Nah, itu kan prihatin sekali sekarang. Lebih-lebih lagi kebiasaannya itu kalau saya perhatikan bila air sungai itu asin, sampah itu timbul Mbak Rita. Khususnya yang plastik-plastik
3: mengeluar lah,
4: timbul, nampak gitu, timbul. Bahkan jarurang itu kelihatan bertagar. Sampah-sampah itu kelihatan bertagar. Nah, jadi sedikit menyinggung pertanyaan dari saran dari Mama Madan tadi bahwasanya dikeruk
3: terus timbul batu ya?
4: Timbul batu. Kalau pasang surut itu kan membawa air dari hulu ke hilir.
3: Iya, lumpurnya bahkan terumpat juga.
4: Lumpurnya. Nah, jadi memang mungkin bagus aja, tapi kan harus didukung apanya gitu kan. Kalau ulun menjawabnya itu memang bukan ahli bidang itu, tapi kalau dilihat dari pasang surut sungai khususnya di Kelayan itu lumpurnya ini. Iya. Bahkan dulu kan Sungai Kelayan itu sudah dikeruk Mbak Rinda.
3: Tapi tetap aja dangkal lagi lah.
4: Alhamdulillah kalau nyadangkal sih kada jua, tapi itu alhamdulillah sudah dalam, iya, terkurang.
3: Baik, ini jadi, ada yang bergabung, kita coba menyapa dulu lah. Okay. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Pak Haris Prastia, Effendi ya. Di mana, Pak? Halo?
5: Iya. Iya, Kak Linda, Aca Linda, iya.
3: Iya.
5: Kabar saya baik dan mohon izin untuk bertanya untuk tema malam ini. Sebagai catatan saya seperti ini. Salam budaya semuanya, yang terhormat Pak Narasumber IKASPA. Ya. Dan Ahli Banjarmasin ini, apa beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya mengenai tema open hari ini, menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota budaya. Betul ya?
3: Iya.
5: Oke. Ya, yang saya tanyakan bagaimana saran untuk merawat cagar budaya terus warisan bahasa Banjar halus dalam rangka menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota budaya. Demikian. Terus doa-doa saya nih, semoga hari ini bisa diambil pelajarannya, semua kesejukan hati dan pikiran dari mana-mana. Semoga kita kakek nenek orang tua kita sehat selalu, selalu tentram, dimaafkan dan panjang umur, rezeki melimpah. Amin. Begitu. Terima kasih. Terima kasih semuanya.
3: Sama-sama. Terima kasih Pak Haris Prastia Effendi dari Yogyakarta. Mungkin Pak Bas ini bisa menanggapi mungkin singkat ya Pak. Waktu kita tinggal sedikit.
6: Yeah. Terima kasih Pak Haris. Sunggang dalu. Kebetulan saya juga dari Jawa. Jadi apa yang disampaikan Pak Haris tadi.
3: Cagar budaya dan cagar bahasa budaya, Banjar halus.
6: Bahasa Banjar. Itu makanya kenapa kami menyampaikan tema ini. Karena di Banjarmasin ini ya, bahasa Banjar ini juga hampir sama dengan bahasa Jawa, ada krama inggilnya ya kan, Bu Rinda? Ya. Jadi ada bahasa sehari-hari yang dipakai oleh masyarakat untuk yang tingkatan seumur atau apa, kemudian ada bahasa yang lebih halus untuk beda seperti halnya dengan bahasa Jawa. Yaitu sampai saat ini masyarakat Banjar masih mempertahankan dan budaya itu masih sangat baik. Seperti halnya kita di Jawa, orang Jawa lah masih kromo inggil, kemudian bahasa-bahasa sehari-hari ya, antara teman itu masih dipakai betul. Kemudian ini yang mungkin kedua adalah pelestarian cagar budaya. Nah, ini pemerintah juga terus melakukan perbaikan ya cagar budaya yang dipunyai oleh Kota Banjarmasin. Nah, kalau untuk pemerintah provinsi sendiri memang ada di beberapa kabupaten kota lainnya ada pelestarian cagar budaya. Nah, ini memang tetapi pemerintah dalam hal ini juga agak sulit melaksanakan program seperti itu karena tuntutan dari perkembangan zaman, keterlibatan masyarakat ya, terutama masyarakat Kota Banjarmasin itu sudah heterogenitasnya tinggi ya, sudah ada. Makanya kami dari Kasba dari berbagai suku di Banjarmasin ini sudah hampir ada 33 suku etnis yang ada. Nah, ini tentu keterlibatan semua pihak ya, masyarakat asli Banjar, kemudian masyarakat pendatang, bagaimana ikut membangun Kota Banjarmasin menjadi kota budaya itu harus sangat kita harapkan ya. Karena bagaimanapun juga bahwa budaya-budaya yang ada di Kota Banjarmasin, warisan budayanya baik itu fasilitas berupa aset bangunan ya, cagar budaya sungai ini juga harus oleh pemerintah terus diperbaiki ya. Nah, ini keterlibatan masyarakat kembali seperti itu, ada yang protes ketika sungainya kembali didalami kan harus membongkar bangunan yang ada di bantaran sungai. Nah, ini memang tidak sedikit biayanya ya, mencarikan pengganti, lahan pengganti untuk mereka yang tinggal di bantaran sungai dan sebagainya. Nah, ini langkah-langkah kita oleh pemerintah lakukan ini harus juga dibantu oleh masyarakat.
3: Jadi semua pihak ya?
6: Kolaborasi semua pihak, kelompok ya, kelompok-kelompok swasta juga harus bisa ikut mendukung, perusahaan, pengusaha dan sebagainya, kemudian akademisi ya dalam pakar-pakar budaya ya, bagaimana mengkolaborasi mencampurkan budaya yang asli ini dengan budaya-budaya dari masyarakat pendatang. Itu akan lebih indah jika dicampurkan seperti itu. Tapi tidak menghilangkan budaya asli Kota Banjarmasin sendiri. Entitas lokal itu juga harus kita pertahankan. Nah, identitasnya adalah Kota Seribu Sungai. Ini yang utama dulu. Makanya kenapa kita lebih banyak ke sungai, berbicara masalah sungai.
3: Kearifan lokal kita ya.
6: Karena memang Kota Banjarmasin dimulai dari sungai kehidupannya. Dari leluhur-leluhur dulu itu memang kota lamanya itu sederah mungkin Alala ya. Alala, Uli, Queen itu. Jadi mereka membangun sebuah kota dimulai dari sungai.
3: Itu baru untuk cagar budaya bahasa Banjar alusnya nih.
6: Bahasa Banjar alusnya di ya saya kurang tahu kalau di karena saya belum memasuki institusi pendidikan apakah guru itu menyampaikan juga dalam bahasa Banjar atau bahasa Indonesia. Kalau di Jawa itu kan dicampur. Jadi dikenalkan ya kan kalau ada bahasa maksudnya Jawa kuno ya. Coroko dan Tasamala itu juga. Jadi itu hampir sebetulnya tidak jauh beda, tidak jauh beda. Jadi institusi pendidikan pun berperan aktif seperti itu.
3: Ya sebenarnya banyak ya mungkin dari beberapa sisi ini kalau kita
6: PR-nya
3: mau
6: banyak.
3: PR-nya banyak untuk menjadikan Banjarmasin ini sebagai kota budaya ya. Mungkin nanti ada sesi berikutnya. Sesi berikutnya ya masih dengan mengangkat topik ini ya. Mungkin dari sisi yang berbeda lagi nanti ya. Mungkin kesimpulan saja singkat mungkin mewakili nih Gute.
7: Kesimpulannya adalah kita jangan pernah bosan bersosialisasi dalam rangka meningkatkan kinerja orang Banjar dalam berupaya untuk Banjarmasin sebagai kota umum. Dengan melibatkan semua lini masyarakat dan organisasi sosial.
3: Ya memang untuk mewujudkan Banjarmasin sebagai sebuah kota budaya ini dibutuhkan tadi ya lebih dari sekedar slogan dan kegiatan-kegiatan seremonial tapi juga yang pasti diperlukan satu komitmen bersama untuk bisa menjaga untuk kemudian bisa mengembangkan budaya Banua kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita mulai tadi dengan diri kita sendiri ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Dr. Andes Mas Rani Nur SAK MSI atau Guteh. Terima kasih juga untuk Ibu Ratu. Terima kasih untuk Pak Rahmat Basuki SE atau Pak Bas ya, malam hari ini sudah bersama kita di Ragam Budaya. Terima kasih juga untuk Piandang Sanang Perompat yang sudah bersama di Ragam Budaya. Saya ini dari Yanti undur pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat malam, Habar Prompat bersama Ulun Rinda. Dan sana ke Prompat, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengunjungi korban selamat kecelakaan KM Virgo Transport 8 di RSUD Ulin Banjarmasin Senin 14 September 2026. Kunjungan ini dilakukan dasar melihat langsung kondisi 6 korban yang sebelumnya dievakuasi ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan kemudian mendapat perawatan medis. Menhub Dudi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 dengan menambah armada. Penambahan kekuatan ini dilakukan dasar memperluas jangkauan pencarian di lokasi kejadian. Dudi mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah Kota Banjarmasin dalam menangani korban yang telah dievakuasi. Menurut Sidin, dukungan pemerintah daerah penting dasar memastikan kebutuhan para korban selama menjalani perawatan di Banjarmasin. Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhyiddin menyampaikan duka cita atas musibah yang menimpa penumpang KM Virgo Transport 8. Sidin berharap korban yang selamat segera pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Among Wibowo, menyampaikan bahwa kondisi keenam pasien secara umum stabil setelah mendapatkan penanganan tim medis. Para korban mengalami luka memar dan

0: kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dan senang perempat, kita akan segera mengikuti mini drama.
2: Pada sebuah kampung yang berada di tepi hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Ia adalah sosok yang rajin bekerja, sekaligus memiliki cita-cita tinggi, yakni ingin menjadi orang paling sakti di kampungnya.

0: Jaya, anakku, jangan lupa ya nak, nanti sore kau membantu Pak Rahim untuk memperbaiki pagar di rumahnya.
1: Iya bu.
0: Loh, kenapa wajahmu nampak murung begitu?
1: Tidak apa bu, aku hanya sedikit berpikir saja. Mau sampai kapan sih kita hidup seperti ini bu?
0: Oh, itu yang kau pikirkan. Memangnya ada yang kurang ya nak? Apapun keadaan kita, seharusnya kita kan tetap harus bersyukur anakku.
1: Iya sih bu, tapi kan aku ingin lebih dari sekedar seorang petani biasa.
0: Kehormatan tidak selalu datang dari kesaktian atau kekayaan.
1: Tapi orang-orang akan lebih menghormati kita bu, ketika kita mempunyai kelebihan. Itu yang Jaya lihat selama ini.
0: Belum tentu. Tahukah engkau nak, orang baik itu lebih dikenang loh daripada orang sakti.
1: Mungkin menurut ibu seperti itu.
2: Hei Jaya, kau rupanya. Ayo kemari, duduklah.
1: Ada apa? Kelihatannya kau seru sekali.

0: Ah, kau ini. Hei, apa kau dengar cerita dari para pemburu?
1: Ada cerita apa lagi?
0: Itu tentang Mariaban.
1: Alah, kau ini Rahman, cerita makhluk hutan itu lagi.
0: Ya, dan katanya semalam ada yang melihatnya loh di Bukit Batu Hitam.
1: Lalu?
0: Konon ceritanya, bulu Mariaban itu memiliki kesaktian.
2: Wah, benar tuh. Kak Teko juga pernah terlibat gitu.
3: Bahkan cerita yang kudengar, siapa yang memiliki bulu Mariaban, maka ia juga akan segan orang.
1: Hah? Benarkah kisah itu?
0: Entahlah, itu hanya cerita orang tua, Kang.
1: Tapi kalau memang itu benar, aku juga ingin mendapatkannya.
0: Hei Jaya, kau jangan bercanda ya.
1: Tidak, aku ini serius loh.
0: Jaya, banyak orang masuk hutan karena penasaran loh. Dan tahukah engkau jika sebagian kembali dengan ketakutan? Bahkan sebagian lagi tidak kembali sama sekali tahu.
1: Alah, mereka yang gagal itu mungkin tidak cukup berani aja.
0: Dan bisa jadi karena mereka terlalu serakah sih.

0: Malam harinya, Jaya benar-benar berangkat seorang diri menuju hutan.
1: Pokoknya, aku harus menemukan hantu Maria Benini. Tapi, kenapa suasana jadi menyeramkan begini ya?
2: Siapa yang berjalan di hutan malam-malam begini?
3: Hei, suara siapa itu?
2: Aku yang bertanya.
3: Namaku Jaya.
2: Jaya, baiklah. Lalu apa tujuanmu datang kemari?
3: Langsung aja. Aku kesini mencari Maria Ban.
2: Cari Maria Ban? Untuk apa kau ingin bertemu dengannya?
3: Ku ingin mengambil bulunya.
2: Tidak sedikit orang juga menginginkan hal yang sama denganmu.
3: Kalau begitu, mereka adalah sainganku.
2: Tidak. Mereka adalah pelajaran.
3: Aku tidak mengerti maksud ucapanmu.
2: Jaya, mereka datang dengan penuh keserakahan, namun mereka pulang dengan rasa penyesalan.
3: Ketahuilah, aku bukan mereka, dan aku tidak menyesal sama sekali.
2: Biasanya orang yang terlalu yakin sedang berjalan menuju kesalahannya sendiri.
3: Sudahlah, kau jangan bertele-tele lagi. Cepat, tunjukkan saja di mana jalan menuju Maria Ben itu.
2: Baik. Baiklah. Jika kau memang memaksa. Tapi ingat pesanku. Jika memang kau bertemu dengannya, tolong jagalah ucapanmu.

0: Akhirnya Jaya melihat sesosok makhluk yang berbulu lebat.
1: Hei manusia.
2: Suara apa itu? Apakah kau Mariaban itu?
1: Apa kau mencariku?
2: Baik, langsung saja. Aku ingin bulumu, Mariaban.
1: Kenapa?
2: Karena aku mendengar cerita tentangmu. Katanya bulumu itu sakti. Dan aku perlu itu, Mariaban.
1: Siapa yang mengatakan itu padamu?
2: Semua orang, Mariaban. Hampir semua orang di kampung mengatakan kesaktian bulumu itu.
1: Itu gak manusia. Mereka selalu saja percaya pada cerita yang menguntungkan dirinya.
2: Hei, aku tidak peduli itu. Berikan saja bulumu itu, Mariaban.
1: Lalu, bagaimana jika aku menolak permintaanmu?
2: Baiklah, kalau begitu, aku akan mengambilnya secara paksa darimu.
1: Berani kau nantang.

0: Aku tidak takut.
1: Kau tidak takut? Karena kau belum mengenal siapa dirimu sebenarnya.
0: Alah, jangan membingungkan aku dengan kata-katamu itu.
1: Lalu, apa yang kau cari sebenarnya? Kesaktian atau penghormatan?
0: Keduanya.
1: Apa kau tahu? Penghormatan yang dipaksakan itu bukanlah penghormatan.
0: Cukup. Jangan banyak bicara lagi.
2: Saat berusaha meraih tubuh Mariaban, beberapa helai bulu

0: Aku mendapatkannya. Aku berhasil. Akhirnya, aku mendapatkan juga bulu yang kucari ini.
1: Bawalah. Tapi harus kau ingat, setiap pilihan memiliki akibat.

0: Wah, lihat itu, Jaya sudah kembali.
1: Ah, Ana, kira-kira apakah dia berhasil membawa Bulma Riaban itu?
2: Hei Jaya, apa itu yang ada di tanganmu?
3: Nah, coba lihat. Ini adalah Bulma Riaban yang ku cari selama ini. Aku berhasil mendapatkannya, Rahman. Sudah kukatakan kan kemarin, aku tidak takut, Rahman.
0: Wah, luar biasa.
4: Betul, hebat sekali Jaya ini.
3: Dan mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa meremehkanku.
4: Jaya, kau sudah berubah.
3: Begitu kau melihatnya. Aku hanya menunjukkan saja siapa diriku sebenarnya.
2: Tapi dulu kau tidak seperti ini, Jaya. Tidak seperti Jaya yang kukenal.
3: Ya, aku dulu memang belum memiliki kekuatan itu.
5: Jaya anakku, jangan besar kepala kau, nak.
3: Tidak, aku tidak besar kepala, Bu. Bukankah semua orang sekarang menghormatiku? Mereka tak bisa meremehkanku lagi, Bu.
5: Tapi itu semua karena dirimu, apa karena benda itu, Jaya?
3: Apa bedanya, Bu? Itu tidak penting bagiku.
5: Tentu ada, nak. Dan bedanya sangat besar. Besar sekali.
3: Siapa? Siapa yang bicara ini?
6: Apakah kau merasa bahagia sekarang?
3: Tentu saja aku bangga. Bahagia sekali.
6: Bahagia? Kalau begitu, mengapa kau tidak bisa tidur?
3: Aku...
6: Mengapa hatimu gelisah, Jaya?
3: Diam kau.
6: Itu karena sesungguhnya engkau tahu dan merasakan bahwa penghormatan yang kau dapatkan bukan berasal darimu.
3: Tidak.
6: Kembalikan kesombonganmu sebelum semuanya terlambat.
5: Tiba-tiba, bulu Mariaban yang disimpan Jaya terbang satu persatu keluar jendela.
3: Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi dariku.
6: Kini saatnya kau kembali menjadi dirimu sendiri.

0: Bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Aku lebih baik, Rahman.
0: Bulu itu, apakah bulu itu sudah hilang?
1: Ya, sekarang sudah tidak ada lagi sama aku.
0: Lalu, apakah kau sedih, Jaya?
1: Tidak, justru aku merasa lebih tenang sekarang.
2: Alhamdulillah, nak, jika kau sudah merasa tenang.
1: Ya, akhirnya aku mengerti sekarang. Yang membuat seorang itu dihormati ternyata bukan kesaktian, tapi bagaimana akhlaknya.
0: Nah, ini baru Jaya yang kukenal. Akhirnya kau kembali, Jaya.
2: Maka sejak hari itu, Jaya telah berubah. Ia kembali menjadi pemuda yang rendah hati dan suka membantu sesama. Kisah Bulu Mariaban pun terus diceritakan sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa penyesalan.

jangan kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Ini lagu dari daerah Kutai ya. Kalau kita bicara tentang Kutai, mungkin terbersit dalam benak kita bahwa di sanalah tempat berdirinya kerajaan Kutai Martadipura ya, yang memang diakui ini sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia ya. Ini berdasarkan penemuan prasasti Yupa ya. Nah, Dang Sanang Prapat sejak tahun 1999 bekas Kabupaten Kutai ini dimekarkan itu menjadi beberapa wilayah, yaitu Kutai Kartanegara yang beribu kota di Tenggarong dan juga sebagian wilayahnya ini menjadi lokasi ibu kota Nusantara IKN ya. Kemudian ada Kutai Timur beribu kota di Sangatta dengan potensi besar itu di sektor perkebunan juga pertambangan. Kemudian dibagi lagi Kutai Barat ya. Ini salah satu hasil pemekaran lainnya di pedalaman Kalimantan Timur dan Kota Botang dan Samarinda. Ini wilayah pemekaran yang dulunya bagian dari Induk Kutai. Dan kita tahu bahwa suku aslinya adalah suku Kutai yang merupakan salah satu etnis asli yang mendiami bumi Borneo di wilayah Kutai ini ya.

0: keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Pernahkah komputer Anda mengalami performa yang lambat? Format data Anda berubah menjadi ekstensi yang aneh?

ransomware sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia yang hanya diketahui oleh pelaku peretas.

www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi, dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan, dan

0: Lo tahu lah.
1: Kenapa Bang Amat?
0: Katanya nih lo lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo.
1: Kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pulang.
0: Iya lo hai.
1: Tahulah siapa yang menyebarkan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai. Dan banyak nang percaya juga nang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
0: Kadep Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lo hai.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: dari gesehat.com, stroke atau kelumpuhan pada tubuh adalah adanya gangguan aliran darah yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa tromboembolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan berolahraga secara teratur.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

judulnya Pesan Ine ya. Lagu ini dari daerah Kalimantan Tengah ya, khususnya tradisi masyarakat suku Dayak Maanyan. Ya, dan sarang perempat, lagu ini bercerita tentang nasihat, tentang pesan ataupun petuah dari seorang ibu ya, dalam bahasa Dayaknya tuh ineh ya. Jadi pesan ibu kepada anaknya yang akan pergi merantau atau menjalani kehidupan baru. Jadi nilai moralnya di sini adalah mengandung ungkapan kasih sayang orang tua, tentang kerinduan serta doa agar anak itu selalu ingat pada asal usul dan menjaga diri di tanah rantau ya. Semoga terhibur buat Anda, utamanya yang mungkin berasal dari daerah Kalimantan Tengah ya. Malam hari ini lagu khusus buat Anda sudah kami hadirkan, tradisi masyarakat suku Dayak Maanyan.

Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Supian HK SHMH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan dirgahayu kepada Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin. Selama mengabdi, RRI telah menjadi suara negara, suara rakyat, serta mitra strategis dalam penyampaiannya, informasi, edukasi, dan memperkuat persatuan bangsa. Semoga RRI Banjarmasin terus menjadi radio yang terpercaya, kreatif, dan menjadi rumah bagi budaya serta suara warga benua. Dirgahayu RRI Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami berharap agar RRI terus bersemangat dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, serta bermanfaat bagi banyak orang. Tetaplah eksis sebagai suara rakyat yang menjadi cahaya kebenaran, perekat persatuan, dan lantang menyuarakan Indonesia ke segenap penjuru dunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai. Mari rawat bersama sungai kita.

Pangguaran, sebuah lagu Batak yang bercerita tentang kasih sayang seorang ayah kepada anak perempuan sulungnya dan punya harapan besar nanti anak tersebut akan menjadi satu kebanggaan orang tuanya atau keluarga. Ini curahan hati seorang ayah yang sangat menyayangi anak perempuannya. Nah, istilah boru Pangguaran ini berarti anak perempuan pertama yang menjadi sebutan atau kebanggaan bagi orang tua ya. Dimana di sini ceritakan ayah ini sangat menyemangati.

di lagu ini digambarkan bahwa anak perempuan itu juga bisa mengangkat martabat, ya, bisa mengharumkan nama keluarga. Dan anak perempuan juga bisa menjadi penopang, ya, sumber kekuatan bagi orang tua saat mereka kelak nanti sudah menjadi tua.

Maria Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Kami kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 11 September tahun 2026. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya beragam media komunikasi, radio terus beradaptasi dan tetap memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang terpercaya, membangun kebersamaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita terus mendukung radio agar senantiasa menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, serta menjadi ruang komunikasi yang positif bagi masyarakat. Semoga Radio Republik Indonesia semakin adaptif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Marafa. Ini lagu dari daerah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ya. Yang menggambarkan tentang keindahan alam Tanah Toraja yang subur, yang damai, tentram, dengan pegunungan, dengan bukit, lembah, sawah, serta aliran sungai Sadan ya. Liriknya ini mengajak dan mengingatkan tentang masyarakat Toraja yang sedang merantau agar tidak melupakan tanah kelahiran, Tanah Toraja ya. Dan juga lagu ini memuat tentang rasa syukur atas kedamaian dan kekayaan alam yang diberikan di bumi Toraja. Ya mungkin lagu ini juga tiba-tiba aja ya. Mungkin menghadirkan kerinduan Anda terhadap tanah kelahiran, Tanah Toraja. Ya, jadi ingat dengan kampung halaman, kemudian keluarga atau orang-orang yang Anda cintai ya. Ya, semoga dengan lagu ini paling tidak sedikit mengobati perasaan rindu Anda terhadap kampung halaman, Tanah Toraja.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
6: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
7: Oh no.
8: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
9: Suara Budaya Nusantara.
10: Suara Budaya Nusantara.

0: pada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
1: Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
1: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkoff, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Dari Banua untuk Indonesia.

0: Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hurry sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

Saudaraku, ada orang yang suka mencatat sebagian aktivitas hidupnya di buku harian. Namun ada yang terlupakan bahwa malaikat juga punya buku harian untuk mencatat seluruh perbuatan manusia. Bahkan, isi buku inilah yang menentukan baik buruknya nasib manusia di akhirat kelak. Mungkinkah kita termasuk mereka yang lupa? Renungkanlah.

Pelaksana Perompak Suara Budaya Nusantara, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sarang perompak. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Dang Sanak Perempat, hari Selasa tanggal 15 September tahun 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Kepada para pendengar Perompat yang ada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, waktu ibadah sholat subuh sudah tiba. Ulun ucapkan kepada Bubun Pian Seberatan, para pendengar yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat subuh.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebajikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah dari Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengokku pada haji wada dari cekaman suatu penyakit yang hampir saja merenggut nyawaku. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, sebagaimana engkau lihat, penyakitku ini cukup berat, sedangkan aku adalah orang yang berharta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan." Aku berkata, "Bagaimana kalau separuhnya?" Rasulullah menjawab, "Jangan. 1/3 saja, dan 1/3 pun sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah engkau mengeluarkan suatu pembelanjaan dengan menuntut keridaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya, hingga sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu." Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku ditinggalkan di Mekah sesudah kawan-kawanku berhijrah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak ditinggal, lalu engkau beramal dengan suatu amal yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat pangkatmu. Barangkali engkau tertinggal ini akan mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan mendatangkan kerugian bagi lainnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka, dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang atau ke Mekah." Tetapi yang kecewa adalah Sa'ad bin Qaulah yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia meninggal dunia di Mekah. Riwayat Bukhari Muslim.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjaga apa yang menjadi jati diri bangsa. Di negeri yang begitu kaya akan budaya, ada bahasa yang diwariskan, ada tarian yang terus ditampilkan, ada musik yang dimainkan, ada tradisi yang dijaga turun-temurun. Namun, apa jadinya jika generasi setelah kita hanya mengenalnya dari buku? Jika suara musik tradisional hanya tersimpan dalam rekaman, jika tarian hanya menjadi tontonan dari media sosial, dan apa jadinya jika tradisi hanya menjadi cerita dari masa lalu? Budaya akan tetap hidup ketika kita mengenalnya, mempelajarinya, menggunakannya, dan mewariskannya. Karena menjaga budaya bukan sekedar menjaga masa lalu. Kita sedang menjaga identitas untuk masa depan. Di momen HUT RI ke-81 ini, mari isi kemerdekaan dengan menjaga kekayaan budaya Indonesia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara...

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

81 tahun Indonesia Merdeka. Bukan sekadar angka yang bertambah, tetapi perjalanan panjang sebuah bangsa untuk terus berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah masa depannya sendiri. Indonesia yang adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkarya, dan mendapatkan haknya. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang kesejahteraannya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, dari kota hingga pelosok negeri. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, berkarya untuk negeri, dan mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukan hanya cita-cita, tetapi adalah tanggung jawab kita bersama.

Karang Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama lestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung, dari Banua untuk Indonesia.

0: ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Hai para-para boneka. Nyenyongnye. Negasan babuhan pian nang katujuh menyambat orang. Jangan handak nang kaya inang. Tuh, kapurunan lu hai. Amun menyambat orang haji setiap hari nak jadi nang apa awak. Lu

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Wali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

Perempuan, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Mustafa Ridho Latif SAGMI ya, dengan tema tausiah beliau di pagi hari ini atau di edisi hari ini dalam Hikmah Subuh, yaitu adalah merajut sayap sabar dan juga harapan. Nah, untuk Puan Pian Seberatan yang mungkin nanti ingin bertakun mengenai tausiah beliau dan Sanak Perempat ya, mengenai tema yang bersangkutan, bisa hubungi di dua line telepon kita. Yang pertama melalui WhatsApp Perempat Banjarmasin di 0895 3405 09539, atau di line telepon reguler kita di 0511 3252 602. Langsung aja kita sapa beliau di studio hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kian.
0: Apa kabarnya, Pak Ustadz, hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik sehat. Ya, Pak Ustadz ya, sehat, alhamdulillah. Lawas kita kan bertamu nah. Tapi biasanya dalam satu bulan pasti ada aja tetamu. Oke, Pak Ustadz, hari ini tausiah pian mengenai merajut sayap sabar dan juga harapan ya, Pak Ustadz ya. Inggih. Boleh dibukakan terlebih dahulu, kemudian pian sampaikan tausiah pian di pagi hari ini. Dipersilahkan, Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mas Kian dan kru yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi ansya wa dara wa khalaqal ma'a wa thara wa abda'a kulla syai'in wa dara. لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهداه وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى وأتى موسى 9 آيات فمذكر فرعون ومرعوى وأيد عيسى بآية تبهر الورى وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى أحمده على نعمه التي لا تزال تسرى وأصلي وأسلم على المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر في الغار بلا مرى وعلى معور الملهم برأيه فهو بنور الله يرى وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى وعلى علي بن عمه بحر العلوم وأسد الشراء وعلى جميع الآل والصحابة الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوة أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته إنها وصية الله لنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Pendengar Hikmah Subuh yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang sejuk cenderung dingin ini, sebagian kita mungkin masih ada yang lelap. Bangun.
0: Masih ada yang guring.
1: Tapi nya sambil terguring sambil mendengarkan Perempat jar. Nah, bangunlah.
0: Nah, itu jarang pang lah, Pak Ustadz lah mendengarkan telinga kiri kanan headset, mata tertutup tuh.
1: Iya. Nah, tapi alhamdulillah di antara kita juga ada yang Allah langkahkan kakinya menuju rumahnya, melaksanakan salat subuh berjamaah, dan ini adalah salah satu nikmat besar yang patut disyukuri. Setiap ibadah yang bisa kita laksanakan adalah nikmat sebetulnya yang sangat harus dan patut kita syukuri. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan yang baru saja bulan lalu dengan ramainya kita meriahkan kelahiran beliau. Karena beliau adalah sosok teladan yang begitu banyak mengajarkan kita cara menghadapi dunia.
0: Iya.
1: Nah, dan beliau adalah sosok yang paling sabar dalam dihantam musibah dan paling besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling optimis mendatangkan raja atau harapan bagi umatnya juga.
0: Sabarnya kada perlu ditanya seberapa tebalnya lagi. Betul. Sudah Pak Ustadz lah.
1: Pengorbanan beliau itu luar biasanya sudah ya. Itulah kenapa kita betah sebulan penuh gitu ya, merayakan, menikmati

0: dan itu bentuk syukur kita atas kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang sangat kita cintai, yang dengannya beliau mun bahasa orang lancak tuh mengeluarkan kita dari alam kegelapan ya, menuju alam yang terang benderang yakni Islam. Ya kan begitu, memang seperti itu beliau. Okay. Bahwa beliaulah yang mengajarkan kita banyak hal dengan hadis-hadis beliau dan tentunya dengan tuntunan Al-Qur'an. Nah, beliau mampu gitu. Dan selama kita berpegang kepada sunnah beliau, berpegang kepada ketaatan kepada beliau, maka insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Hadirin sekalian, kalau kita membaca berita belakangan ini, mungkin di antara kita ada yang rasanya sesak dada. Ada banyak rentetan duka di Indonesia, ya, di bumi pertiwi. Sebenarnya ulun kada hendak menyambat, Bang, cuman insya Allah tahu aja tuh kayak apa kita melihat di dunia, di Indonesia saat ini ada rentetan gunung berapi ya, yang menghujani permukiman penduduk, debu vulkaniknya. Kemudian yang baru-baru ini mudah-mudahan semakin gencar ya kita bisa menemukan korban-korban dari musibah tenggelamnya kapal yang menuju Banjarmasin. Kemudian di antaranya lagi Karhutla. Nah,
1: belum selesai lagi belum karbon.
0: Makanya ya, Pak Ustadz ya, harus diakui ulun agak batukan pian mas kian gini agak batukan undangan. Nah, itu kan
1: betul
0: dampak tadi.
1: Pasca garing nih kita berdua nih.
0: Nah, jadi karhut lain juga menyisakan asap yang pekat dan ini tentu merusak ekosistem kehidupan lah.
1: Nggih,
0: bujur. Nah, jadi Pak Ustadz, di antara fenomena-fenomena ini masyarakat kita tuh terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok teologis ekstrim yang kalau musibah ada langsung tunjuk hidung. Nah tuh karena si fulan kualat, ini karena dosanya banyak di desa dilakukan, di daerah banyak maksiatnya. Nah ini tiba-tiba yang kelompok ini mohon maaf nih jadi panitia hari kiamat.
1: Panitia hari kiamat. Ya, sisa lah Pak Ustadz lah.
0: Langsung main tunjuk aja. Ini gara-gara si Ano nih. Nah, itulah ya. Ada juga yang kelompok yang cuek. Nah, jadi gunung meletus ya biasa itu ya batuk kecil lah alam ya. Bumi lagi batuk ya. Atau air pasang sampai ke teras rumah ya wajar, air laut memang basah ya. Kalau kering namanya lapangan futsal. Itu kayak itu ya.
1: Tinggi.
0: Nah, jadi tentu kita hari ini sebagai mukmin tidak berdiri di kedua kutub yang ekstrim ini. Ada yang cuek benar, ada yang terlalu ekstrim benar. Nah, jadi kita memandang musibah ini dengan kacamata ketauhidan yang jernih. Mengusung kesadaran muhasabah atau introspeksi di diri kita, introspeksi. Serta kita bagaimana bisa merajut dua pilar atau dua sayap, kalau saya lebih enak nyebutnya, sabar dan raja atau berharap, harapan.
1: Raja. Oh, roja. Raja.
0: Harapan maksudnya.
1: Inggi.
0: Nah, jadi kalau kita kembali tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yudhiquhum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Perbuatan tangan manusia. Dan ini supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi dari ayat ini aja sebetulnya kita sudah harusnya menyadari bahwa musibah-musibah ini memang ada kaitannya dengan perbuatan kita, dan Allah memberikan musibah itu supaya kita kembali ke jalan yang benar.
1: Betul.
0: Bila musibah itu berupa alam, maka kita lihat bagaimana kita memperlakukan alam. Bagaimana kita kembali ke jalan yang benar dalam merawat alam. Nah, itu secara gamblangnya dulu ya, kalau kita melihat ayat ini langsung. Nah, jadi memang ayat ini secara gamblang mengisyaratkan adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kelakuan manusia dengan dinamika alam. Mm-hmm. Yang secara akademis atau dalam sains dan teknologi itu musibah alam itu tidak terjadi begitu saja gitu.
1: Bujur, atau pasti tidak, ada penyebabnya.
0: Iya
1: gitu,
0: betul. Ya, Ustadz, ya. Tidak terjadi dari ruang hampa loh bahasanya gitu ya.
1: Mm-hmm, betul.
0: Nah, yang pertama contoh kebakaran hutan dan lahan. Nah, jadi dilihat dari penelitian pada Climate and Ecological Studies, lebih dari 90% kebakaran hutan di daerah tropis berakar dari faktor aktivitas pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. Bujur. Nah, ini dapat dipertanggungjawab karena ini adalah hasil dari studi ya. Mau menyebut hasil studinya 90%.
1: Iya.
0: 90% itu gawian manusia membuka lahan tadi. Nah,
1: kebetulan nih lah Pak Ustadz lah. Oh, musim ini lagi kemarau, ada beberapa lahan terbakar.
0: Betul.
1: Umpat aja juga menyulut nih.
0: Nah, ini kan menyalahkan siapa-siapa.
1: Iya.
0: Cuman menyalahkan diri kita, manusia.
1: Bujur.
0: 90% tadi manusia.
1: Karena kita gawian. Tidak menyebutkan siapapun iya. Itu ya Pak Ustadz ya.
0: Nah, jadi ketika siklus alami gambut tadi dirusak, daya serap air hilang, maka akhirnya kebakaran mudah gitu ya.
1: Iya.
0: Mudah terjadi di lahan gambut itu dan akibatnya karbon dioksida terlepas masif ke atmosfer. Mm-hmm. Nah, ini karhutlah. Bagaimana dengan misalnya dalam navigasi dan musibah perairan? Jadi dalam hukum hidrodinamika laut, cuaca ekstrem akibat kalau saat ini kan El Nina atau El Nino itu ya.
1: El Nino, ya. Yeah.
0: Bercampur dengan kelalaian manusia juga. Ada human error juga di situ.
1: Oh, ada. Ustaz ya.
0: Oh. Bisa jadi karena pemeliharaan armada yang minim misalnya. Nah, ini kan perbuatan kita nih. Dan ini tentu menjadi fatal ketika dikombinasikan dengan hal-hal seperti masalah cuaca tadi.
1: Oh iya.
0: Betul. Jadi ini masalah, mohon maaf, mungkin semacam skill gitu ya.
1: Yeah.
0: Skill dalam menavigasi atau ya memang kita tidak bisa menafikan bahwa cuaca berpengaruh besar. Namun bagaimanapun kita punya kemampuan juga insya Allah ya.
1: Iya, untuk, betul. Untuk membaca cuaca
0: iya,
1: tersebut
0: betul.
1: Tadi
0: supaya
1: juga.
0: Yang jelas bagaimana kita tidak lalai.
1: Iya.
0: Apalagi ini menyangkut banyak keselamatan.
1: Nah.
0: Selanjutnya gunung berapi misalnya yang erupsi. Ini adalah mekanisme alami bumi melepaskan tekanan magma dari perut bumi. Dan sebetulnya kalau kita lihat hikmahnya, justru ini nanti akan membawa mineral fertilisasi yang insya Allah berguna untuk menyuburkan tanah dalam jangka yang
1: gitu
0: iya,
1: ya,
0: dalam jangka yang lama. Nah, namun dalam jangka pendek tentu ini merupakan ancaman nyata bagi kehidupan di sekitar
1: iya.
0: Gunung berapi. Nah, jadi musibah itu bukan wujud kebencian Allah. Itu yang perlu kita garis bawahi dan kita harus ingat selalu bahwa musibah bagaimanapun itu bukanlah Allah benci kita pada kita, bukan. Melainkan teguran. Nah, atau peringatan agar kita mengoreksi kehidupan kita, agar manusia berhenti berbuat melebihi batas atau israf dan kembali menjalankan peran idealnya sebagai khalifah fil ard atau sebagai pengelola bumi yang bijaksana.
1: Iya.
0: Nah, jadi seperti itu sebetulnya kita harusnya memandang suatu musibah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin.

0: ilaihi raji'un. Jadi kalau ada musibah, itulah apa ya lah bentengnya dulu. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat tadi berbicara bagaimana dan sesungguhnya dan sungguh kata Allah akan kami berikan ujian kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi
1: wa inna ilaihi rajiun tadi.
0: Nah itu benteng dulu yang paling pertama gitu ketika kita mendapatkan musibah. Innalillah, musibahnya seperti apapun ingat bahwa ini adalah teguran.
1: Bujur.
0: Kita seorang yang beriman, kita ya, tidak dibenci oleh Allah, tapi kita ditegur oleh Allah lewat musibah-musibah ini.
1: Boleh gak sih Pak Ustadz, misalkan pas kita bertemu dengan musibah gitu ya, entah keluarga mungkin atau kita sendiri, kita potong jadinya nih ucapannya, cuma tekanannya kan kita bayar innalillahi.
0: Bujur. Namun bagusnya dilengkapi bang lah.
1: Bagusnya dilengkapi.
0: Okay, seperti salam. Okay. Cuman kita maklum kalau di chat kan kadang agak repot. Apalagi amun kita menulisnya pakai bahasa Latin ya, panjang nih. Jadi kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ya.
1: Iya, assalamualaikum WRWB misalkan WRWB, gitu ya.
0: Disingkat ya, tapi kita maklum ya. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada perasaan yang ini menganggap mudah kada. Kayak itu juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun bagus. Secara umum makanya ada kawan-kawan yang kalau dalam handphone itu dijadikan stiker aja. Simpel supaya lengkap.
1: Oh,
0: cukup stiker
1: iya,
0: ya.
1: Bujur.
0: Kalau yang ada berketik agak alih. Ketik innalillah tapi insyaallah maklum. Anggap maklum aja lah. Kecuali memang mungkin agak salah. Contoh salam tadi ya, ditulisnya A S S. Nah, itu agak anu menurut rasa.
1: Asnilah kayak itu wara ASORWB. Nah, itu paling rancak tuh Pak Ustaz.
0: Kalau menurut rasa itu agak kurang cocok.
1: Oke. Okay.
0: Kenapa? Kalau konteksnya orangnya paham bahasa Inggris, ASS itu artinya agak kenyaman.
1: Iya. Bujur, nah, bujur.
0: Jadi kalau hendak menyingkat-nyingkat, memang ketujuhnya orang kita ini menyingkat-nyingkat. Cuman bagaimana singkatan itu maklum dan
1: tidak
0: pantas.
1: Tidak apa ya lah, berujung pada ambiguitas lah.
0: Betul,
1: ya Pak Ustadz,
0: nah,
1: ya. Berarti kalau misalkan di ucapan, kalau misalkan dimuntung, kita bertemu dengan musibah, alangkah lebih baiknya lengkap aja.
0: Betul, lengkap. Lengkap lebih bagus. Meskipun ketika disempat innalillah, maklum aja kita insya Allah. Ya Allah,
1: iya,
0: jangan ditemukan semua, kenapa ada lengkap ya? Apa ya, paham maklum aja insya Allah. Gitu,
1: tinggi.
0: Nah, membahas ayat tadi lah.
1: Iya.
0: Jadi, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa Allah tidak menguji hambanya untuk menghancurkannya. Nah, jadi Allah tidak menguji hamba untuk menghancurkan, melainkan lagi-lagi untuk menguji daya tahan imannya. Jadi sebetulnya kaitannya musibah itu bukan hanya masalah mental, tapi masalah iman. Allah menguji iman kita bagaimana, masihkah kita bersabar, masihkah kita rajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita. Dan tentu kita berduka cita dengan apa yang sudah terjadi saat ini, tapi orang melihat juga bagaimana dari di berita-berita itu ketahanan kawan-kawan kita yang saat ini sedang ditimpa musibah, bagaimana mereka mengeluarkan potensi terbaik jiwanya dan insya Allah itu menjadi pelebur dosa-dosa. Nah, jadi itu yang menjadi apa ya, goals kita saat kita alhamdulillah mungkin bisa melewati suatu musibah seperti itu ya. Dan Rasulullah SAW memperkuat hal ini dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ashaddu bala, qal al-anbiya thumma al-amsal fal amsal. Nah, Nabi ditanya siapa manusia yang paling berat ujiannya, maka beliau menjawab para nabi, kemudian yang kedudukannya setelah mereka, lalu yang setelah mereka. Jadi mudah insyaallah musibah yang menerima kita nih kehilangan. Ulun sama aja insyaallah di antara kita pernah kehilangan ya kalau. Itu pada seberapanya insyaallah dibanding dengan pengorbanan para nabi. Makanya yang tadi Mas Kian sebutkan Nabi Muhammad aja ya. Yang paling dekat dengan kita ibaratnya kalau, dan kita adalah umat beliau. Bagaimana kita membaca sirah beliau dan bagaimana musibah yang selalu hampir beliau rasakan, betapa beratnya. Dan setiap kita mengingat ini menghela nafas kita. tidak apa-apanya musibah kita gitu, insya Allah.
1: Iya.
0: Nah itulah, makanya lagi-lagi kita berharap kepada Allah, sabar dan raja tadi. Berharap hanya kepada Allah.
1: Inggi, baik. Pak Ustadz, mungkin sebelum lanjut boleh kita jeda dulu kali ya Pak Ustadz ya. Oke. Ada yang sana berempat, kita akan jeda sebentar. Setelah ini tentunya kita akan mendengarkan kembali lanjutan daripada tausiah Ustadz kita di pagi hari ini tentunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Nikmat Subuh hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sambo-sambo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja toh.

platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah banget.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Selamat pagi para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Masih bersama dengan Kian dan juga Al-Ustadz Lil Mustafa Ridha Latif, SAGMA, yang mana pada pagi hari ini beliau bertausiah mengenai merajut sayap sabar dan juga harapan. Kita berada di segmen kedua dan Pak Ustadz silakan mungkin bisa dilanjutkan kembali tausiah yang di pagi hari.
2: Baik, terima kasih Mas Kian. Selanjutnya kita membahas bagaimana sebetulnya hakikat dari sabar dan roja ini.
1: Harapan ya, roja ya, tadi ya Pak Ustadz ya.
2: Itu harapan. Gih. Perlu kita ingat-ingat kembali bahwa sabar itu bukan bersikap pasif. Mm-mm. Yang biasanya dibuktikan dengan murung. Nah, yeah. Ini sikap pasif berarti. Murung, begana di pojok kamar menyendiri. ini depresi,
1: bukan yeah. sabar ya. Banyak pikiran tuh Pak Ustadz.
2: Mohon maaf lah sambil bergayaan. Nah. Meratapi nasib misalnya. Nah, ini bukan sabar. Sabar itu menahan diri dari keluh kesah yang merusak iman. Ini yang dalam pemahaman agama, bagaimana sabar itu. Menasehati dalam bersabar ya. Ya sesuai dengan surah Al-Asr kan. Nah, dan dibuktikan di antaranya lagi dengan menahan anggota tubuh dari perbuatan yang berlebihan. Jadi kadang ada orang sabar tuh sambil hancur-hancur. Ini sabar bener dah ya. Tapi ditahan nih dadanya.
1: Banyak kan kayak itu Bang lah Pak Ustadz. Kita dulu ya. Aku disabar benar dah, Jar. Tangan mencatu ke meja.
2: Nah, mudah-mudahan kita kadang termasuk golongan yang seperti
1: amin,
2: itu. Ataupun
1: amin,
2: kita
1: amin.
2: Memang selama ini seperti itu, kita kurangi ya. Nah, bagaimana
1: dirubahlah sabar? Sedikit gitu ya.
2: Sabar
1: sedikit demi sedikit gitu. Nanti baru berubah total tuh.
2: Nah, jadi itu sabar ya. Bagaimana kemudian roja tadi? Nah, sedangkan roja atau harapan itu sebetulnya adalah bahan bakar jiwa agar manusia tidak jatuh ke dalam sumur keputusasaan. Jadi bagaimana vibes-nya selalu positif meskipun dalam kondisi yang sangat negatif. Nah, Allah menegaskan lagi dalam Quran surah Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tayasu mir rahillah. Innahu la yayasu mir rahillah illa alqaumul kafirun. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Jangan kita sekali-kali berputus asa. Kayak apapun musibah beratnya menimpa kita, seberapapun jatuhnya mental kita, kehilangan seseorang, kehilangan harta, apapun itu, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah sehingga Allah tidak masukkan kita ke dalam golongan orang-orang kafir. Amun berputus asa, maka kita lihat di ayat ini sama dengan kafir.
1: Oh.
2: Nah, makanya lagi-lagi roja dan sabar itu adalah sayapnya orang mukmin.
1: Nah, pilar ya. Bisa dibilang jual apa Ustaz?
2: Bisa disebut pilar.
1: Oh, bisa ya.
2: Amun okay. Rasanya kayak pondasi ya kalau
1: main. Iya. Karena kan yang ngarannya sabar tadi kan banyak orang yang mungkin selama ini salah artikan nih.
2: Gih.
1: Sabarnya aku memendam benar sudah. Sebenarnya sabar ini bukan memendam ya Pak Ustaz.
2: Iya, betul.
1: Iya, oke. Okay.
2: Jadi sabar dilanjutkan dengan aksi.
1: Ya.
2: Aksinya itu didasari bahan bakarnya adalah roja tadi, harapan.
1: Harapan.
2: Kemudian kalau kita lihat dari sisi psikologis, kenapa ulun seringkali kalau kesini tuh membawa-bawa ilmu psikologi? Karena memang bini ulun tuh psikolog.
1: Oh, jadi terbawa. Iya.
2: Dan ulun pun banyak belajar lewat bini juga. Banyak belajar sabar. Banyak belajar. Karena semua orang punya ilmunya. Nah, dan itulah yang insya Allah kita pelajari juga.
1: Betul.
2: Kita bercermin diri kita dari orang lain.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kalau dalam ilmu psikologi kebencanaan atau disaster psychology, seorang yang ditimpa musibah amun hanya mengandalkan sabar tapi kada ada harapan. Ini bersabar aja nih, tapi kada berharap. Sabar aja. Nah, kayak itu aja.
1: Itu sebenarnya ujungnya depresi, Pangla Baustad.
2: Betul. Ini yang tadi disebut dalam disaster psikologi itu, terjebak pada sikap fatalisme kaku, pasrah, kada ada semangat bangkit.
1: Oh,
2: kada ada hendak merekonstruksi hidup. Akhirnya. Ya tadi ya, mungkin bahasanya depresi tadi akhirnya ya.
1: Udah orang depresi itu kan ini sabar nih kebanyakan masalah, cuman bisa berdiam memendam. Iya. Cuman harapannya ke depannya sudah hilang nih.
2: Iya. Kada hendak malam misi lagi, kada bisi visi lagi. Nah itu loh.
1: Iya.
2: Yeah. Kan misi-misi yang pin ada parak-parak nih, tahu aja misalnya masalahnya adalah di keuangan. Mm-mm. Sabar ya, udah habis duit. Begawi kada mencari gawian
1: kada. Begawi kada mencari gawian kada. Berabah wara. Nah, bangun gitu. Guring memikirkan pulang duit habis.
2: Ini bencana bagi kehidupannya pribadi dulu ya.
1: Inggi.
2: Nah sebaliknya, kata kawa jua kita hanya mengandalkan raja, berharap tapi kada bersabar. Mm-mm. Nah ini maginai pulang terperosok dalam taman ni atau angan-angan kosong. Mun berharap aja berharap mudahan karena pemerintah menurunkan bantuan. Nah.
1: Mudahan pemerintah membuka.
2: Sabarnya kada, tapi di medsos, Allah, pemerintah ini kada aja masih nama.
1: Sabar dimuntung tapi tidak di tangan nih lah, Pak Ustaz.
2: Nah, ini taman nih tadi, berangan-angan aja. Tapi kada bersabar sebujurnya. Mm-mm. Nah, akhirnya terperangkap dalam angan-angan tadi. Handaknya ini, handaknya itu, tapi ikhtiarnya kada ada, bahkan sabarnya pun kada ada. Nah, sehingga dengan adanya musibah, harapannya adalah bagaimana ketahanan jiwa mukmin, seorang mukmin terbentuk ketika sabar, seperti yang tadi Mas Kian sebut sebagai fondasi ketenangan. Sabar itu jadi fondasi ketenangan dulu, pilar ketenangan kita. Kemudian roja ini yang insya Allah akan menjadi bahan bakar untuk menggerakkan kita dalam beraksi nyata. Nah seperti itu insya Allah harapannya. Nah sebagai suatu tamsil ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarij As-Salikin memberikan perumpamaan bahwa hati manusia dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala itu ibarat seekor burung. Cinta atau mahabbah itu adalah kepalanya, kata beliau. Kemudian takut atau khauf dan roja atau harapan itu adalah kedua sayapnya. Nah, jika kepalanya dan kedua sayapnya sempurna, maka burung itu akan terbang dengan indah. Namun jika sayapnya patah, ia akan menjadi mangsa bagi setiap pemangsa. Kenapa? Karena hanya berjalannya terbangnya akan bujur. Akhirnya ada ibaratnya elang tangkapnya.
1: Atau ular lagi nangkring di atas pohon, patuknya.
2: Nah seperti itu. Nah, itulah kenapa pentingnya kita tetap mahabbah kepada Allah. Kita cinta kepada Allah. Kita cinta kepada agama ini. Namun kita juga mengemban rasa takut. Rasa takut kepada Allah. Kita juga berharap kepada Allah dan tentunya menjalani semua itu dengan sabar. Di atas langit terbang sebagai seekor burung dengan sabarnya menjalani takdir yang telah Allah berikan. Nah jadi dalam situasi musibah, sabar dan roja ini insya Allah yang akan mengepak. Dan kalau ibarat sayap tadi, mengangkat jiwa seorang mukmin menuju pertolongan Allah. Nah tanpa salah satunya, jiwa akan jatuh menabrak cadas dan putus asa. Nah kemudian hadirin hikmah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi seperti yang tadi kita bahas, kadang kita ngaku sabar, tapi sabarnya ada syarat dan ketentuan, banyak bintangnya, bintang satu, bintang dua. Nah kadang ada orang yang ditimpa musibah banjir nyambat, ulun ini sebujurnya sabar jauh setai, tapi janganlah banjirnya datang ke rumah ulun. Banjirnya di rumah tetangganya, pamalar orangnya. Ini lain sabar. Ini melempar masalah ke orang nih.
1: Melempar bencana sih sebujurnya, Pak Ustadz.
2: Nah, jadi ini bukan sabar ya, seperti itu ya. Sabar itu tetap roja kepada Allah, harapan kepada Allah dan aksi nyata harus kita lalui dengan aksi nyata. Atau pas lagi ke masjid kehilangan sandal, sabar ya, Cer. Cuman bulik sekalinya bawa capal, buliknya bawa sandal kulit. Nah ini lain sabar ini namanya. Dan tapi di sahabat ulang, ini memang harapan ulun saya tanya. Harapan ulun tadi munnya ibaratnya hilang, ikhlas saya ulun. Berharapnya kepada Allah aja, sandal yang tersisa itu nang ulun ambil.
1: Tersisa tapi, sandal kulit. Tapi nah itu bang pulang, tersisa nah, sandal itulah. Kulit, lawan seorang juga melihat, menarik nih. Nah,
2: jadi itu bukan raja juga ya, bukan raja seperti itu yang diharapkan dalam agama ya.
1: Bujur.
2: Nah, tapi sabar dan roja yang diajarkan Islam adalah bagaimana kita ridha atas ketentuan Allah, kemudian mengencangkan sabuk ikhtiar kita dan yakin bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala berujung pada kebaikan bagaimanapun takdirnya. Mun masalah takdir ini ulun bisi kisah seorang pian pasti bisik kisah seorang. Para pendengar pun banyak bisik kisah seorang. Dan jangan berputus asa tadi. Ulun baru-baru ini kan istri ulun melahirkan tuh. Itu bagaimana ulun menjalani malam saat bini ulun kontraksi itu berat bagi ulun. Merasa
1: malam-malam subuh belum terlalu cepat.
2: Nah, jadi ulun berkisah sedikit lah.
1: Anggi.
2: Jadi bini ulun tuh kontraksi kan di ulun hingga.
1: Nah,
2: jadi ini kadang namanya kesakitan.
1: Ini malam lah Pak Ustaz.
2: Malam.
1: Subuh apa malam?
2: Malam.
1: Oh, malam.
2: Sebetulnya
1: ya?
2: Kami ke rumah sakit itu jam 12-an siang.
1: Okay.
2: Nah, tapi sampai jam 4 itu kontraksinya pembukaan 2 dah.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kemudian jam 4 itu bini ulun tuh kontraksinya makin parah ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi dari jam 4 sampai ke jam 8 malam, wah itu yang ulun merasa sampai baju ulun nih di
1: melar lah. Iya.
2: Karena munnya sadar sudah. Minta maaf yang lah ulun menarik baju pian. Jadi kan ada bapaknya dah, asal jangan dikurukut aja.
1: Jangan asal ada rabit lah baju nang tersisa hari itu tuh nala.
2: Iya. Jadi seperti itu. Jadi mun bini ulun luar biasa sabarnya, dan semua ibu pun insya Allah seperti itu ya kalau.
1: Iya.
2: Dan yang menjadikan ulun sedikit panik ya mungkin waktu itu ya.
1: Mm-hmm.
2: Bagaimana dari jam 4 sore sampai ke jam 8 malam itu pembukaannya baru 2.
1: Oh.
2: Jadi sampai jam 8 malam itu baru pembukaan 4. Sementara kan pembukaan sempurna pembukaan 10 ya.
1: Nah,
2: itu ulun sudah ya Allah kasihannya bini ulun gitu nah.
1: Oh, begini sabarlah pelan ya, sabar. Gitu ya Pak Ustaz.
2: Cuman
1: ya.
2: Berharap juga kayak Pak selamat bini.
1: Mm-mm.
2: Selamat anak. Makanya yeah. Akhirnya ulun tawarkan ke istri. Cesar aja kah ulun. Karena ulun sudah nelpon juga sama nelpon kekawanan. Mun dari pembukaan 4 nih ke pembukaan lengkap itu kira-kira berapa jam? Ada kawan yang bet 6 jam, ada yang jauh 10 jam.
1: Maharit ya, lagi.
2: Maharit tinggi.
1: Ya,
2: sementara yang saat ini aja ulun melihat kasihan benar kayak itu nah, kayak itu nah. Nah, jadi ulun tawarkan anak cesar aja lah dan bini ulun pun akhirnya inggih. Inggih aja cesar aja kan sudah ada tahan lagi ya.
1: Iya.
2: Ulun tanda tangan cesar tuh sudah, bini ulun sudah tanda tangan, sudah di macam-macam lah kayak itu nah. Yang persiapan insyaallah jam 11 itu hendak dibawa ke ruang operasi di cesar. Tapi tetap menjalani itu dengan sabar. Menjalani itu dengan harapan, raja kepada Allah.
1: Betul.
2: Berharap kepada takdir terbaik dari Allah. Dan ternyata Allah berikan takdir terbaik. Tiba-tiba jam 10 dicek, lengkap pembukaan. Akhirnya raja tadi dibarengi dengan vibes positif, pikiran yang positif-positif. Dan itu di terima kasih banyak juga lawan buhan kawan-kawan bidan, waktu perawatnya motivasi tadi. Pianis sudah sejauh ini ya. Alhamdulillah nih. Dan ulun pun merasa ya Allah ini bujur-bujur kayak
1: itu akhirnya sesar apa normal Pak Ustaz?
2: Nah akhirnya normal.
1: Oh.
2: Ditargetkan jam 11 sesar, ternyata jam 10
1: sudah semua lengkap, pembukaannya
2: ya,
1: lengkap ya.
2: Sekitar 2 jam itu nah masya Allah. Nah ini jadi maunah aja lagi.
1: Nah ini mah nah, ini buah dari artinya roja tadi.
2: Iya buah dari sabar dan roja. Kita kadang kalau kesakitan benar, dah langsung aja di sesar wahinian juga. Nah ini kita kada sabar berarti.
1: Iya betul.
2: Tapi kita sabar, jalani aja. Kita percaya bahwa bagaimanapun namanya takdir Allah itu akan berujung kepada kebaikan. Nah ini pengalaman ulun, pengalaman kawan-kawan masih luar biasa juga. Nah insya Allah ya, itu diantaranya ya.
1: Wah berarti ini sekarang bisi baik nih ya Pak Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oh iya Pak Ustadz sebelum kita lanjut ini ada telpon masuk nih ya Pak Ustadz ya dari Mas Yono. Kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum Mas Yono.
3: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Yono, ada yang hendak ditakunakan kah?
3: Merayap sayap sabar.
1: Merajut tinggi. Iya, merajut.
3: Merajut sayap.
1: Iya betul, sayap sabar dan juga harapan. Ada yang ingin ditakunakan kah Pian?
3: Tadi ulun mendengar apa jar Pak Ustaz tadi apa? Hilangnya sandal lalu ngambil lagi. Ambil lagi. Nah, itu kalau tindakan kita seharusnya beli lagi kan? Kenapa harus mengambil lagi? Nah, artinya ini kesabarannya itu tidak dirajutnya, nah, hilang kan? Nah, di gimana kalau nanti di akhirat tuh gimana? Nah, yang kedua lagi pertanyaan ulun, orang bersedekahnya, nah, dia menganggap apa namanya bersedekahnya, buang-buang uang aja ya atau uang saya nanti habis ya nah dia tidak tahu pahalanya itu nah karena pahalanya itu kan tidak dilihatkan Allah pahala itu rahasia sebenarnya
1: betul
3: nah, ini gimana artinya itu termasuk tidak sabar kan?
2: Iya.
3: Untuk karena soalnya kalau bersedekah ini kan pahala yang diharapkan, tapi karenanya tidak sabar, nah ini tidak ada pahalanya. Mm-hmm. Berharap imbalan lagi itu nah.
1: Iya.
3: Nah ini gimana kalau di refleksi Allah nanti kan di akhirat gimana nih? Mm-hmm. Sikap orang begini nah. Dia pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita akan jawab di akhir dulu ya Pak Ustadz. Mm-hmm. Ya. Sesambilan biar mungkin mau meneruskan tausiah. Nah kebetulan sebelum tausiahnya berlanjut nih ada telepon lagi ternyata ya. Rami nih binanya tentang sabar dan harapan nih Pak Ustadz. Kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa ini ya?
4: Ibu Nana di Martapura.
1: Ibu Nana di Martapura, silahkan Ibu Nana, ada yang mau ditanyakan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan
1: Kian, Kian.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waktu ulun hanyar menikah Ustadz lah. Kemarin hanyar menikah Ustadz lah, merasa kita susah lo. Nah, artinya kita kan mengharap lagi bantuan orang tua, apalagi sudah begawe.
1: Iya.
4: Nah, jadi seadanya aja Pak Ayo. Jadi iparne tadahulu kan menikah sudah beranak teikong, sudah hendak mau ulah rumah kita hanya. Tapi inya ini model ada sifat ire kah kayak itu nah. Jadi model awan kita ini perhatiannya tuh model apa yo, model sinis ya tuh nah. Kebetulan bulan kedua ketiga tuh suami ulun tuh menikah, kakaknya menikah bukan sakit.
2: Menikah pulang.
4: Iya, sakit.
2: Jadi
4: adiknya ya tuh kan bini-bini, bah bina himong istilahnya, tapi mulutnya kekurangan gizi jar. Membanyakan kakaknya ini. Kita tahu aja empat sihat lima sempurna tuh kan lagi sekolah bari sudah ada sudah. Bahkan mama tuh kan menyiapkan makanan tuh sayur iwak berganti-ganti istilahnya. Tahu aja kami, sama aku indah melawannya. Berdiam aja. Cuman aku berpikir tak ayu jaikam pindah kayak kada betuhan lah dalam hati nah. Jadi kita berdoa, Ustaz Allah berdoa ya Allah, mohon ulun diberikan kesabaran, ulun luaskan rezeki yang halal untuk tanah ibadah. Nah, nggih. Jadi sudah beberapa tahun berjalan, ulun malah apa mau obati suami ulun tadi kan sampai bertambah darah apa segala, sampai cincin kawin tuh ulun jual kan. Nah, sayang padahal nggih rumah tuh masih menyewa. Nah, kayak itu. Jadi kisahnya inya ini kisahnya sudah isi sepeda motor, sudahnya kan kami saya jual sepeda motor, pakai bawa obat, gitu. Jadi kisah-kisah akhirnya sehat lagi ulun nih. Anu kawa menukar tanah, kawa mengolah rumah. Anu limbah itu sudah lawas-lawas, kawa tolak haji. Nah
2: ini buahnya ya Allah.
4: Setelah, tapi buah ulun sabar berdoa, Ustaz saya. Ingat ulun berdoa terus ya Allah. Syukur ulun alhamdulillah yang berikan maka ini. Oh, tapi hati ulun ini alhamdulillah Allah mau memberi.
2: Ini rajanya pulang ya Allah harapannya tadi.
4: Tadi ingat kada senang muda. Oh aku ini nah lihat akan haja aku ini kayak apa nah anu kada ulun kayak itu Allah taala. Ya memberikan kayak itu nah. Ulun jalani aja Ustaz lah. Nang penting ulun hidup hemat kayak itu. Ingat hidup hemat berdoa.
2: Nah hemat.
4: Jadi Ustaz saya makinnya hanya bertambah pindah anu nggih
2: iri kalau
4: penukar motor walaupun motor apa mobil scan kayak itu
1: nggih.
4: Nah jadi akhirnya alki ulun ini kan 20 tahun ulun berkeluarga garing lagi. Nah akhirnya kan meninggal. Nah lalu menggugat pulang inya harta waris karena mamanya masih hidup. Nah jadi mamanya masih hidup tuh ada hak waris. Jadi ulun bari Ustaz saya, sekalinya kayak apakah hanya mamandiri kah, kayak apakah mamanya tuh akhirnya dijulung mamanya lawan inyan itu nang warisan lawan ulun tadi. Inggih, itu sudah berapa sepuluhan tahun, tapi 20-an tahun kah, 15 tahun kah. Kakaknya jaring yang penuhannya seminggu langsung KO. Langsung anunya stroke kayak itu nah, anu meninggal di rumah sakit kada sampai pulih, inggih. Lalu yang kakaknya lagi yang seikung lakian stroke dua. Nah lebih itu yang ketiga yang stroke dua sampai 2-3 tahun inya nang megaduh kada ada lagi mama abahnya kada ada lagi di sana kada ada lagi inya nang megaduh. Jadi kisahnya nangaran inya kesehatan lah nah diberinya jus hari-hari, misalnya nih berganti-ganti jusnya. Nah ngarannya kada mau baik, Ustaz saya. Tetap awak dikaras, karas awak kan ano, ada bakal bergerak. Nah itu aja ulun, Ustaz Gara, pengalaman ulun.
2: Iya, nah,
4: sabar pengalaman, kira-kira.
2: Iya, sabar ulun rojak tadi ya.
4: Jadi ulun ini berdoa, Ustaz, tapi ulun paraki, Allah Ta'ala ulun paraki aja. Ya Allah, tolong ulun, ya Allah. Ulun kada kemana-mana, lawan abah mama ulun kada berpadah. Ada ulun di dalam hati ulun lah. Nah sakitnya berpadah lawan mama, nang nyamannya berdiam, ya Allah.
5: Iya.
4: Jadi ulun kada berpadah, ada napa artinya kan.
2: Iya, sakitnya seorang lah.
4: Inggih sampai sebab ulun menakune di jam ini jarang mau ada pikiran jar jangan berdiam lah kalau pindah stres jar. Nah, inggih jadi dia masih jadi ulun berdoa terus berdoa Ustaz saya. Alhamdulillah sampai ulun tolak haji itu. Nah inggih alhamdulillah inya tolak haji bang wah ini sudah cuma itu ada rumah peninggalan mamanya tadi aturannya kan ahli waris kalau lawan rubuhan anak kami nih. Sekalinya anaknya Ustaz saya mau upah kan ma'ano
2: membaiki merenovasi
4: di bawahnya ke rumahnya. Nggih, jadi belum lagi nih inya ada masih di gerga urang lawas kada terdapat nah. Anu tolak pang ke pengajian pinanya nggih. Cuma urang kada terdapat di pengajian narajin ada juga dapat nggih. Nah, jadi itu aja mungkin. Nah,
2: terima kasih lah pian berkisah dan pengalaman pian ya kalau nih.
4: Sabar dan berdoa dan ulun usaha ulun tadi ulun tetap himat kayak itu kan.
2: Iya,
4: nah, dengan perhitungan bukan artinya
2: betul.
4: Apa pikir ya kalau
2: ya, ikhtiarnya ada juga ya Allah.
4: Nah, itu aja Ustaz pengalaman ulun. Jadi artinya kita sabar itu sambil berusaha ya kalau.
2: Betul.
4: Nah, berdoa jangan kan ingat kayak itu nah. Nggih. Makasih mohon maaf waktunya banyak nah.
5: Nggih, enggak apa-apa.
4: Ustaz Kian.
5: Nggih, sama-sama Ibu Nana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih berarti ya Pak Ustaz ya.
2: Menanggapi lah tadi sedikit.
5: Iya, menanggapi sedikit Pak Yono dan juga ada Ibu Nana tadi ya.
2: Pak Yono tadi membahas menakonakan bagaimana masalah amal ya kalau apalagi orang bersedekah ya kada yakin nih kada ada pahalanya. Ada. Kayak apapun ada.
5: Ini sedekah ini apakah buang-buang uang karena
2: ada sama sekali lah. Sedekah itu adalah justru harta kita yang sebetulnya. Nah, itu yang harus kita tekankan dalam diri kita bahwa setiap lembar setiap receh yang kita keluarkan justru akan menjadi harta kita yang sesungguhnya di akhirat. Jadi kalau memang ada orang pemikirannya sudah di apa namanya dikeluarkan hartanya sudah itu ya perlu kita luruskan dan mungkin kalau masalahnya prinsipal maka kadang kalau kita kutak-ketik kadang sudah mau orang sudah pemahaman
5: yang kayak itu
2: karena bagaimanapun justru memang kita kalau kaitannya khauf betul. Ya kalau ini kita bersedekah diterima juga kah lawan Allah. Nah itu wajar dan itu bagus malah. Itulah sifat seorang muslim yang sejatinya. Tapi memang sudah mengeluarkan kada ada juga pahalanya. Jadi kada usah ingin bersedekah ya. Nah ini salah kaprah. Nah itulah tanggapannya untuk Bapak
5: Yono. Betul.
2: Kemudian yang kedua tadi sidin masalah sandal tadi ya.
5: Sandal tadi nang kayak apa tuh jar jadinya di akhirat. Tulak pakai sandal Nippon, buliknya pakai sandal kulit.
2: ini masalah amal lah.
5: Iya.
2: Jadi itu bukan bentuk sabar dan roja yang betul.
5: Ini maling nih bentuknya memang.
2: Itu maling. Betul.
5: Inggi.
2: Atau gosop lah menandak bahasa yang lebih bahasa lebih halus ya, gosop.
5: Apa tadi Pak Ustaz?
2: Gosop.
5: Lesep.
2: Gosop.
5: Oh gosop.
2: Iya itu menggunakan hak orang lain. Tidak dengan tempatnya kada berizin. Bahkan mengambil sekalian. Nah itu bisa lebih kemaling akhirnya. Jadi ini gosop dan itu tidak boleh. Itu aja dulu lah. Sampai situ aja. Untuk penjelasan masalah amal itu lagi-lagi masalah amal itu adalah urusan Tuhan. Dan kita bagaimana berusaha beramal baik aja.
5: Bujur.
2: Bahkan sebetulnya menandak lebih panjang nih ada barusan aja dalam minggu-minggu ini ada kawan bertakon masalah amalnya kayak apanya membahas ayat tuh kan ada yang ada hadis juga bagaimana amal itu dibawa di akhirat ada yang bentuknya seperti gunung Uhud jadi itu berarti kah kayak di dalam tas kah dibuat gitu
5: iya bujur
2: tas kita bisa koper-koper kan? Ada lah itu tetap seandainya amal itu diperlihatkan bentuknya maka ada yang seperti gunung Uhud kemudian seandainya tadi uang-uang yang kita sedekahkan Allah perlihatkan bagaimana hasilnya di akhirat maka ada yang mungkin seperti gunung Uhud. Nah itu bentuk-bentuk amal dan itu masalah hal gaib. Yang jelas amal itu ditulis dalam setiap detik apapun yang kita lakukan bahkan pembicaraan ini akan dinilai apakah ini amal baik atau amal buruk.
5: Yes,
2: dan itu sudah ada yang menulis.
5: Nah, jadi jangan dipikirkan lagi sudah. Iya.
2: Nah, terakhir.
5: Nggih.
2: Penutup Pak berarti ini.
5: Iya, sekaligus ditutup berarti. Karena waktunya sudah kita ini Pak Ustaz. Nggih.
2: Baik. Hadirin jemaah pendengar Pro 4 program Hikmah Subuh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita berdoa ya juga, dan mari kita jadikan musibah yang saat ini mungkin menimpa kita dan kawan-kawan kita sebagai pemicu solidaritas. Bantu saudara-saudara kita yang terdampak dengan harta kita, dengan tenaga, dan minimal dengan doa. Pulang dari masjid setelah mendengarkan ceramah-ceramah, nah, bawa bekal ya, terutama di pagi hari ini, bawa bekal ini yang berupa sayap sabar di sebelah kiri dan sayap roja di sebelah kanan. Jadikan ini sayap yang membuat kita terbang untuk membantu dan memicu solidaritas bagi kawan-kawan kita. Dan jangan biarkan besarnya musibah mengecilkan rasa percaya kita kepada Allah. Sebab badai terhebat sekalipun hanya tunduk dengan satu kalimatnya, kun fayakun. Mun Allah bakal hendak jadi loh. Makanya kawan kayak kisah ulun tadi, kayak kisahnya ibu Nana tadi. Mun Allah bakal hendaknya normal, kada perlu sesar. Mun Allah hendaknya kena nyaman hidup, nyaman hidup.
5: Bucur.
2: Jadi Allah tuh sangat mudah membolak-balikkan keadaan, termasuk hati kita. Makanya hati kita bagaimana selalu menjadi seorang mukmin yang sabar dan roja. Dan mari kita tengadahkan tangan kita, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan bagi negeri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wasu'al fitan ma zahara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia khassah wa sa'iri buldanil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di pagi subuh yang penuh keberkahan ini, kami menadahkan tangan yang bergelimang dosa ini. Kami memohon kepadamu, angkatlah segala musibah, bencana, dan duka dari bumi pertiwi kami. Ya Allah, berikanlah ketabahan dan kesabaran ekstra bagi saudara-saudara kami yang sedang diuji. Gantikanlah setiap tetes air mata dan kerugian mereka dengan pahala yang berlimpah dan rezeki yang berkah dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, hiasilah jiwa kami dengan indahnya sabar dan kokohnya roja. Jangan biarkan kami berputus asa dari rahmat-Mu. Lembutkanlah hati kami untuk saling membantu dan menguatkan dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dangsana Pro 4 Hikmah Subuh untuk edisi hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai bertemu di lain waktu Dangsana Pro 4. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan Sanak Perempat Selamat Baisukan, Basarnas ini menyebut posisi KM Virgo Transport 8 bergeser sekitar 1,6 mil laut dari titik sebelumnya, dan kapal ini masih dalam kondisi terbalik dan berpotensi bergeser karena terdapat ruang kosong di dalam badan kapal. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i Senin malam 14 September 2026 semalam mengatakan kondisi ini menjadi kendala dalam penanganan kapal. Perubahan tekanan di dalam badan kapal ini juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah penyelamatan. Basarnas juga mempertimbangkan opsi mengubah posisi kapal yang saat ini terbalik, tapi langkah ini masih dibahas karena ukuran dan bobot kapal yang sangatlah besar. Basarnas bersama dengan unsur terkait ini masih membahas langkah penanganan berikutnya. Keputusan akan mempertimbangkan kondisi kapal, kedalaman perairan sekitar 30 meter, cuaca serta keselamatan personel. Tim SAR tetap melakukan pencarian di sekitar lokasi dengan memperhitungkan kemungkinan pergeseran posisi kapal maupun korban. Langkah selanjutnya ini akan ditentukan berdasarkan hasil kajian teknis terhadap kondisi kapal dan perairan. Demikian Dang Sanak Habar Perempat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sarang perempat, selamat bayi sukat. Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya yang mengudara gasan mengawani bebuan pian seberatan sampai kaitan jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sanak ya, di segmen berikutnya atau di program berikutnya, selamat datang sekarang di Surambi Banua, di mana Ulun akan menyuguhkan bebuan pian dengan lagu Banjar dan juga lagu Nusantara. Untuk di segmen pertama ini, lagu-lagu Nusantara mengawani bebuan pian terlebih dahulu sambil Ulun perkenalkan. Kita berkenalan dulu dengan budaya atau wisata budaya yang ada di Indonesia. Jadi wisata alam, wisata aja, dan wisata budaya itu beda dan sanak propat ya. Kita akan mengenal apa aja kira-kira wisata budaya yang ada di Indonesia.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan Sanang Perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya. Sesuai jar Ulun tadi, kita akan berkenalan dengan wisata budaya terbaik yang ada di Indonesia, Dang Sanang Perempat ya. Karena memang kalau dipungkiri, Indonesia negara kita ini berisian keberagaman budaya yang sangatlah amat spesial. Setiap wilayah Dang Sanak di Indonesia itu berisian makanan khas, ada dialeknya, ada bahasanya, serta ada adat dan tradisi masing-masing yang memang menarik gesan dijelajahi. Kita akan menjelajahi atau berkenalan dengan destinasi wisata budaya di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama dulu, ada yang namanya Museum Ulen Sentalu yang ada di Yogyakarta. Jadi perjalanan terbentuknya budaya Pulau Jawa ini direkam dalam salah satu museum tercantik yang ada di Indonesia. Ngarannya adalah Museum Ulen Sentalu. Nah, jadi museum ini mengenalkan sejarah peradaban Kerajaan Mataram, yang mana pada akhirnya ini akan melahirkan Keraton Solo dan Yogyakarta. Daya tarik dari destinasi wisata budaya Indonesia yang ini kadang hanya koleksinya aja Dang Sanak, tapi juga arsitekturnya yang menggabungkan konsep rumah dan alam, serta pemandu museum yang informatif dan juga interaktif. Jadi, kada heran ada banyak hal baru yang bisa dipelajari di tempat wisata budaya Indonesia yang satu ini, yang mana bernamakan Museum Ulen Sentalu, Yogyakarta. Yang kedua ada Festival Erau yang ada di Tenggarong. Ini Ulun lagi melihat gambarnya dan memang wow, ini festival yang kayaknya memang colorful ya. Warnanya ini dasar bujur semua warna kayaknya masuk. Destinasi wisata budaya di Indonesia selanjutnya ini merupakan festival budaya tertua jua yang ada di Nusantara dan Sanak, yang mana sudah berlangsung selama berabad-abad. Bertajuk Erau, itu artinya ramai. Tradisi Kesultanan Kutai yang satu ini dimeriahkan dengan pameran kesenian dan juga upacara adat. Semakin ramai, Erau ditutup dengan ajang yang paling dihadang-hadangi. Apa itu? Yaitu adalah Perang Banyu antar masyarakat. Jadi bila Bubun Pian berencana nih untuk berlibur ke Kalimantan Timur, wisata budaya di Tenggarong satu ini wajib Bubun Pian dapati. Jadi kalau misalkan Bubun Pian betakun pun, kira-kira kapan Festival Erau ini diadakan, maka Bubun Pian bisa sambil cari di Google-nya masing-masing. Yang penting jangan sampai terlewat untuk menyaksikan langsung Festival Erau yang ada di Tenggarong.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Cinta kali abang sama muda.
1: Apa ni abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.

tadi kita sudah mengenal ada Festival Erau, ada Museum Ulen Sentalu, yang berikutnya Dang Sanak Perompat, yaitu adalah Desa Adat Ratenggaro yang ada di Sumba. Jujur Dang Sanak lah, pas Ulun lihat ini gambar desanya dan rumah yang ada di desanya serta pemandangannya, aduh ini memanjakan mata banar deh. Kampung Adat yang mana terletak di pesisir pantai ini menyimpan sejarah manusia di zaman Megalitikum Dang Sanak. Desa Adat Ratenggaro berisi 304 kubur batu Megalitikum yang sudah berumur ribuan tahun. Jadi selain mengagumi peninggalan zaman batu besar, Dang Sanak lah destinasi wisata budaya Indonesia yang kali ini itu berisi fasilitas menarik. Nang kaya berkuda, menyewa baju adat, dan bebuan pian itu bisa memasuki rumah adat Uma Kelada dengan langit-langit yang memang menjulang tinggi setinggi 15 meter. Yang berikutnya ada Istana Tirtaganga yang ada di Bali. Jadi bahari dan sanak lah, istana air yang dikelilingi teras-teras sawah ini dibisi oleh kerajaan Karangasem di Bali. Hijau, elok, taman ini adalah taman yang mana merupakan penghormatan dan sanak kepada masyarakat pemeluk agama Hindu. Jadi ketika mengunjungi objek wisata budaya Indonesia yang kaya akan sejarah, maka Bebuan Pian akan menikmati kecantikan tamannya atau berenang di airnya yang jernih dan jiwa menyegarkan. Habis ini Dang Sanak Perompat di segmen kedua, kita masih membahas tentang wisata budaya yang ada di Indonesia. Kita kembali bertamu di segmen kedua tentunya dengan suguhan musik-musik Nusantara, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: aja mereka di tempat, hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan Senok Perempat, habar pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, Bunda PAUD Kota Banjarmasin Nelly Listriani mendorong penguatan program wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah. Tujuannya, gagasan memastikan seluruh anak usia 5-6 tahun memperoleh akses pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Hal ini disampaikan Nelly dalam kegiatan advokasi kebijakan wajib belajar 1 tahun pendidikan bersekolah, sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding tentang optimalisasi program wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah di Kota Banjarmasin di Aula Kayu Baibai, Balai Kota Banjarmasin.